0: pelaksanaan operasi SAR KMVIR Go Transport 8 tetap dilaksanakan.
1: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau busnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani kini organ selengkapnya.
4: Jangan sampai di otoritas-otoritas dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan disitu oleh peran TNI misalnya.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Bagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu Milan di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
7: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Ya. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan Merah Putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya. Yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti shelter verifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro Satu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Peringatan ini memang berkaitan dengan pengakuan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 lampau. Nah, makna hari batik memang bukan sekadar rajakan mengenakan batik, tetapi momentum untuk melestarikan budaya Indonesia agar tidak hilang di telan zaman. Kemudian juga menghargai para perajin dan juga pelaku usaha batik. Selain itu juga bahwa makna hari batik ini bisa mengenalkan beragam motif serta filosofi batik dari berbagai daerah, di mana ini akan mendorong generasi muda untuk men-trigger mereka agar bangga menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Mendukung ekonomi kreatif dan UMKM batik ini menjadi salah satu poin penting yang bisa dilakukan, di mana ketika batik ini akan terus berkembang, UMKM juga berjalan, dan tentu juga masyarakat bisa terus memberikan effortnya untuk terus melestarikan batik ini sebagai bahan yang bisa digunakan setiap waktu. Nah, bagi masyarakat di Solo, batik memang memiliki kedekatan dan sangat kuat dengan sejarah di kehidupan masyarakat. Batik tidak hanya sebagai menjadi pakaian, tetapi juga bagian dari sebuah identitas, tradisi, seni, dan ekonomi masyarakat Solo. Nah, berkaitan dengan hari batik yang kemarin sudah terlewati di tanggal 2 Oktober, namun momentumnya akan terus selalu ada. Bagaimana menurut pendapat Anda pendengar? Kami undang Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 638055 ataupun bisa melalui WhatsApp di 0813 9015525.

0: Dah di jam santai menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gete mah kok ono wae marai lucu sama Mbak Sisi kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan Ben ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatu Surah Katakan Informasi dan Inspirasi, Anda masih bersama kami pendengar, masih menemani aktivitas Anda di hari ini Senin 5 Oktober 2026. Pendengar, pagi ini kami tidak menghadirkan hal yang terkait dengan dialog kita di pagi hari ini, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti kegiatan hari upacara HUT TNI Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa bergabung terus bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cintaku. Pagi ini saya enggak sendirian, masih ada Matius Senggono, Aprilia Dian juga, tapi masih ada teman-teman juga pagi ini, teman-teman pendatang baru di Pro 1. Walaupun saya baru kenal pagi ini hal yang menyenangkan. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Hai, kayak Biudu Anita nyanyi apa ini ya? Merdu semua suaranya. Ada siapa di situ, boleh silakan kenalan?
2: Selamat pagi pendengar, saya Rera.
0: Ada Rera di situ, oke. Okay.
3: Halo, selamat pagi pendengar. Perkenalkan saya Salsa.
0: Ada Salsa juga. Terus?
4: Selamat pagi pendengar. Bersama saya Faisal.
0: Oke, terima kasih. Teman-teman ini adalah teman-teman magang HUB. Berapa bulan Faisal nanti di RRI?
4: Insya Allah 6 bulan, Pak.
0: 6 bulan ya. Betah nggak Salsa di RRI?
3: Pasti betah ya, Pak.
0: Ini pertama kali kah di studio siaran atau seperti apa?
3: Enggak, kebetulan kita sudah ini ke-3, ke-4 kalinya.
0: Ya, tapi betul. First impressionnya seperti apa siaran di RRI?
3: Luar biasa karena energinya positif banget ya. Dan gitu juga ya? Kemarin sempat interaksi sama pendengar dan luar biasa juga Pak pendengarnya.
0: Oke, okay. Rera, gimana kamu melihat tentang Hari Batik ini seperti apa? Karena kita tahu Batik Nasional atau Hari Batik ini kan sudah diperingati tanggal 2 Oktober ya. Nah, melihat potensi yang ada apalagi untuk generasi milenial seperti apa? Sekarang milenial itu bukan ya?
5: Generasi Gen Z, Pak.
0: Gen Z ya. Padahal sekarang sudah sampai alpha beta ya. Betul. Nah, seperti apa terkait dengan Batik Rera?
5: Kalau menurut saya Batik tuh makin ke tahun-tahun ini tuh kayak semakin wow dan semakin maju. Karena kan di kalangan Gen Z sendiri kan juga apa ya? ada tren berkain. Itu tuh para Gen Z itu ke kampus kalau enggak ke jalan-jalan kemanapun itu menggunakan batik sendiri gitu Pak, jadi kayak berkain gitu.
0: Oke, artinya bahwa Salsa kalau melihat batik ini sangat pede kalau dipergunakan setiap harinya.
3: Betul sekali, karena memang setuju dengan apa yang dikatakan Rera tadi. Bapak bahwasannya batik sekarang itu
0: iya resmi banget Bapak ya. Faisal gimana ini?
4: Mas ya, Mas.
3: Mas, aduh, belum di briefing Mas.
0: Oh, belum di briefing. April, aku sangat tua sekali April. Tapi gak apa-apa, oke gimana Salsa?
3: Oke, jadi memang menurut saya batik itu semakin kesini semakin up to date. Karena memang mengikuti tren yang ada Mas. Jadi betul yang disampaikan Rera bahwasannya kemarin sempat ada tren berkain di kalangan Gen Z. Dan sempat juga kemarin meramaikan event di Jogja itu berkain seperti itu Mas.
0: Baik. Kalau Faisal sendiri di Kalimantan, kan Faisal dari Kalimantan nih, Kalimantan Timur, Banjarmasin. Ada juga batik khas Kalimantan, karena saya lihat kemarin Pak Bambang Dayeng itu kan pernah tugas di Kalimantan, itu batiknya juga beda. Seperti apa sih Faisal?
4: Iya, kalau untuk Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ya Mas, batik sendiri itu memang punya motif yang spesifik berbeda dibandingkan Kalimantan lain.
0: Iya.
4: Sependek yang saya tahu, terutama di ornamen burung enggang.
0: Ornamen burung enggang ini yang perlu dinotif ya, oke ya.
4: Yang paruhnya tuh.
0: Yang parung bengkok itu ya. Ya. Oh, oke.
4: Itu punya porsi yang cukup besar ya di motif kain secara keseluruhan. Serta juga khususnya di Kota Samarinda, Mas.
0: Oke.
4: Itu ada batik Samarinda namanya.
0: Oh, khusus sendiri ya, batik Samarinda.
4: Dia punya unsur sejarah yang cukup panjang, terutama interaksi dengan kerajaan Kutai dan waktu itu orang-orang perantau dari Sulawesi, khususnya suku Makassar,
0: Bugis. Oh, okay.
4: Sehingga motifnya dan warnanya tuh perpaduan antara dua budaya itu, budaya Kutai dan budaya Bugis.
0: Oh, okay.
4: Motifnya kotak-kotak gitu.
0: Itu perpaduan berarti ya?
4: Perpaduan, benar.
0: Okay. Dan warnanya juga sepertinya sangat mencolok sekali gitu ya?
4: Iya, betul.
0: Okay. Bawa juga ke sini?
4: Kebetulan ada, cuman lagi gak dibawa ke sini.
0: Okay. Artinya buat teman-teman kalau melihat batik ini fashionable, mengikuti perkembangan zaman kah?
3: Iya, sangat iya. Jadi karena memang tergantung juga para pemakainya ya, karena dan kebetulan pemakainya saat ini sudah mulai melek terkait batik Mas, menurut saya.
0: Oke, baik. Jadi artinya bahwa Rera, Salsa, Faisal memang setuju bahwa misalkan seminggu dua kali atau seminggu sekali wajib menggunakan batik dalam setiap kegiatan seperti apa?
5: Kalau menurut saya iya Mas, karena apa ya? Karena kan makin kesini kan juga kita harus melestarikan dan membudayakan batik sendiri di kalangan kita. Apalagi nanti terdapat generasi baru juga. Jadi mau gak mau kita harus kasih tahu nih, ini batik khasnya Indonesia nih, dan batik itu nggak cuma model-modelnya cuma itu aja, tapi banyak banget gitu
0: dan beragam ya. Oke, mengikuti pikiran dan perjalanan seperti bara suara buat Anda.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-uwi.
0: Buwi-uwi, bukan wik-wik.
1: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, bo, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-uwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

0: Selamat pagi, masih bersama Faisal ya di Surakarta pagi ini. Masih bersama Rera dan Salsa juga tadi ya yang masih membersamai. Kita kembali lagi ya, ini ngobrolin soal batik ya.
1: Batik, iya betul sekali.
0: Mungkin untuk Salsa yang ngomongin soal batik sebelumnya ya, mungkin kita sebagai Gen Z nih.
1: Betul.
0: Kalau Salsa sendiri untuk batik modern ya hari ini, itu suka motifnya yang gimana? Mungkin boleh cerita.
1: Kalau aku karena kebetulan cewek banget ya Mas ya, jadi memang kalau milih batik itu karena kurang paham sama motif, jadi biasanya warna sih Mas.
0: Oke, warna ya. Warnanya iya. Gimana tuh warnanya?
1: Kalau saya personal lebih tertarik yang warnanya cerah. Cerah terus apa ya, berwarna gitu loh. Maksudnya bukan yang, kalau batik tradisional itu kan kebanyakan warnanya gelap-gelap ya.
0: Iya, kalem ya.
1: Iya, betul. Kalau modern itu kan lebih ada perpaduan cerahnya gitu. Okay. Gitu sih.
0: Oke, untuk Rera gimana?
2: Kalau saya sendiri sebenarnya motif tuh tergantung perpaduan warnanya juga sih.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya pernah pakainya itu motif yang apa ya, flora-flora gitu, bunga-bunga gitu. Mm-hmm. Kemudian untuk warnanya sendiri saya lebih suka pastel, kalau nggak kegelapnya.
0: Oh gitu, yeah, oh, berarti kita ada kemiripan, karena saya juga suka warna gelap sih untuk batik. Terutama yang gambarnya binatang kalau saya.
1: Oh.
0: Naga, burung.
1: Atau, spesifik ya berarti.
0: Iya, hewan. Saya pribadi gak tahu ya, suka begitu. Dan pendengar ngomongin soal batik juga ya. Tadi kita dalam sudut pandang Gen Z. Mungkin kalau dulu mungkin persepsi batik itu kan dipakai di acara-acara kondangan ya.
1: Betul.
0: Acara resmi. Dan kayaknya di Gen Z kan sedikit ada pergeseran pemakaian ya, penggunaan. Mungkin kalau saya pribadi, batik itu sangat bisa dipakai ketika ngopi-ngopi ya. Terutama batiknya, batik outer terutama ya.
1: Oh iya, betul.
0: Kalau Rera mungkin gimana penggunaan batik sendiri di luar acara formal, biasanya untuk kegiatan apa?
2: Kalau saya sendiri biasanya kalau pertama lagi pengen pakai batik. Mm-hmm. Kedua, kalau biasanya kan kita kan sebagai apa ya, Gen Z terus sering keluar ngopi gitu ya, sama kayak Mas Faisal juga sering pakai batik juga. Kemudian untuk apa ya, bepergian mungkin ya, ke suatu acara tapi yang nggak formal banget, tapi tetap apa ya, perlu kekhasan Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Oke, menarik ya. Saudara pendengar, nanti jam 8.45 kita akan relay ya, RRI 3 dari Jakarta. Oh, Pro 3 Jakarta. Kita akan menyimak dan menyaksikan upacara HUT TNI ke-81 nanti di jam 8.45 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, demikian mungkin obrolan pagi ini. Setelah ini akan dilanjutkan ke relay ya, tadi di Jakarta, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: arti sosial dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, di backing, jangan judol, judi online, jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah bang ya kan, mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu abang ya, supaya bisa terang benderang,
1: terbuka begitu jalannya persidangannya.
0: Itu kan jadi ponisnya juga tahu, apa segala macam tahu ya kan, seperti itu abang ya. Jadi kalau kekuatan persenjataannya, alutsistanya itu abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur, apa segala, tank TV kan, apa segala macam itu kan, hampir seluruh material ya Pak, kan abang ya, itu paling tidak memberi dampak itu bang, namanya efek gentar abang, deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
1: Baik Pak Yanto,
0: terima kasih
1: banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu nasional disampaikan atau bahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu silakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku pun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara. Nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Daulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang dan komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur mode diam selama upacara.
1: Baik pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita

0: Tropet pertama dan tropet kedua menandakan persiapan tahap dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu ikut khidmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: 文章得报。
1: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan ada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mereka perlu tinggi dan juga pemirsa RRI Net dapatkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara mendalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat! Di tempat! Gat!
0: Sesaat lagi akan dilakukan matan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat, senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI Dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan peringatan.

0: Subianto selaku inspektur upacara pagi ini.
1: Hormat senjata.

0: Baru saja salam kebangsaan dan sekali lagi Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
0: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat sajadah.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Dan ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Danpuspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos M.Si M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimuaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Teruskan

0: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap satu marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
1: Siap.
2: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
0: Ya.
3: Tanda kebesaran bumi.

0: تقوم سجدا.
1: Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak. Tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana Komandan Upacara kembali menghadap kepada Komandan Upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan Prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan Prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Prima Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan di mana TNI Angkatan Laut satu brigade infanteri marinir
3: mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 20 Sobe Sonbai Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Tenang. Hai. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
3: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabarnya Anda? Semangat pastinya di hari yang baru, di minggu yang baru. Hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Surakarta siang ini bersama saya Rianani Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Sepanjang Surakarta siang ini Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081390015525 dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 101 FM dan 96,8 FM, juga streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dan pendengar, untuk mengawali Surakarta siang ini akan hadir obrolan siang.
5: Opsi obrolan siang. Opsi
7: Pendengar, kekerasan dalam rumah tangga bukan sekedar persoalan pertengkaran antara suami dan istri ketika perkataan berubah menjadi ancaman, kemudian tindakan berubah menjadi kekerasan, atau seorang istri hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri. Disitulah kita perlu memperhatikan atau memberikan perhatian yang serius. Dan pastinya rumah ini seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk pulang, bukan tempat seseorang merasa tertekan, terluka, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Lalu seperti apa sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh para istri? Mengapa korban seringkali sulit merasa keluar dari situasi kekerasan tersebut? Di obrolan siang hari ini kita akan membahasnya, bagaimana KDRT terhadap istri. Dan sudah hadir di studio Pro 1 narasumber kami, Pak Marwan Sugiarto. Beliau anggota Pos Pelayanan Terpadu PPT Kelurahan Nusuan, bidang penanganan dan pendampingan. Kita akan ngobrol, tema kita siang hari ini mengenai KDRT terhadap istri. Saya menyapa dulu Pak Marwan. Selamat siang Pak Marwan.
0: Selamat siang Mbak Rosiana.
7: Iya, dengan Rian Dani Surya. Terima kasih Pak Marwan. Ya. Sampun rawuh. Sehat Bapak?
0: Alhamdulillah.
7: Baik. Sehat. Iya. Di tema kita siang hari ini KDRT. KDRT ini suka tidak suka, mau tidak mau, masih faktanya masih banyak terjadi sekitar kita begitu, yeah. Ya Pak ya. Tapi ya mungkin karena ketakutan atau mungkin malu karena apa. Sebenarnya apa sih Pak, kita flashback lagi, atau setiap kita membahas masalah KDRT terhadap perempuan ataupun terhadap anak begitu, kadang-kadang orang sebenarnya apa sih yang dimaksud KDRT sendiri dalam kehidupan rumah tangga, terlebih KDRT terhadap istri begitu Pak Marwan.
0: Ya, terima kasih. Untuk siang hari ini sebetulnya ada salah undangan mungkin ya.
7: Oh,
0: sebetulnya itu yang diundang adalah ketua PPT Nusuannya.
7: Okay.
0: Dan enggak tahunya kok kenapa ada nama saya malah.
7: Mungkin di tengah kesibukan Pak ketuanya ya, mungkin ya.
0: Ya. Sebelumnya mohon maaf karena saya terpaksa minta izin dulu pada Pak Ketua.
7: Baik.
0: Dan kemarin saya sudah minta izin. Ya enggak apa-apa untuk menyampaikan apa yang selama ini pernah kita diskusikan bersama-sama di pertemuan-pertemuan PPT Kelurahan Nusuan pada khususnya.
7: Oke.
0: Dan izinkan saya menyampaikan ya sedikit hasil diskusi dengan anggota-anggota PPT di Kelurahan Nusuan, sehingga muncul ini tema untuk hari ini, yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri. Itu sering kita berdiskusi untuk KDRT terutama terhadap istri ini, itu dalam catatan PPT Kelurahan Nusuan sendiri itu sedikit laporan yang masuk.
7: Oke.
0: Tapi pada kenyataannya ada beberapa dan banyak malahan itu yang tidak terlaporkan.
7: Iya.
0: Itu untuk diskusi-diskusi yang sering kita lakukan muncul masalah-masalah seperti itu, Bu Rustiana.
7: Iya.
0: Dan untuk KDRT itu sendiri betul seperti omongan dari Bu Riandani tadi. Untuk kekerasan terhadap dalam rumah tangga tadi tidak melulu berupa kekerasan fisik.
7: Oke.
0: Itu memang ada beberapa bentuk ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Itu permasalahan-permasalahan yang timbul. Dan yang perlu kami tekankan untuk tema pada siang hari ini, yaitu minimnya kesadaran untuk melaporkan.
7: Oke, baik.
0: Ataupun paling tidak minta tolong pada orang lain pada saat si istri itu menerima perlakuan KDRT atau sejenis apalah itu. Itu ternyata memang ada banyak pertimbangan si istri itu mempertimbangkan beberapa hal.
7: Oke.
0: Dan Dalam diskusi yang sering kita lakukan, pertimbangan-pertimbangan dari si istri itu memang banyak didasari dari apa ya, sering dianggap
7: memalukan,
0: terbiasa kalau diceritakan ke orang lain
7: aib. Ya, baik. Nanti sebelum kita menuju ke sana ya Pak Marwan ya, sebenarnya berarti apa yang dimaksud KDRT sendiri? Tidak hanya melulu kekerasan fisik saja, mungkin melalui verbal juga itu bisa dikatakan sebagai KDRT juga begitu. Nah kemudian tadi Pak Marwan sampaikan di Kelurahan Nusaan sendiri tidak ada yang melapor, tapi pada kenyataannya banyak kasus-kasus seperti itu. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan para wanita atau para istri sendiri ini tidak mau melapor begitu? Padahal faktanya di dalam rumah tangganya dia mengalami KDRT oleh suaminya. Apa sebenarnya apa namanya faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak mau untuk melapor begitu Pak Marwan?
0: Ya. Terus untuk beberapa kasus yang memang tidak dilaporkan itu, itu paling utama karena kecemasan si istri.
7: Ketakutan.
0: Ketakutan si istri
7: karena
0: terhadap masa depan rumah tangganya, masa depan anaknya.
7: Ya.
0: Nah, ya terutama ya masa depan anaknya itu tadi. Nanti anak saya terus gimana kalau sampai misalnya saya melaporkan suami dan sampai kepada jalur hukum. Misalnya. Nah, nanti ke depannya anak saya yang membiayai siapa, yang mengurusnya siapa? Itu jadi pemikiran dia. Kalau misalnya sampai melangkah lebih jauh lagi, saat dia menerima apa perlakuan yang tidak mengenakan itu.
7: Kalau dari PPT sendiri, Kelurahan Nusaan sendiri tidak menerima laporan tapi mengetahui ada beberapa kasus begitu. PPT sendiri tahu dari mana? Ada informasikah dari masyarakat sekitar atau bagaimana Pak Marwan?
0: Itu informasi berasal dari masyarakat sekitar
7: yang mengetahui.
0: Mengetahui terus jauh-jauh hari
7: baik.
0: sebelum apa ya di dalam diskusi itu dalam masyarakat sekitar juga ada yang kita undang dan dari beberapa perangkat RT itu kan juga biasanya malah mereka melaporkan ke RT dulu memang seperti itu.
7: Iya, jadi bukan yang bersangkutan yang melaporkan begitu. Oke, baik. Iya. Faktor-faktornya apa yang menyebabkan mereka apa namanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu? Menurut pengamatan dari PPT sendiri?
0: Dari PPT sendiri itu banyak dari faktor ekonomi yang
7: ekonomi. Oke.
0: Iya.
7: Baik.
0: Kemungkinan ada apa? Kurang gaji misalnya.
7: Iya. Baik.
0: Itu memang seringkali dilaporkan kepada PPT. Tapi juga kebanyakan orang sih mikirnya ya memang faktor utama ya
7: ekonomi ya
0: itu.
7: Oke, mereka mengalami KDRT apa? Pemukulan atau seperti apa atau
0: itu apa pemukulan ada. Itu yang pemukulan ada.
7: Iya, baik.
0: Sampai apa? Pemukulan tapi kebanyakan mayoritas itu yang dari verbalnya, dikata-katain,
7: dikisui
0: lah isu,
7: istilahnya
0: lah itu kan.
7: Secara psikis secara berarti yang kena ya.
0: Ya juga mikir kok rumah tangga kok ribut terus kayak gini, tetangga kan juga mendengarkan kan
7: bu. Oke baik.
0: Gitu.
7: Oke baik. Ya. Baik, ini memang apa namanya ya KDRT terutama terhadap istri ini mungkin tadi yang seperti yang Pak Marwan sampaikan. Alasannya mereka itu banyak karena mungkin kalau mau melapor ya mungkin takut karena nanti gimana nasib anak, nasib rumah tangganya. Mungkin yang mengalami kekerasan sendiri ini wanita yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga begitu Pak?
0: Itu dari beberapa kasus yang diketahui oleh PPT Nusaan sendiri itu kebanyakan dari wanita yang tidak bekerja.
7: Baik.
0: Itu.
7: Jadi muncul kekhawatiran kalau nanti ya dilaporkan
0: ya,
7: akan
0: itu.
7: Atau mungkin ada ancaman-ancaman dari si pasangan sendiri kalau mau lapor nanti akan seperti apa begitu, ada kasus seperti itu nggak sih?
0: Bisa jadi, tapi untuk itu saya sendiri selama di PPT ini belum menemui itu kasus itu. Dan ya memang kebanyakan yang itu kekhawatiran untuk nanti terus anak saya gimana gitu. Juga dengan apa ya, sama orang tua kok.
7: Intinya keberlanjutan rumah tangganya seperti apa begitu ya. Ya, Pak Maura, nanti kita lanjut ya obrolan kita di siang hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555. Di obrolan siang hari ini lagi membahas KDRT terhadap istri. Anda bisa bergabung bersama saya dan narasumber kami di obrolan siang.
8: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Seperti kata Ada Band, karena wanita ingin dimengerti, begitu juga dimengerti di dalam rumah tangganya gitu ya, tidak hanya menjadi objek pelampiasan atau mungkin menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dan Anda masih bersama kami pendengar di Obrolan Siang RRI Surakarta.
1: Opsi Obrolan Siang. Opsi.
0: Sebelum saya lanjut obrolan saya dengan Pak Marwan Sugiarto, anggota Pos Pelayanan Terpadu PPT Kelurahan Nusuan, bidang penanganan dan pendampingan, sudah saya buka line telepon untuk Anda pendengar di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555525 untuk Anda yang mau bergabung bersama saya dan Pak Marwan di obrolan siang hari ini. Pak Marwan, terima kasih sudah menunggu sesaat. Kita kembali ke topik kita, bagaimana KDRT terhadap istri dan kehadiran dari PPT sendiri ini, terutama di bidang yang Pak Marwan gelutin itu ya, di penanganan dan pendampingan. Iya, ya, bagaimana dalam hal ini PPT melakukan penanganan atau pendampingan terhadap KDRT khususnya terhadap istri sendiri?
2: Iya. Untuk saya dalam bidang penanganan dan pendampingan ini, tentunya pertama sebisa mungkin saya menemui si korban. Bisa mungkin. Meskipun itu juga penuh resiko sih, Mbak. Resikonya apa?
0: Resikonya
2: kita menangani seorang istri. Nah, saya sendiri adalah seorang laki-laki.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kalau tidak ada pendamping yang lainnya, saya kadang tidak berani, Bu. Karena apa? Bisa menjadi apa? Tambahan konflik tersendiri lagi nanti.
0: Okay.
2: Itu susahnya di situ, Kak. Kalau saya sebagai dalam bidang penanganan dan pendampingan, biasanya di situ. Terus untuk seperti yang kita bicarakan tadi, mereka itu tidak berani melapor.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena mereka tidak berani melapor, kalau kita yang mendatangi mereka itu juga ada apa? Nanti jadi tambahan masalah lagi itu.
0: Oke, kita berbicara mungkin secara general aja begitu, ya, Pak Marwan. Secara general, kalau seseorang yang mengalami KDRT begitu ya, terutama orang istri, kemudian si korban ini melapor kepada PPT sendiri, kemudian apa yang dilakukan runtutannya begitu, apa namanya, dalam penanganan dan pendampingan KDRT sendiri?
2: Ya itu biasanya kalau memang ada laporan itu.

0: langsung menugaskan si A atau si B untuk mendampingi si korban atau permintaan dari korbannya?
1: Ya kira-kira begitu.
0: Oh,
1: kita
0: okay,
1: tunggu permintaan
0: baik.
1: Dari korbannya saja.
0: Yeah.
1: Karena kita mengambil bagaimana si korban itu bisa rileks, bisa menceritakan dengan enak. Nanti bisa ada kecocokan komunikasi dengan apa anggota PPT kita gitu. Jadi nanti terus kelanjutannya kalau memang bisa dimediasi di rumah, itu lebih baik di rumah saja. Itu di awalnya seperti itu. Tapi kalau memang dimediasi di rumah itu agak kesulitan, kita lakukan pemanggilan ke kelurahan saja.
0: Artinya begitu si pelapor datang ke kelurahan kemudian ke PPT, PPT sendiri memanggil dua orang itu ya, antara korban dan pelaku,
1: iya,
0: begitu untuk dilakukan mediasi begitu ya. Oke, baik. Kemudian setelah adanya pelaporan ke PPT sendiri, apa kemudian langkah selanjutnya begitu?
1: Nanti untuk anggota PPP yang terdekat dengan si korban, kita lakukan pengawasan.
0: Pengawasan dalam hal?
1: Pengawasan dalam hal apa, menjaga apa biar tidak ada terjadi apa gesekan-gesekan yang seperti itu lagi atau malah lebih parah lagi. Itu kita mengawalkan pengawasan saja.
0: Tidak
1: usah langsung masuk ikut campur ke mereka untuk apa ngomongi paribasa nih, ngajari atau ini, tidak usah. Yang penting mereka berjalan, kita mengawasi, itu kita tugaskan yang apa anggota PPT yang terdekat dengan si korban.
0: Ada nggak pernah yang ditangani dari PPT Nusuan sendiri pelaporan kekerasan sendiri begitu, kemudian setelah itu ada apa namanya istilahnya ya, kejadian lagi apa namanya intimidasi mungkin ya dari si korban, dari pelaku terhadap korban begitu, ada nggak Pak seperti itu?
1: Ada sih untuk pelaporan seperti itu, ada. Itu memang karena itu terjadi beberapa kali seperti itu terus. Dan yang terakhir itu yang ditangani sama Pak Ketua sendiri sampai pada perceraian. Itu
0: baik.
1: Itu yang ditangani itu didampingi sendiri sama yang terima Pak Ketua.
0: Kalau penanganan dan pendampingan terhadap korban sendiri di PPT sendiri sampai sejauh mana? Apakah paling nggak ini ada jaminan dari si korban sendiri gitu setelah dia melaporkan kasusnya terhadap PPT sendiri, keamanan istilahnya apa ya, tidak adanya ancaman lagi dari pelaku begitu Pak?
1: Yang diharapkan memang seperti itu, ada kesadaran sendiri dari si suami setelah kita mediasi. Nanti biar apa lebih baik dalam berumah tangga, lebih baik lagi ke depannya, itu harapan kita kan pastinya. Jadi memang pengawasan-pengawasan kalau memang perlu atau dilakukan secara intens, kita tetap melakukan itu. Dan ada yang kalau sampai terjadi lagi, terulang, itu memang mau tidak mau tetap mediasi terus.
0: Sampai sejauh mana mediasi itu dilakukan? Apakah ada batas waktu begitu setelah dilakukan mediasi tidak mendapatkan hasil? Apakah nanti ke tindak atau ke langkah ke step berikutnya seperti itu?
1: Kalau batas waktu kita sendiri sebetulnya tidak ada batas waktu. Senyamanya si korban saja kalau kalau kita mendampingi. Karena apa? Itu ya kembali lagi seperti tadi saya bilang, itu apa biasanya mereka berpikir kedepannya lagi, nanti anak saya gimana gitu. Jadi kita ngomong pemikiran seperti itulah.
0: Baik.
1: Jadi, kita tidak perlu memaksakan woi kudu lapor, tidak, memang kita tidak perlu seperti itu.
0: Ya, kalau di PPT tidak bisa menyelesaikan, artinya tidak ada hasil mediasi itu tidak berhasil. Kemungkinan ada langkah selanjutnya ke tahap dilaporkan ke mana gitu Pak?
1: Kalau dilaporkan ke
0: ditindak lanjuti
1: itu kalau si korban mau ke laporan ke polisi misalnya, itu tetap kita

0: adakan pendampingan.
1: Oke. Okay.
0: Yang penting kan si korban itu sendiri sudah memutuskan.
1: Iya.
0: Itu aja kalau kita sebagai PPT.
1: Artinya pendampingan itu dilakukan sampai permasalahan itu menemukan titik terangnya begitu, ya, penyelesaiannya begitu. Ya. Walaupun sampai ke apa namanya ranah lebih lanjut begitu. Dalam hal ini mungkin ke pihak kepolisian atau segala macam. Oke, baik. Kalau mengalami si korban ini biasanya kan kalau mengalami KDRT itu terus muncul trauma. Apakah ini juga menjadi tugas dari PPT juga menangani korban yang trauma terhadap KDRT sendiri, bagaimana Pak Marwan?
0: Ya, itu PPT juga bertugas mendampingi untuk masalah psikisnya, traumanya itu. Ya, kita biasanya itu kita kalau si korban membutuhkan teman bicara, mau sharing ke anggota kita, kita juga melonggarkan waktu untuk itu. Jadi biar si korban itu tidak merasa menanganinya itu sendiri, tidak punya tempat mencurahkan unek-uneknya yang memang sedang kalut itu. Gitu. Jadi kita PPT juga mendampingi, juga mendengarkan.
1: Oke, baik.
0: Apa saja itu.
1: Oke. Biasanya kalau korban itu tidak mau melapor itu karena satu, mungkin karena malu, kemudian karena aib, ya, begitu kan?
0: Itu.
1: Nah, begitu ada nggak sih jaminan dari PPT sendiri setelah mengetahui permasalahan yang dialami korban untuk menjaga kerahasiaan?
0: Ada.
1: Karena dan memang harus seperti
0: memang
1: itu.
0: Harus seperti itu.
1: Oke, baik.
0: PPT memang harus seperti itu.
1: Oke,
0: harus
1: baik.
0: Menjaga kerahasiaan aib dari si korban sendiri.
1: Oke. PPT sendiri selain menangani penanganan atau pendampingan terhadap KDRT, apa saja yang bisa dilakukan oleh PPT dalam pendampingan terhadap masyarakat sendiri, Pak?
0: Kalau terhadap masyarakat biasanya kita sosialisasi itu ada.
1: Oke, sosialisasi hal apa saja?
0: Ya tentang KDRT ini kita sosialisasi, terus tentang kasus-kasus itu yang kalau memang perlu dilaporkan silahkan dilaporkan gitu. Itu biasanya kalau dari PPT Kelurahan sendiri itu masuknya di PKK, tapi untuk beberapa tahun ini masuknya di PKK Kelurahan.
1: Oke, hanya menangani masalah KDRT saja PPT itu atau apa?
0: Banyak.
1: Oke. Contohnya?
0: Masa KDRT itu terhadap istri itu, terus untuk KDRT anak, terus masalah cekcok antar anggota keluarga itu sudah sering mengalami. Cuman memang laporannya itu tidak semuanya masuk ke administrasinya PPT.
1: Oke. Kalau menurut Pak Marwan sendiri dengan teman-teman di PPT Nusuan sendiri yang sudah mungkin beberapa kali menangani KDRT begitu ya, terutama mungkin terhadap istri atau mungkin terhadap wanita atau mungkin terhadap anak begitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan begitu seorang wanita, seorang istri dalam rumah tangga itu supaya tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga?
0: Nah, kalau untuk si istri mencegah supaya tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu mungkin relatif ya Mbak ya. Kalau mungkin ada suami yang ingin istrinya manut-manut saja, untuk mungkin ada suami yang ingin istrinya itu dia harus membantu dalam ekonominya. Banyak sekali alasan sebetulnya. Dan untuk mencegah seperti itu ya memang harus ada saling pengertian antara dalam rumah tangga antara suami istri dan keluarga pada tentunya. Kalau mungkin seperti itu yang kalau saya yang amati dan perlu kita lakukan. Menurut saya seperti itu sih.
1: Oke, baik. Kalau PPT sendiri Pak dalam menangani beberapa kasus begitu ya, apa yang menjadi tantangan atau hambatan dalam penyelesaian atau pendampingan kasus terutama KDRT terhadap istri atau terhadap anak sendiri?
0: Iya, yang menjadi hambatan biasanya memang kalau masih dalam proses mediasi itu kemungkinan ada yang tidak mau hadir. Kalau dipanggil di kelurahan itu
1: Tapi yang tidak mau hadir si, si pelakunya?
0: Pelaku biasanya.
1: Oke, baik. Oke.
0: Terus untuk apa, kalau si istri sendiri memang ya itu tadi, tidak berani untuk melaporkan itu. Banyak kan seperti itu.
1: Oke, baik. Oke. Tadi disampaikan kan apa namanya, adanya PPT itu melakukan sosialisasi atau edukasi sendiri. Yeah. Apa yang dilakukan supaya para wanita-wanita ini tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga begitu, Pak?
0: Ya, kalau dalam setiap edukasi, setiap sosialisasi, kita memang mengedepankan untuk berani melaporkan kalau dia mengalami KDRT itu.
1: Iya.
0: Iya. Itu di, kalau sama PKK itu biasanya sudah sering di apa, sosialisasikan dari PKK RW ke PKK apa tingkat RT itu biasanya sudah disosialisasikan.
1: Oh.
0: Gitu. Cuman ya memang itu kesadaran dan keberanian tentunya untuk melapor itu masih minim lah.
1: Nah ini mungkin di kesempatan ini mungkin Pak Maura bisa menyampaikan begitu pesan terhadap para wanita mungkin atau istri di luar sana mungkin yang masih saat ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang seharusnya mereka lakukan atau bisa melapor kemana begitu Pak Marwan?
0: Ya, untuk apa link lapornya itu di setiap kelurahan itu
1: ada
0: ada PPT-nya.
1: Okay.
0: Dan biasanya di setiap RW itu memang ada apa perwakilannya. Tapi kalau memang belum mengenal anggota PPT-nya itu, mungkin lebih baik memang diawali dengan di tingkat RT.
1: RT ya.
0: Laporan ke RT.
1: Oke. Okay. Kemudian RT meneruskan ke,
0: nanti bisa meneruskan ke apa, kelurahan.
1: Kelurahan.
0: Itu bisa lewat kalau langsung mengenal PPT-nya bisa langsung ke PPT-nya, atau kalau tidak langsung ke kelurahan itu dari anggota Linmas itu kan ada yang juga anggota PPT juga.
1: Oke, biasanya di tiap kelurahan ada berapa orang sih Pak anggota PPT, PPT itu sendiri? Ya, rata-rata
0: di kelurahan itu kalau rata-rata saya bisa tiap RW itu biasanya ada perwakilannya satu.
1: Tiap
0: kalau
1: RW.
0: Di tingkat Nusuan sendiri itu.
1: Kalau di Nusuan sendiri ada berapa?
0: Ada sekitar 24.
1: Oh iya banyak ya.
0: Karena 24 RW kan.
1: 24 RW masing-masing RW memberikan satu wakil, untuk menjadi yang PPT itu sendiri begitu. Oh iya. Dan keberadaan PPT sendiri di masyarakat ini sebenarnya sudah berapa paham belum sih Pak?
0: Untuk pemahaman itu masih belum terlalu paham.
1: Iya.
0: Karena itu tadi kasusnya untuk yang dilaporkan itu kan masih minim banget. Jadi karena ketidakpahaman juga, mereka tidak melaporkan itu yang sering jadi temuan di diskusi-diskusi kita.
1: Oke. Nah, kemudian
0: itu ada apa ya? Sosialisasi mas dari yayasan atau lembaga lain itu juga ada mensosialisasikan kalau PPT itu ada,
1: keberadaan untuk PPT sendiri.
0: Yeah.
1: Oke, kalau dari kelurahan sendiri apakah ada nanti sosialisasi kepada masyarakat kalau ini loh ada lembaga atau istilahnya badan yang bisa menjadi tempat untuk para masyarakat yang mengalami ketidakadilan kalau saya bilang ya dalam berkehidupan itu seperti apa? Apakah ada sosialisasi tersendiri kepada masyarakat begitu mengenai PPT sendiri?
0: Ya biasanya ya lewat itu, lewat PKK itu.
1: Oh,
0: ya, PKK.
1: Oke, baik.
0: Kalau nanti ada kegiatan sosialisasi itu sendiri, itu kalau memang anggaran dari apa kelurahan itu ada pos untuk itu, biasanya kita juga melakukan untuk itu.
1: Oke,
0: untuk
1: baik.
0: Selama ini anggaran dari pos-pos untuk PPT itu memang terlalu minim.
1: Terlalu minim ya?
0: Terlalu minim.
1: Oke, nah untuk menutupnya dari mana bisa dilakukannya? Untuk operasional sendiri Pak?
0: Wah, kalau operasional itu enggak. Untuk apa, operasional seperti pendampingan, pendampingan itu, itu kita sendiri kan memang banyak dari kita relawan-relawan saja.
1: Oh, okay.
0: Iya.
1: Baik, baik.
0: Kalau dari pos-pos kelurahan itu kan biasanya untuk pertemuan-pertemuan itu,
1: yeah,
0: kan, itu kan memang ada SPJ-nya kalau itu.
1: Oke, okay, baik.
0: Pos di kelurahan.
1: Oke, okay, baik. Terakhir Pak Marwan yang mau disampaikan ini pesan paling enggak ya, kepada para apa ya namanya para masyarakat terutama sesuai dengan tema kita kali ini ya, istri atau wanita begitu, supaya tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun mungkin apa yang akan dilakukan apabila saat ini ada beberapa perempuan atau di luar sana yang mengalami KDRT harus seperti apa gitu.
0: Iya. Mungkin untuk sebagai penutup ya.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin saya sedikit menculik ya. Untuk pesan, rumah tangga yang kuat itu dibangun bukan dari rasa takut,
1: okay,
0: tapi dari rasa aman, hormat, yeah, dan kasih sayang,
1: yeah.
0: Jadi jangan membuat kepada para suami ya, jangan membuat istri kita itu menjadi takut dengan tindakan-tindakan kita.
1: Okay.
0: Karena seperti lagu yang disampaikan tadi.
1: Mm-mm. Karena wanita ingin dimengerti ya.
0: Ingin dimengerti ya.
1: Baik. Tadi, baik. Ya. Saling berarti
0: saling,
1: ya.
0: Iya, saling.
1: Oke, okay, baik. Oke.
0: Okay. Yang mengerti juga.
1: Baik. Ya, ada itu lagi?
0: Sudah, terima okay kasih.
1: Baik, terima kasih ya Pak Marwan Sugiarto sudah hadir bersama kami di obrolan siang. Mudah-mudahan ya semakin sedikit para wanita atau para istri di luar sana yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga begitu ya.
0: Amin.
1: Artinya artinya mungkin keberanian untuk bersuara begitu ya,
0: yeah,
1: menyampaikan apa yang terjadi gitu. Baik, dan kehadiran PPT juga sudah siap menemani masyarakat yang mengalami apa namanya permasalahan dalam rumah tangganya begitu ya Pak Marwan.
0: Iya,
1: yeah, semangat selalu Pak Marwan dengan teman-teman ya, di PPT-nya khususnya di PPT Kelurahan Nusuan dan semua PPT di kelurahan di seluruh Indonesia pastinya ya, khususnya di Surakarta. Matur nuwun untuk obrolan siang hari ini, sehat selalu Pak Marwan. Terima kasih pendengar sudah menyimak obrolan siang kami dan sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: From Pablo.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
1: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
4: Convocável.
1: Sementara itu Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
1: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Menjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also in Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir noch einschlagen. Kommen konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

0: bukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: yang prima.
1: Ya tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Rasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini. Line telepon sudah saya buka untuk Anda di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555 di Jeda Jendela Cerita Anda.
1: Jeda Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Silakan bercerita di sini pendengar sampai nanti jam 1 kurang ya, untuk Anda menyampaikan jendela cerita Anda siang hari ini. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Halo, selamat siang Kedah Jendela Cerita Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita apa di siang hari yang panas ini Mbak Tarmi?
2: Mboten panas
0: nih. Mboten panas toh. Oh, di sana di luar RRI kayaknya panas loh.
2: Waduh, Mbak kula jeng cerita masalah terapi dek wingi.
0: Oh, kenapa? Terapi apa? Terapi yang rutin?
2: Terapi ini ku serep kejepit.
0: Iya, terus?
2: Ria yang buka TikTok, waduh kula diguyu.
0: Lah kenapa? Ada di TikTok?
2: Ya Allah, Gusti nyuwun pangapura. Ya Allah, paring apa.
0: Ada di TikTok, Mbak Tarmi?
2: Yeah.
0: Oh.
2: Karakterane disoteng, Kak. Ya Allah, Gusti. Untung kula niku ngerti nang anu wedi.
0: Lah terus kenapa? Memang enggak seperti biasanya.
2: Nggih, kados biasanya, tapi kan beda, Mbak, beda tangan niku nggih.
0: Oke.
2: Okay. Niku sing tiyang Karanganyar niku mriku direwangi ngebis ya, Mbak.
0: Oh, di daerah mana itu?
2: Solo 3 medune naik numpak bis ngajeng ABC.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
2: Niat memang jarem tapi yeah. Yes, coba enten suso.
0: Ada ngaruh
2: tapi
0: begitu ya.
2: Tapi sak mantune peng pas waduh. Kula kaya pisan kaya trauma ya Allah.
0: Sakit.
2: Leren riyen Mas. Mengke kula nek mati pripun. Oh. Malah nyuyu kemekelen.
0: Emang sakit terapinya.
2: Wah, boten terima sakit, Mbak. Sing boten kuan pun pokoknya semaput.
0: Wah.
2: Jamin 100% semaput. Walaupun terapi tahu semaput pegawai RRI niku diane kodran. Semaput niku kula leles. Ning kula kan mendel mawon, kan lorone nggih mboten pate. Oh, tapi kula kok semaput nggih saged.
0: Nahan jadi, gitu ya karena kuan, nahan.
2: Kula sih omong soalnya ngerasa ke loro, Mbak.
0: Iya.
2: Jadi kan TikTok niku enten sing nyekel HP ini niku to cara-carane lah disoteng
0: ngaten.
2: Nah, ini ada pasien namanya Bu Tarmi.
0: Malah jadi ini, malah jadi terkenal nanti ya. Nah, itu ini makanya.
2: Ini terapi Gooseberry.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ya cak gocek, Mbak. Tapi wong jenenge sakit kok.
0: Iya.
2: Oh. Pami Mbak Ria mboten kuat.
0: Nah, ya itu Allah. Makanya sehat itu kan mahal gitu ya.
2: Pribon.
0: Mahal, sehat itu mahal.
2: Nggih, sehat itu mahal, Mbak. Okay. Iku deperian lho, Mbak.
0: Oh, itu.
2: Wong niku lek kula antri pun jauh-jauh hari yo.
0: Jadi daftar dulu. Bukan yang di daerah Gunung Putri apa? Bukan ya?
2: Senes niku Solo 3, Mbak.
0: Oh, Solo 3. Oke, oke.
2: Solo 3, saking Solo ini kan medale Boyolali.
0: Iya, oke, baik.
2: Ngampel terus Solo 3.
0: Nah, itu makanya ikhtiar untuk sehat itu.
2: Niku perlu mano, Mbak.
0: Iya, oke.
2: Mengge nyaleke bajek men mboten iso.
0: Nah, itu makanya. Iya.
2: Pengen pipisnya mboten nenten toyo, malah nggih ngedusi kuting batin. Jadi kula niku nguyu kula ampet nam, Mbak.
0: Sebenarnya enggak bagus loh nahan pipis itu.
2: Kada jamel, kada griyo. Heeh. Heeh. Enggak ada air itu, Bu. Aduh, malah ranti banyak nggo ngeti si kuting jane pasien bayare larang pas mentang-mentang laris niku le.
0: Semoga segera sehat ya, Mbah Tarmi ya.
2: Iya, alhamdulillah jane kula niku sehat, Mbak. Awake sehat, yen namung gen pepong niku lho, Mbak. Dan angel banget sembuhe. Nek mboten diterapi bulan sepindah nonton.
0: Iya.
2: Kulon ingin, insya Allah pada beriki mawon.
0: Iya, yang deket-deket ini aja.
2: Ini kulon itu nggak pena.
0: Jadi nggak terlalu jauh ya.
2: Leren rien deh. Kayak ingin itu deh, Mas. Leren rien belum beten kuat.
0: Nggak kuat.
2: Astagfirullah paringan aku kuat ya Allah. Keringat kula kembrap ya, Mbak.
0: Nah, iya pastilah.
2: Ya Allah, Gusti, kula semai terapi lorone. Ini buatan kabeh lho, Mbak.
0: Nah, iya pastinya.
2: Kan nganggi kaos tangan.
0: Iya.
2: Kaos tangan cuma lahir teh. Ya Allah.
0: Semoga segera sehat, segera membaik.
2: Alhamdulillah, itu iya. Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.

0: Mbok kula mboten ngantos ngomong buyut, Mbak.
1: Nah iya.
0: Umur tidak gangsal pun di anu,
1: lalu
0: mlebu metu rumah sakit, mboten penyakit ya,
1: Pak. Iya, iya, iya.
0: Pripun meluwe?
1: Sudah garisnya.
0: Ikan mantuk, Mbak.
1: Ikan mantuk ke mana?
0: Ikan mantuk di Solo lah, kula pas nunggu nih.
1: Oh, iya, iya.
0: Ini lagi mulia, anakmu sesuk do sekolah. Kalih adik kula sing kakang ragil, nyuwun seprit kalih bakso. Terus panjang ngeten. Tapi aku ngene bar mangan bakso karo seprit iki kok arek turu aja digugah. Tibake niku bablas mboten enten.
1: Dipun
0: alhamdulillah, Mbak.
1: Iya.
0: Arek niku soalnya mbok kula niku ya intine getune anak sing nikah mboten penak lah, Mbak.
1: Iya.
0: Yang kalso rumpi. Delalae nggih mbok nututi sedo Mbak umure setahun
1: terus. Oh iya iya. Oke, baik.
0: Larak-larak ke terus.
1: Iya.
0: Dipun meleh.
1: Heeh.
0: Dipun ngaten mawon Mbak
1: ya ceritane. Nggih. Terima kasih Mbak Tarmi.
0: Nggih. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Iya,
1: ya alhamdulillah dinikmati ya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi. Ini ada yang bergabung di WhatsApp kok nggak bisa diklik mouse-nya agak susah gitu ya. Ntar di jendela cerita Anda siang hari ini sudah ada yang bergabung Oma dari Gentar. Selamat siang jendela cerita Anda. Halo. Halo, jendela cerita Anda.
2: Jendela cerita Anda, Mbak Ria.
1: Iya, apa kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah. Emang mouse-nya agak susah toh, Mbak?
1: Iya.
2: Ya, aku tadi telepon di sebelah itu kok yo mati-mati terus.
1: Ini buat geser, buat ngeklik di komputernya. Agak susah, kok tapi sudah aman.
2: Telepon radio sebelah itu kok ini, Mbak? Belum aku selesai nutupi kok udah ketutup sendiri.
1: Oh ya, kalau itu mungkin apa namanya jaringan mungkin ya. Ada cerita apa Oma?
2: Itu Mbak. Berarti Mbak Tarmi itu anu ikut buat konten kali ya.
1: Buat konten terapisnya.
2: Kalau aku tuh anu kejadian deja vu, Mbak.
1: Kenapa?
2: Itu Mbak, aku kan dulu itu waktu kecil di masjid itu yang ceramah itu ustadz terkenal itu Mbak. Ya ustadz gak aku sebut terus sejuta umat lah gitu.
1: Yeah.
2: Waktu kecil tapi yeah. Aku kan gak ngerti tuh pas itu dia ceramah itu. Lah minggu kemarin itu aku ke masjid juga Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ceramah itu anaknya.
1: Oh, anaknya si ustadz itu.
2: Anaknya ustadz itu. Aku begitu masuk masjid kan duduk di senderan ngambil dengerin ceramah kan. Pas ustadznya itu keluar, ya Allah. Udah gak ada bedanya, udah plek ketimbang ayahnya.
1: Nah itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya.
2: Iya, waktu kecil itu aku gak ngerti kan Mbak. Yang diomongin itu belum masuk banget. Terus kalau orang tepuk tangan itu aku gak ngerti. Sampai nanya sebelahku, kok tepuk tangan pada ketawa kenapa? Biar gak ngantuk katanya. Tapi sekarang kan ya ngerti arahnya kemana gitu. Jadi paham aku. Terus jadi aku kok pertama itu pas ceramah ya aku sampai nangis Mbak. Kok ini kejadian kok persis kayak masa kecil dulu gitu. Orangnya juga cuma ya sama hampir ini kan kalau dulu ayahnya sekarang anaknya gitu. Ada cerita gitu kalau dulu almarhum ayah saya kalau misalnya sholat subuh telat ayah saya telatnya itu enggak lama. Jadi ayah sholat subuh di musala, terus pulang anaknya belum bangun itu langsung digucuk air satu gayung gitu loh Mbak. Jadi cerita kalau dulu apa kalau ngaji itu dari apa asar sampai ini sampai anaknya nangis baru selesai gitu. Tapi nunggu sampai anaknya nangis gitu loh. Cerita gitu. Oh iya, tapi aku benar-benar gergel Mbak. Kok jadi soal kejadian lagi. Jadi sama-sama di masjid dengan ceramah dulu bapaknya, sekarang anaknya itu Gregor.
1: Nah iya, ngikut ngikut jejaknya gitu ya.
2: Nggak bisa gitu. Ya udah Mbak Arya, aku kalau nggak telepon jedai gimana gitu.
1: Gampang masuk ya, alhamdulillah.
2: Aku nggak soalnya kadang diganti konsepnya gitu.
1: Baik. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Sehat selalu ya untuk Mbah Tarmi juga. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama saya di jeda boleh. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
3: Halo, siang Mbak Nana.
1: Dengan Ria Pak Edi.
3: Oh, Mbak Ria.
1: Iya.
3: Sehat-sehat keluarga.
1: Amin.
3: Cuaca cerah panas ini.
1: Amin amin, iya benar-benar.
3: Terputar ini lantar.
1: Oh gitu, nah, baik.
3: Ya ini nenggu tambah cerita, semoga baik sejarah kan. Kapolri kan baru terus langsung pasu 88 pejabat. Semoga Pak Kapolri nanti betul-betul mau berdiri dari bawahan sampai seluruh Indonesia itu juga sweeping.
1: Iya.
3: Nah, mudah-mudahan betul-betul bisa melayani rakyat seperti apa. Hukumnya benar-benar bisa tegakkan lurus. Nah, siapapun yang kemarin tidak benar, mudah-mudahan mulai sekarang ke depan harus mau berbuat baik semua bagaimana. Kalau tidak, lingkupannya diri sih bersih, bikin baik kan. Mau tidak mau kan. Jadi lucu. Ini sejarah benar-benar mudah-mudahan Pak Kapolri ini nanti jangan istilahnya nuruti atasan-atasan tok.
1: Ya.
3: Semoga.
1: Baik.
3: Jadi baik, bahkan seperti zaman Pak Hugeng, waduh luar biasa. Biar Indonesia kumpul lebih baik.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih Pak Edi di yang lagi di Semarang tadi ya. Semoga sehat selalu. Semarang panasnya kayak apa ya? Pinggir pantai, dekat pantai gitu ya. Satu lagi penelpon sebelum saya putarkan lagu. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jendela cerita Mbak Ria.
1: Iya.
4: Sehat gimana, sehat?
1: Sehat dong, ini Mas Andi ya?
4: Iya. Iyalah.
1: Kok suaranya kok gayanya beda gitu loh.
4: Agak ini batuk pilek itu.
1: Oh iya iya.
4: Kan.
1: Bapil musim ya. Oke baik. Iya iya.
4: Iya, yang penting Mbak Ria sehat. Ya.
1: Amin dong, sehat ini, semangat.
4: Iya, ini tebel banget memang. Ini
1: asapnya.
4: Iya, kabut asapnya. Jadi kemarin hujan reda kabut asapnya. Terus enggak hujan ada lagi. Ya.
1: Yeah.
4: Berarti memang butuh ekstra penanganan ini karena memang efeknya luar biasa.
1: Iya sih ya. Kebakarannya di mana, terus ke bawah angin gitu kan bisa sampai kemana-mana juga gitu. Tetap jaga kesehatan ya Mas Andi.
4: Iya. Ini Mbak Ria sampai nggak bisa tidur ini mikirin ada kemarin naik.
1: Apa tuh?
4: Naik apa namanya, naik ojek online.
1: Kenapa?
4: Kata drivernya, katanya maaf, Gibran Raka Buming katanya itu mengundurkan diri. Nah makanya Mas Andi pengen nanya dari narasumber ini langsung nih, gitu. Emang itu benar mengundurkan diri apa hoax itu?
1: Nah itu harus dicek kebenarannya dulu. Saya juga belum bisa menjawab karena memang kadang-kadang muncul apa sih namanya vlog-vlog atau video-video yang kadang-kadang sudah di apa ya direkayasa pakai AI segala macem gitu kan? Tapi sejauh ini kok belum dengar kabar ya? Tapi nggak tahu juga makanya, deh.
4: Karena kan ini langsung dari tempat beliau ini, Solo Surakarta kan. Jadi nanti minta info yang update lah, maksudnya yang kalau RRI terutama Mbak Ria kan biasanya update dan aktual ya. Karena Mas Andi pun heran itu, maaf, tukang ojek online-nya itu kayaknya iya banget kayaknya gitu. Jadi Mas Andi pun kaget, masa kecuali yang maaf ya yang Pak Purbaya itu.
1: Iya, itu udah jelas.
4: Iya.
1: Ini kalau boleh saya jawab pertanyaan Mas Andi?
4: Oh, boleh.
1: Ini saya langsung buka dari cek faktanya dari Komdigi. dari Kementerian Komunikasi begitu ya, iya, bahwa Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden terpilih. Ini sempat beredar sebuah video di sejumlah media sosial yang diklaim sebagai pernyataan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia terpilih. Faktanya, dilansir dari liputan6.com, video tersebut bukanlah pernyataan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih, melainkan potongan video, benar kan? Potongan video pengunduran diri Gibran sebagai wali kota Surakarta waktu itu. Di video aslinya, Gibran sendiri menyatakan pengunduran dirinya sebagai wali kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan telah ditetapkannya ia sebagai wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum pemilu tahun 2024. Jadi memang beritanya ini adalah hoax gitu.
4: Karena memang kalau hoax gini harus segera diantisipasi.
1: Iya betul.
4: Sampai ojek online itu kayak iya banget, kayak bukan bercanda gitu.
1: Iya betul.
4: Masih bisa kita inilah tolerin ataupun.
1: Intinya begini, kalau ada kabar-kabar apa sih terbaru atau mungkin info-info terkini tentang apapun itu ya memang harus dicek dulu gitu ya.
4: Iya. Betul. Karena memang kan ini lagi marak reshuffle kabinet. Betul. Jadi kan orang ya antar 50-50 lah, antara percaya mang, biasanya sih Mas Andi kan update juga gitu, kaget gitu kan, sampai ya termasuk nggak bisa tidur juga, kenapa kok nggak ada berita yang resmi gitu kan. Jadi kalau udah Mbak Ria sampaikan gini kan insya Allah nih aktual ya.
1: Insya Allah ya, karena memang dari Komdigi begitu kan.
4: Iya, makanya jadi nanti kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, dia suruh cek di kopi.
1: Harus gitu cek dulu, cek makanya kita suka memberikan informasi di cek fakta seperti itu. Iya. Ini adalah salah satu untuk memberikan apa namanya informasi kepada masyarakat begitu, Mas Andi.
4: Iya, bahaya juga loh, karena betul. Di luar Jawa termasuk Batam ini dikhawatirkan itu dia nanti isu ataupun ininya merebak. Kalau yang fakta sih nggak apa-apa ya, kayak tadi Mbak Tarmi pengobatan itu kan fakta tuh katanya sampai keringatnya kumiyuruk apa
1: karena saking sakitnya.
4: Tadi Mas Andi kira Mbak Tarmi itu bintang tamu.
1: Bintang tamu apa?
4: Bintang tamu untuk jeda. Gitu. Jadi makanya rupanya dia cerita.
1: Bercerita, dibikin konten sama tempat terapinya.
4: Jadi ini tambahan lagi pun di Salatiga. Ya, tapi kalau pengobatan ini kadang apa namanya Mbak Ria?
1: Ya orang cocok-cocokan sih. Betul. Betul.
4: Manjur-manjuran ataupun jodoh-jodohan.
1: Yang satu bisa cocok, yang lain belum tentu kayak gitu kan. Kadang-kadang sugesti juga sih ya.
4: Iya, betul. Karena Mas Andi pernah berobat juga di Salatiga atau di ya pokoknya daerah seputaran Salatiga lah. Itu ekstrim juga Mbak Ria.
1: Iya.
4: Ekstrim di disuruh minum darah kucing gitu. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu sih kalau menurut Mas Andi harus diantisipasi. Ya betul. Kita kan kalau orang beragama apalagi yang Islam lah ya. Jadi ada batasan-batasannya juga gitu.
1: Kira-kira masuk nanti akal enggak seperti itu ya.
4: Iya betul. Karena kan ada manfaat dan ada mudorotnya.
1: Betul.
4: Gitu. Apalagi sampai suruh makan daging itu kalong kelelawar suruh tidur sama biawak. Maksudnya jadi memang harus
1: macam-macam.
4: Jadi ya kita sama kayak yang tadi Pak Wakil Presiden juga kita harus cek fakta juga gitu. Jadi biar nggak salah paham ya. Ini alhamdulillah di Batam udah masuk sholat waktu zuhur, jadi
1: baik gitu ya. Siap.
4: Ya,
1: baik, sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Andi sudah bergabung di Jendela Cerita Anda. Intinya apapun beritanya yang muncul di media sosial, di pemberitaan apa yang lebih kadang-kadang apa sih berita-berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan muncul-muncul di media sosial begitu ya, semacam di TikTok, di Instagram atau di Threads, itu pokoknya harus dicek dulu, benar sih enggak sih berita yang beredar itu harus dicek di apa namanya kanal-kanal yang kredibel begitu kan. Jadi jangan mudah terprovokasi, intinya seperti itu. Saya persembahkan lagu dulu untuk Anda di Jendela Cerita Anda.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, sudah ada yang bergabung. Selamat siang. Jendela cerita Anda dengan Pak Cu di Wonogiri.
2: Jeda.
1: Jeda.
2: Jendela cerita.
1: Ya.
2: Siang bersama Mbak Ria.
1: Baik.
2: Siang Mbak Ria.
1: Siang juga Pak Cu, apa kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah,
2: sehat.
1: Baik.
2: Mbak Ria juga sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Sudah makan siang Pak Cu?
2: Belum.
1: Oh, belum. Sudah jam 12 loh Pak Cu.
2: Nanti bentar lagi.
1: Oke, baik. Ada cerita apa Pak Cu?
2: Ceritanya waktu sejarah ya. Kita nampak tiranya Raden Mas Said di Wonogiri.
1: Iya.
2: Dulu naik kuda. Waktu perang dulu, ceritanya orang-orang tua dulu.
1: Iya.
2: Minum di mata air di desa Sindang, Siwan. Kuda ini minum, Raden Mas Said minum juga.
1: Yeah.
2: Waktu itu langsung semangat. Kembali ke peperangan.
1: Oke.
2: Nah, Raden Mas Said itu pangeran Sambernyawa itu, Pak.
1: Iya, yeah, Sambernyawa, oke.
2: Okay. Nah, sekarang itu masih kali Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon. Malam Jumat Kliwon benar, itu didatangi masyarakat yang ke situ. Air, sekarang airnya masih ada, enggak tahu saya.
1: Oke.
2: Dulu pernah kedua kali ke situ, masih minum di situ, mandi di situ. Itu. Lalu kalau tiap setahun sekali napak tilas Raden Mas Said setari di Ngelaroh, Kecamatan Celogiri.
1: Oke.
2: Okay. Jaten.
1: Baik.
2: Nanti finishnya di depan Kabupaten Wonogiri.
1: Okay.
2: Jauh Pak.
1: Sendang apa itu namanya Pak?
2: Sendang Siwani.
1: Sendang Siwani?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, baik.
2: Desanya di Siwani juga.
1: Siwani ya?
2: Kelurahannya Singurutan, Kecamatan Cilogiri.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Dulu pernah dua kali.
1: Oke.
2: Okay. Cuma kelimpan.
1: Napak tilas gitu ya?
2: Ya, no, tempe goreng, macam-macam.
1: Kulinernya, oke. Okay.
2: Ya.
1: Baik.
2: Cahai.
1: Ini sekarang jadi wisata religi ya, wisata religi sejarah ya, gitu ya, petilasan betul. Gitu ya. Oke, okay, baik.
2: Kan ada kenapa jelasnya ada narasi itu.
1: Iya, yeah, baik.
2: Jalan sampai Star Ngelaroh itu. Itu ada pusakanya.
1: Oke.
2: Okay. Juga ada tugu di depan Kecamatan Cilogiri itu ada pusaka namanya pusaka apa?
1: Iya, iya, iya.
2: Dari Raden Mas Said.
1: Baik.
2: Raden Sambernyawa itu.
1: Sambernyawa atau Mangkun KGPAA Mangkunegoro 1 gitu ya.
2: Ya.
1: Baik.
2: Itu
1: siap.
2: Saja.
1: Baik. Semangat dong Pak Cu. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga langsung ngebuka. Jadi memang Sendang Siwani ini adalah situs petilasan bersejarah dan wisata religi yang terletak di Dusun Matah, Desa Singodutan atau sebagian sumber menyebut wilayah sekitar Selogiri ya, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Jadi jenis wisatanya wisata religi, sejarah, petilasan, karakterisnya mata air alami yang dikeramatkan dan menjadi tujuan peziarah atau tokoh yang melakukan tirakat gitu ya. Jadi memang ini menjadi tempat peristirahatan dan meditasi Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mangkunegoro 1 saat memimpin pasukan gerilya melawan VOC sekitar tahun 1741. Jadi memang asal nama Siwani sendiri berasal dari kata Siwani yang berarti pembangkit keberanian. Siwani, si berani mungkin begitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. Konon Pangeran Sambernyawa atau dan bersama pasukannya ini meminum air dari sendang ini setelah menyaksikan kerbau muda yang nyaris kalah mendadak bangkit dan mengalahkan lawannya usai minum air dari sumber tersebut. Jadi memang banyak dikunjungi tokoh atau masyarakat pada hari-hari tertentu seperti Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, atau malam Satu Suro untuk tirakat atau ngalap berkah. Matur nuwun Pak Cu untuk informasinya, jadi tahu kan apa namanya, Sendang Siwani namanya ya. Kemudian ada, saya mau menyapa Ibu Agustin yang bergabung di WhatsApp kami. Selamat siang Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta siang ini. Siap nyimak acara yang dipandu Mbak Ria dan nikmati lagu-lagu selingan yang diputarkan. Baik, terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen. Ini juga ada cerita dari setelah pasca haul Solo menyisakan sampah yang diperkirakan lebih dari 30 ton dan didominasi sampah plastik. Jadi sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan Haul Solo tahun ini diperkirakan lebih dari 30 ton dan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Solo mengerahkan 15 truk dan 120 personel untuk membersihkan sampah yang mayoritas berupa plastik. Herwin Trinugroho selaku Kepala DLH Kota Solo mengatakan jumlah sampah tahun ini berpotensi lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu karena pelaksanaan haul sendiri berlangsung pada akhir pekan dengan jumlah jemaah yang lebih banyak. Herwin juga mengatakan pengangkutan sampah dilakukan secara bertahap setelah rangkaian haul selesai dan sebagian sampah yang terkumpul telah diangkut menuju TPA. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan pembersihan sampah pasca haul menjadi tanggung jawab bersama. Beliau menyebut masyarakat perlu segera dapat kembali menggunakan fasilitas publik dan pelaku UMKM dapat kembali berdagang setelah jalan dibuka. Dan menurut Respati, pelaksanaan haul Solo ini turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Beliau menyebut hotel dan rumah makan ramai selama kegiatan berlangsung sehingga kebersihan kawasan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita Presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Brad, judulnya If. Ini masa-masa lagu ini happening tuh pas saya SMA kayaknya ya. Dan lagu ini juga masih enak didengar siang hari ini. Dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami pendengar di Surakarta siang ini di Jendela Cerita Anda. Masih saya buka cerita-cerita Anda melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0271-638-055 dan di WhatsApp di 081-3900-15525. Mau bercerita apapun boleh di pagi hari ini. Saya juga mau mengupdate dulu ini informasi ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia untuk hari ini dari PMI pastinya ya. Untuk golongan darah A berjumlah 688 kantong darah, golongan darah B 1234 kantong darah, golongan darah O 2004 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 315 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Atau Anda bisa menghubungi di nomor telepon customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Dan untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans dari Palang Merah Indonesia bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Anda masih bersama kami di Jendela Cerita Anda, pendengar. Selamat siang untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Pak Suprapto di Jaten. Selamat siang Mbak Ria, semangat, sehat selalu, hati-hati pulangnya. Iya, masih nanti jam 3 jadi masih 2 jam lagi saya ada di RRI dan masih menemani Anda di Surakarta siang ini, pendengar. Surakarta yang panas, Surakarta yang di luar nih kayaknya ini ya, cuacanya itu panas-panas, ngentang-ngentang gitu ya. Biasanya sih pengennya yang seger-seger gitu tuh, tapi jangan minum yang dingin-dingin terus gitu, malahan tambah haus ya. Ada Ibu Endang, halo selamat siang, Jendela Cerita Anda.
1: Selamat siang, Jendela Cerita Anda, Mbak.
0: Selamat siang, Ibu Endang. Bagaimana kabarnya?
1: Panas, Mbak. Ini dari
0: ura luar. Umum, iya betul.
1: Siang, jauh tenang ini.
0: Iya, makanya. Di Sukoharjo juga panas banget ya, Bu, ya?
1: Iya, ini tadi keluar beli sembako.
0: Oh, gitu. Di dekat rumah atau?
1: Ke tempat.
0: Minimarket?
1: Supermarket.
0: Oh, supermarket. Oke, baik. Biasanya kalau beli kayak gitu tuh sekaligus atau yang pas kebetulan habis aja gitu, Bu?
1: Yang habis aja, Mbak. Yang
0: Bisa nyetok ya? Nggak pernah nyetok ya?
1: Iya. Jadi misalnya yang habis apa itu, terus itu belanja. Tapi, nek sudah catatannya komplit, mubeng, ada sesuatu yang
0: menarik hati.
1: Tapi ya berguna gitu.
0: Iya. Terkadang-kadang gitu kan. Betul, ya. Betul. Mungkin kelewatan nyatetnya gitu kan. Begitu. Oh iya, ternyata yang ini habis gitu ya, Bu ya.
1: Iya. Iya, terus kalau apa gitu ya. Tadinya pengen serausah kayak begitu. Tapi kalau dulu waktu saya kerja itu nyetok sebulan, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Ya, sekarang sudah enggak kerja kan harus penghematan.
0: Penghematan, betul. Sebenarnya jadi, ya, lebih hemat nyetok sebulan gitu atau pas lagi butuh aja sih, kalau hitungannya begitu mungkin sama aja kali ya, Bu ya?
1: Sama aja sebenarnya.
0: Sama aja kan?
1: Karena sebulan tuh kan iki sampai ini bisa gitu. Heeh. Nek misalnya pas butuh itu kan kadang kalau pemakaiannya rodok boros yo. Beli lagi kan ya, sama aja
0: ya, gitu. Iya benar, tergantung ininya ya. Tapi gak apa-apa sih kalau gak beli bulanan gitu kan. Kalau lagi suntuk di rumah kebetulan ada yang habis, kan bisa sekalian jalan-jalan ya, Bu ya.
1: Tadi yang habis sebenarnya bedak.
0: Gitu, diingetin bedak, saya juga habis bedak. Kadang-kadang kenapa ya kalau habis itu kok bareng-bareng gitu ya.
1: Iya itu. Ini bedaknya tuh sudah tipis.
0: Sudah tipis ya.
1: Merotoli.
0: Betul. Biasanya kalau gitu sudah kelihatan dasarannya gitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul. Ya utama itu terus lekor itu tok kok yo apa terus nyari sing habis apa.
0: Baik.
1: Tapi saya gumun-gumunnya di ini loh, di pembayaran itu loh, Mbak.
0: Apa tuh? Kenapa?
1: Harga-harga itu kok nek gawe mbok sing ngono susuke gitu ya.
0: Anu toh. Apa namanya, nggak bulat-bulat gitu ya istilahnya ya?
1: Iya.
0: 3.715 atau apa gitu. Memang masih ada yang begitu ya, Bu ya?
1: Ada nih, ada yang 2.725.
0: Apa? Engkau nek wis susu kurang gitu kan?
1: Ya, terus udah total-total loh, amal sekian.
0: Benar.
1: Nah, nanti ada susuknya itu sing tidak ada. Misalnya susuknya tuh
0: Benar.
1: Belakang 700, setelah itu kan nanti cuma dikasih 500.
0: Ya.
1: Belas yang 200 dengan yang amal berapa?
0: Nah itu
1: ini satu tempat loh, gih.
0: Betul.
1: Nanti di tempat lainnya juga counter di satunya counter di itu kita tetap.
0: Iya sih.
1: Satu soalnya di situ.
0: Iya sih.
1: Hanya
0: sebenarnya.
1: Benar. Dia masuknya kemana gitu loh?
0: Betul.
1: Ya, tapi aku sih nggak ada belakangnya itu kan. Ada yang 500 loh, Mbak, totalnya. Nah, ternyata itu saya lihat sampai di rumah itu enggak belakangnya 500. Ditulisnya 400. Lasing 100 kemana itu aku?
0: Nah, iya makanya satu orang gitu ya.
1: Satu orang
0: peng lah.
1: Berapa hari kali 30 hari berapa?
0: Nah, itu makanya.
1: Itu ya. Jauh pinter-pinternya sopo ya, gitu.
0: Nah itu kan sekolah kan jadi pinter terusan.
1: Sekolah hitung-hitung di matematika aja pinter. Nah saya kan datang bawa itu mbak, bawa receh itu loh.
0: Iya.
1: Mau maksud saya mau tak pas. Tadi juga ada tak pas. Eh ternyata kan pasnya itu ngepas kayaknya amal jatuh di amal.
0: Lah itu makanya. Ya sudahlah.
1: Saya terkadang dia guyu-guyu aja lo ya, ya menang.
0: Nah itu makanya ya sudahlah gitu ya akhirnya ya. Benar.
1: Ya amal lah.
0: Iya betul. Akhirnya begitu lagi. Betul.
1: Cerita gitu ya mbak.
0: Siap. Yang penting pokoknya sehat.
1: Iya.
0: Iya betul.
1: Terus mbak aku tuh, mbak Ria pernah kalau masak pernah gosong nggak? Ngungkep apa gitu?
0: Pernah. Ngangetin terus, sayur ya, biasanya. Ngangetin sayur tuh. Iya, tapi alhamdulillahnya kok ya bukan alhamdulillah ya, udah gosong gitu, tapi maksudnya enggak sampai seperti apa, tapi ya sampai gosong hitam gitu. Terus kan kecium kan baunya kan, jadi langsung lari ke.
1: Sulit kan, Mbak?
0: Iya, betul.
1: Nanti kalau lagi gitu.
0: Bersihin itunya. Pancinya. Pakai apa? Kan,
1: sudah tak kasih air, tak rebus lagi. Tapi yang gosong udah tak ilangin ya, tinggal mancinya atau wajannya gosong itu, saya tak kasih ini mbak, baking powder.
0: Baking powder?
1: Baking soda, baking soda.
0: Oh, baking soda, baking terus soda. Ditaruh di pancinya itu?
1: Di
0: direndemin dulu.
1: Direbus.
0: Oh, direbus.
1: Dikasih. Iya, direbus tak kasih itu.
0: Nah,
1: nanti udah ya ada berapa agak lama lah itu. Ambil di korek itu ada tetelannya keluar loh mbak.
0: Oh iya. Itu apa mungkin terus, bisa buat bersihin yang apa pantat-pantat panci atau wajan gitu juga bisa kali ya?
1: Kayaknya saya pernah itu dengan ini garam. Kalau yang pantat hitam-hitam tapi lama nih itu.
0: Lama ya, oke okay, baik.
1: Perlu kesabaran tapi nih sing gosong itu mbak.
0: Cepet ya, oke okay, baik.
1: Iya cepet. Aku berapa kali gitu kemarin juga ngungkep ayam. Jadi areng.
0: Wah, jadi ayam bakar dong ya.
1: Jadi ayam bakar.
0: Ayam bakar ngerasanya pahit.
1: Jadi ayam bakar sama lalapan. Itu. Terus sorenya tak itu sampai terus enggak langsung tak buang. Tak buangnya paginya.
0: Bisa langsung hilang ya. Dapat resep dari mana, Bu Endang?
1: Aku pernah baca YouTube sih. Lihat YouTube.
0: Oh, gitu tutorial YouTube. Benar. Iya.
1: Soal itu. Ada beberapa tips adanya, tapi saya cobakan di itu.
0: Siap.
1: Itu bisa cepat.
0: Hari ini
1: jadi
0: satu tip.
1: Bisa dipakainya masih bersih lah.
0: Oke, hari ini satu tip itu. Besok jam apa jeda menemukan tip lagi, boleh Bu di share di sini. Iya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita kan mengalami hal-hal yang seperti itu gitu kan, harus apa, harus gimana kan gitu kan. Iya, kalau saya punya tip Bu Endang. Kalau kira-kira perut kita sudah keroncongan, itu terus langsung ke meja makan. Itu tip yang tidak berfaedah sama sekali.
1: Ini berarti nyanyis keroncongan.
0: Iya. Tapi saya tidak bisa kemana-mana karena saya habis ini harus membaca berita gitu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Sehat selalu nggih, Mbak.
0: Siap. Ya. Terima kasih ya Bu Endang ya untuk tipsnya siang hari ini. Sehat selalu. Baik. Terima kasih mendengar sudah bercerita siang hari ini. Saya tutup jeda ya. Bu Endang merupakan penelpon di jeda siang hari terakhir. Besok ketemu lagi. Setiap hari jeda ada kecuali hari Jumat sama Minggu ya, karena Minggu ada kreativa.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Penyertaan modal nanti diusulkan untuk tahun anggaran 2028 karena berkaitan dengan optimalisasi penyelenggaraan khususnya operasional pedaringan yang walaupun sudah cukup banyak.
2: Lumayan baik dan kita berencana nanti Kabupaten Boyolali akan punya showroom susu. Ini sudah mulai kita isawat di tahun ini, kita nanti pembangunannya sudah dianggarkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Senin 5 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Renani Surya. Puncak musim kemarau yang dipicu fenomena El Nino membuat kekeringan di Kabupaten Sukoharjo semakin meluas. Sebanyak 8.218 jiwa atau 2.249 kepala keluarga kini mengalami kekurangan air bersih. Kepala BBBD Sukoharjo Arianto Mulyatmojo Senin 5 Oktober mengatakan jumlah desa terdampak kekeringan bertambah dari 17 menjadi 18 desa di 3 kecamatan. Menurutnya sejak 2 Juli hingga 4 Oktober 2026, pemerintah kabupaten bersama para donatur telah menyalurkan 847 tangki atau sekitar 5.044.000 liter air bersih kepada warga terdampak. Bantuan air bersih diberikan secara gratis dan dikirim setiap hari secara bergantian menggunakan truk tangki terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. BBBD Sukoharjo yang mengintensifkan pemantauan bersama pemerintah desa dan kecamatan. Warga yang mengalami kekeringan dan sumurnya mulai mengering diminta segera melapor agar bantuan air bersih dapat segera dikirim. BBBD mewaspadai meluasnya wilayah kekeringan dan bertambahnya warga terdampak seiring kondisi cuaca yang semakin panas pada puncak musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Boyolali membangun fasilitas showroom susu di kawasan Simpang Siaga untuk menampung sekaligus mempromosikan hasil produksi para peternak lokal. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kembali identitas Boyolali sebagai pusat penghasil susu.
2: Peningkatan di produksi susu di tahun ini cukup lumayan baik.
3: Sebagai upaya menguatkan kembali identitas Boyolali sebagai pusat penghasil susu, pemerintah Kabupaten Boyolali membangun fasilitas showroom susu di kawasan Simpang Siaga untuk menampung sekaligus mempromosikan hasil produksi para peternak lokal. Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa produksi susu di wilayahnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pembangunan fasilitas showroom tersebut telah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah tahun ini. Dirinya juga menjelaskan keberadaan showroom tersebut akan memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk mendapatkan produk susu segar khas Boyolali. Fasilitas ini juga dirancang sebagai sarana promosi terpadu bagi hasil olahan peternak lokal.
2: Peningkatan di produksi susu di tahun ini cukup lumayan baik dan kita berencana nanti Kabupaten Boyolali akan punya showroom susu. Ini sudah mulai kita isawat di tahun ini, kita nanti pembangunannya sudah dianggarkan. Harapannya nanti kalau warga masyarakat mau nyari susu ataupun wisatawan masuk Boyolali mau nyari susu, tidak bingung nyari susunya kemana. Jadi kita ada khusus showroom susu, nanti juga untuk mengambil dari susu-susu yang ada di Kabupaten Boyolali, nanti bisa kita promosikan di situ sekalian.
3: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Boyolali, Ahmad Gozali, menyampaikan bahwa operasional showroom susu tersebut nantinya akan dikelola oleh BUMD Perusda Aneka Karya. Berbagai produk minuman hingga olahan turunan susu akan dipasarkan secara luas di tempat tersebut.
4: Untuk showroom susu saat ini sudah dibangun, sudah berjalan di Simpang Siaga, dan diharapkan nanti tahun depan sudah beroperasi yang akan dikelola oleh Perusda Aneka Karya nantinya dari BUMD kita. Nanti dari sana itu nanti akan ada produk olahan dari susu, kebanyakan dari minuman lah ya, minuman susunya. Kalau yang produk seperti mungkin keju akan ditampilkan juga di sana produk-produknya.
3: Dengan langkah adanya showroom susu di area Simpang Siaga, diharapkan identitas Boyolali sebagai kabupaten penghasil susu tidak hilang. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. DPRD Kota Surakarta menggelar rapat paripurna yang membahas rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan tahun anggaran 2028. Penyertaan modal yang direncanakan mencapai 7,5 miliar rupiah dan diarahkan untuk penguatan infrastruktur pergudangan serta modal kerja perdagangan.
1: Jadi memang harus ditambahkan satu bentuk penguatan modal, penyertaan modal untuk operasional yang lebih optimal ke depan.
5: Rencana penyertaan modal pemerintah Kota Surakarta kepada Perumda Pedaringan menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna DPRD Kota Surakarta. Penyertaan modal tersebut diusulkan untuk tahun anggaran 2028 sebagai bagian dari upaya memperkuat operasional dan mengembangkan berbagai unit usaha yang dikelola Perumda Pedaringan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, tambahan modal diperlukan untuk mendukung operasional pedaringan, termasuk penguatan pergudangan. Selain itu, modal juga diharapkan dapat mengoptimalkan unit aneka usaha yang bergerak di bidang perdagangan.
1: Penyertaan modal nanti diusulkan untuk tahun anggaran 2028, karena berkaitan dengan optimalisasi penyelenggaraan khususnya operasional pedaringan yang walaupun sudah cukup banyak, tapi kan ini BUMD yang meliputi aneka usaha, jadi memang harus ditambahkan satu bentuk penguatan modal, penyertaan modal untuk operasional yang lebih optimal ke depan.
5: Sementara itu, dalam pandangan fraksi PDI Perjuangan, Kota Surakarta yang dibacakan Sagita Puspita Wiranata, Perumda Pedaringan dinilai memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut disebut belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kapasitas dan permodalan. Fraksi PDI Perjuangan menyebut, berdasarkan kajian kelayakan investasi diperlukan tambahan modal untuk memperluas infrastruktur pergudangan dan memperkuat modal kerja perdagangan. Dalam raperda tersebut, penyertaan modal direncanakan sebesar 7,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2028.
6: Dalam raperda ini, penyertaan modal direncanakan sebesar 7,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2028 dan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pergudangan serta penguatan modal kerja perdagangan. Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kemampuan Perumda dalam menangkap peluang pasar, serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
5: Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proyeksi hasil penyertaan modal tersebut, termasuk profit jasa sewa gudang, usaha perdagangan, dan usaha lainnya dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, DPRD mempertanyakan pemanfaatan aset Perumda Pedaringan yang saat ini digunakan untuk pembangunan gedung museum karena dinilai perlu disesuaikan dengan akta pendirian Perumda. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Surakarta diarahkan untuk menyiapkan generasi yang berkualitas menghadapi bonus demografi 2045. Tahun ini SD Negeri Sampangan disiapkan mengikuti Sekolah Siaga Kependudukan tingkat nasional setelah sebelumnya SD Negeri Kemasan 1 meraih predikat terbaik nasional.
7: Sekolah siaga kependudukan itu salah satu upaya juga untuk level anak-anak dalam mensukseskan keluarga yang berkualitas tadi.
8: Sekolah siaga kependudukan menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anak-anak agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan menghadapi masa produktif. Program tersebut dinilai penting untuk mendukung terbentuknya keluarga berkualitas di masa mendatang. Kepala DP3 AP2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti mengatakan, pendidikan kependudukan perlu diberikan sejak usia sekolah sebagai persiapan menghadapi bonus demografi 2045. Menurutnya, anak-anak perlu dipersiapkan tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga mental dan keterampilan.
7: Sekolah siaga kependudukan itu salah satu upaya juga untuk level anak-anak dalam mensukseskan keluarga yang berkualitas tadi. Karena kalau isu bonus demografi ya di tahun 2045 ya, sehingga sekolah siaga kependudukan itu lebih kepada mempersiapkan anak-anak ini pada posisi nanti mereka produktif itu menjadi anak-anak yang berkualitas.
8: Kristiana menambahkan, pelaksanaan sekolah siaga kependudukan diarahkan agar ketika memasuki usia produktif, anak-anak telah memiliki kualitas dan kesiapan yang baik. Upaya tersebut jadi bagian dari program DP3AP2KB yang menyasar berbagai kelompok usia untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Tahun ini, SD Negeri Sampangan menjadi sekolah yang mengikuti proses verifikasi dari pemerintah pusat untuk program Sekolah Siaga Kependudukan. Pada tahun sebelumnya, SD Negeri Kemasan 1 Surakarta meraih predikat Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Terbaik Tingkat Nasional. Kristiana mengatakan, pengalaman SD Negeri Kemasan 1 menjadi pembelajaran dalam pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan di sekolah lainnya. Ia menyebut, inovasi pembelajaran melalui permainan dapat membuat anak-anak lebih tertarik memperoleh pengetahuan mengenai kependudukan.
7: Intinya mereka itu kayak ada permainan yang dia buka itu di situ ada ilmu gitu. Jadi sebetulnya itu hanya inovasi strategi yang membawa anak-anak untuk mau belajar tahu tentang semua edukasi melalui permainan-permainan. Kan anak-anak kalau monoton kayak gitu kan kadang ya bosan atau apa lagi. Mereka membuat inovasi supaya anak-anak itu mau menambah pengetahuan.
8: Menurut Kristiana, DP3AP 2KB Kota Surakarta juga mendorong keterlibatan keluarga dalam menyiapkan generasi berkualitas, tidak hanya melalui anak-anak, tetapi juga perempuan, laki-laki, hingga kelompok lanjut usia. Pendekatan tersebut dilakukan karena pembangunan keluarga berkualitas membutuhkan peran seluruh anggota keluarga. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pusat oleh-oleh Makuto Romo Karangpandan mencatatkan kenaikan tingkat kunjungan wisatawan belanja sepanjang tahun 2026. Pertumbuhan positif tersebut disokong oleh kemitraan strategis bersama ratusan biro perjalanan wisata, serta tingginya minat pembeli terhadap olahan kuliner tradisional khas daerah.
9: Weekend ya alhamdulillah minimal 20 grup itu masuk setiap harinya.
10: Kelihat sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar terus berdampak positif terhadap perputaran ekonomi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pusat oleh-oleh Makuto Romo Karangpandan sebagai salah satu sentra belanja jajanan utama di jalur wisata Kemuning dan Tawangmangu mencatat adanya tren kenaikan kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2026. Meskipun jumlah pembeli sempat mengalami penurunan sekitar 20% pada tahun 2025 dibanding 2024, namun kondisi di tahun 2026 ini mulai berbalik menguat. Pengelola Pusat Oleh-oleh Makuto Romo Karangpandan, Wisnu, menjelaskan pada hari kerja biasa kawasan tersebut tetap menerima rombongan wisatawan. Sementara pada akhir pekan jumlah pengunjung yang datang berbelanja rata-rata mencapai 500 hingga 1000 orang per hari.
9: Kondisi Makuto Romo saat ini yang khususnya di Karangpandan itu ya alhamdulillah kita konsisten. Jadi di weekday pun tetap ada rombongan yang masuk. Terus di weekend ya alhamdulillah minimal 20 grup itu masuk setiap harinya. Dikarenakan mungkin wisata di Kemuning sama Tawangmangu kan sekarang juga ramai.
10: Wisnu mengatakan saat ini sentra oleh-oleh Makuto Romo menampung sekitar 200 UMKM lokal Karanganyar dengan total variasi produk mencapai 1.500 hingga 1.700 jenis. Dari ribuan produk tersebut, jajanan tradisional hasil olahan yang dimasak langsung di lokasi seperti timus, ketuk, bolen, dan cotot singkong menjadi produk paling favorit yang diburu wisatawan. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau dan bervariasi. Mulai dari Rp10.000 untuk jajanan kering hingga Rp27.000 per box untuk aneka olahan hangat khas daerah.
9: Di Makuto Romo Karangpandan ada sekitar 200 UMKM. Nah, untuk produknya itu ada sekitar 1.500 sampai 1.700 item produk.
10: Adapun guna mengantisipasi persaingan dengan lokasi wisata lain serta menjaga stabilitas perputaran modal UMKM, pihak pengelola Makuto Romo terus mengencarkan strategi promosi ke luar daerah. Selain itu, kerjasama resmi juga telah terjalin dengan lebih dari 100 perusahaan otobus dan agen perjalanan dengan memberikan fasilitas insentif serta potongan harga khusus tiket masuk objek wisata. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu terus mendongkrak penjualan produk olahan pangan lokal sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemkot Surakarta mengerahkan personel dan armada untuk membersihkan sisa sampah pasca pelaksanaan Haul Solo. Kegiatan kerja bakti dipusatkan di kawasan Alun-Alun Kidul.
11: Ya, intinya kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk segera membersih sampah.
8: Pemerintah Kota Surakarta melakukan kerja bakti membersihkan sampah pasca pelaksanaan Haul Solo. Kegiatan dipusatkan di kawasan Alun-Alun Kidul Kraton Solo. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, seluruh elemen masyarakat diajak bersama-sama membersihkan sampah agar fasilitas publik dapat kembali digunakan. Menurutnya, kebersihan kawasan juga penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM.
11: Ya, intinya kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk segera membersih sampah agar supaya masyarakat bisa menggunakan fasilitas lagi, UMKM bisa berdagang lagi, jalan sudah dibuka dan saya mengimbau untuk wisatawan, untuk yang pengunjung, jangan sampai memberikan oleh-oleh sampah. Tapi Haul selesai, tapi pekerjaan belum selesai. Saya mengajak ke semuanya untuk bisa bersama-sama membersihkan sisa sampah di Haul Solo.
8: Respati menambahkan, pelaksanaan Haul memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di Kota Solo antara lain dengan meningkatkan kunjungan dan aktivitas usaha. Namun, peningkatan aktivitas tersebut juga diikuti tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Respati, kegiatan bersih-bersih menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan haul. Pemerintah juga mengapresiasi panitia, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho, mengatakan volume sampah yang dihasilkan selama haul tahun ini diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi jumlah jemaah yang lebih banyak karena pelaksanaan haul berlangsung pada akhir pekan.
12: Ini kan jumlah jamaahnya jauh lebih banyak ya, karena pas pelaksanaannya di hari akhir pekan. Jadi kalau tahun lalu, berkaca tahun lalu kira-kira di 30-an ton, mungkin bisa tahun ini bisa lebih. Ya, nanti kita baru sebagian yang terangkut ke TPA, di kebanyakan plastik. Kita kerahkan 15 truk 120 personil.
8: Erwin menambahkan, sampah pasca haul akan ditangani secara bertahap, termasuk pemilahan sebelum proses pengelolaan di TPA. Penanganan tersebut dilakukan untuk memastikan kawasan yang digunakan selama haul kembali bersih dan dapat dimanfaatkan masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Puluhan siswa SDN Manahan Surakarta menggelar aksi simpatik dengan membentangkan poster para peraih medali Asian Games di kawasan Stadion Manahan. Kegiatan ini menjadi langkah edukatif sekolah untuk menanamkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air sejak dini kepada generasi muda.
13: Menumbuhkan rasa cinta tanah air, terutama ini rasa patriotisme terhadap atlet-atlet kita, duta-duta olahraga kita yang sedang berlaga di event internasional.
14: Sebanyak 56 siswa kelas 5 dari SD Negeri Manahan Surakarta menunjukkan antusiasme tinggi saat menyuarakan dukungan bagi kontingen merah putih yang berlaga di Asian Games. Dengan membawa poster wajah atlet berprestasi, anak-anak tersebut diajak untuk mengenal lebih dekat para atlet. Guru olahraga SD Negeri Manahan, Heru Murdianto, menjelaskan, inisiatif ini dirancang khusus untuk memupuk jiwa patriotisme siswa. Melalui pengenalan tokoh olahraga, dirinya berharap anak-anak didik termotivasi untuk kelak meneruskan estafet perjuangan mengharumkan nama bangsa. Selain edukasi karakter, pihak sekolah juga proaktif memantau potensi olahraga peserta didik. Heru mengaku rutin berkonsultasi dengan orang tua siswa jika menemukan bakat menonjol di bidang seperti bulu tangkis atau voli agar anak tersebut diarahkan ke klub pelatihan profesional.
13: Anak-anak yang kira-kiranya bakatnya sudah kelihatan, itu saya konsul dengan orang tuanya bahwa nasanya putranya supaya dileskan ya. Badminton itu katakanlah itu, misalnya yang voli ya begitu. Yang oh ini karakternya anak ini untuk voli ya, kita konsultasi sama orang tua.
14: Semangat pantang menyerah dari para atlet rupanya berhasil menyentuh para siswa, salah satunya Elaya Najwa Lova. Dirinya mengaku sangat bangga melihat perjuangan kontingen Indonesia dan bertekad untuk terus memberikan dukungan penuh apapun hasil akhirnya.
15: Bangga, sangat bangga sekali. Indonesia juara di bidang badminton, sepak bola. Apapun kita juara, kita bangga. Kita akan melestarikan di generasi apapun. Selalu mendukung Indonesia. Mau kalah, mau menang, kita tetap mewariskan dan kita harus memperjuangkan.
14: Prestasi para duta bangsa ini turut menginspirasi Laila untuk mengejar mimpinya sebagai pelari profesional. Siswi yang kerap berlatih di kompleks Stadion Manahan ini berharap kelak mampu mengikuti jejak para idolanya untuk menorehkan prestasi gemilang bagi Ibu Pertiwi. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Harga sejumlah jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Pantauan RRI hari ini salah satunya di Pasar Legi Solo. Kenaikan yang signifikan terjadi pada cabai merah keriting yang mencapai Rp60.000 dari harga Rp45.000 setiap kilogramnya.
16: Harga cabai untuk saat ini mengalami kenaikan, itu cabai merah keriting, cabai merah besar sama ijo keriting. Ini pasokannya batasi.
17: Harga sejumlah jenis cabai di pasar tradisional di Kota Solo mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Pantauan RRI, kenaikan tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan akibat kemarau panjang yang berdampak pada hasil panen. Pedagang cabai di Pasar Legi Solo, Jenny, menuturkan kenaikan harga terjadi terjadi pada cabai keriting, cabai hijau keriting, dan cabai merah besar. Cabai merah keriting dari Rp45.000 sekarang Rp60.000 per kilogram. Cabai hijau keriting dari Rp26.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Cabai merah besar dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Adapun harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp65.000 per kilogram. Sementara cabai rawit putih berada di kisaran Rp32.000 per kilogram. Menurut Jenny, kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi berkurang. Wilayah Wonogiri dan Batu yang biasanya memasok cabai ke pasar Legi bahkan nyaris tidak mengirimkan pasokan.
16: Ya mungkin karena kemarau panjang ya Bu ya, kan jadinya panenannya kurang, ada yang banyak yang gagal panen juga. Biasanya kan kalau ini harusnya yang panen itu daerah Wonogiri, Batu, itu nggak ada pasokan sama sekali, paling seminggu pisan. Ini pasokan dari daerah Jawa Timur, Kedirinan gitu ya.
17: Pedagang kini mengandalkan pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur termasuk Kediri. Namun jumlah pasokan yang diterima jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi normal. Jenny menyebut pedagang yang biasanya mendapatkan pasokan hingga 30 kg kini hanya memperoleh sekitar 10 hingga 15 kg per hari. Kondisi tersebut mulai terasa sejak Rabu pekan lalu. Sementara menurut pedagang komoditas bumbu dapur di Pasar Legi Solo, Mariani mengaku harga komoditas lainnya seperti bumbu dapur, bawang putih, dan bawang merah mengalami kenaikan. Dikatakan Mariani, untuk bawang putih naik Rp1.000 menjadi Rp35.000, sedangkan harga bawang merah super Rp26.000 dari harga Rp20.000 setiap kilogram.
18: Bawang 35 naik 1.000, bawang merah yang super 26 naik dari 24. Ini semua naik Mbak, gula pasir ya naik.
17: Ia juga menyebut harga yang terus stabil terjadi pada merica Rp150.000 per kilogram, kemiri Rp40.000 setiap kilogram. Sementara untuk harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan terjadi pada gula pasir satu sak berisi 50 kilogram dari Rp850.000 sekarang Rp857.000 dengan harga eceran Rp18.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga telur ayam stabil di harga Rp24.000 per kilogram. Berbagai jenis beras, salah satunya mentik wangi Rp15.500 per kilogram. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Senin 5 Oktober 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPRD Kota Surakarta membahas raperda penyertaan modal Rp7,5 miliar kepada Perumda Pedaringan pada 2028 untuk memperkuat infrastruktur pergudangan dan modal kerja perdagangan. Pemerintah Kabupaten Boyolali membangun fasilitas showroom susu di kawasan Simpang Siaga untuk menampung sekaligus mempromosikan hasil produksi para peternak lokal. Saya Renani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sampailah kita di jam santai siang hari ini, temanya yang bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2026. Selain hari ini menjadi hari yang memperingati HUT TNI yang ke-81, ini juga diperingati sebagai di dunia internasional tanggal 5 Oktober menandai peringatan Hari Guru Sedunia yang diluncurkan oleh UNESCO pada tahun 94. Dan kalau kita berbicara guru, kita bisa hebat, kita bisa sejauh ini dengan pencapaian karir kita sekarang ini, pasti tidak ada, salah satunya peran besar dari seorang guru, pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Dan kalau kita berbicara guru dari SD, SMP, SMA, pasti ada seseorang atau dua orang guru yang berkesan untuk Anda. Boleh tag namanya atau boleh menyebut atau menyapa guru-guru yang bisa membuat kita hebat sampai sejauh ini. Selamat siang untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang jam santai, absen antri lagu keliru. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali, dan salam buat yang tugas Mbak Ria. Sehat, semangat, bahagia. Selamat tugas Mbak Ria. Nuun sangat. Baik, terima kasih Ibu Agustin. Kemudian yang sudah bergabung di telepon kami ada Ibu Endang di Sukarjo. Selamat siang jam santai. Selamat siang jam santai. Monggo, silakan. Iya, mempunyai guru yang berkesan dulu waktu sekolah?
1: Ada, Mbak.
0: Boleh disebut namanya, mungkin SMP. Guru apa?
1: Waktu SMP itu dua guru, mm-mm, saya sangat berkesan. Mm-mm. Yang satu itu guru bahasa Indonesia. Mm-mm. Menyampaikannya enak banget, kayak energi.
0: Sabar. Oh, oke.
1: Okay. Sabar, mm-mm, terus nggak kayak yang lain ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Gitu loh,
0: oh.
1: Ini muter.
0: Bapak atau
1: muter
0: Ibu?
1: Ya,
0: Bapak atau Ibu?
1: Ibu,
0: Ibu
1: Wahyu.
0: Wow, Ibu namanya. Wahyu, baik.
1: Ya cantik, kayak wangi itu.
0: Wah,
1: lagi suka.
0: Nah itu makanya.
1: Akhirnya deketi murid-muridnya itu kan, satu-satu itu kan didekati.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi yeah, muter kelas sambil dekat, sambil tanya, sambil apa gitu.
0: Guru SMP ya itu tadi ya?
1: SMP.
0: Guru itu SMP. Oke.
1: Okay. Setelah 11 hari, ambune wangi aku.
0: Mm-mm. Orangnya udah kemana, wanginya masih ketinggalan gitu ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Terus yang satunya guru ekskul tari but anu Mbak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Namanya Bu Nur.
0: Bu Nur.
1: Aslinya Solo.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu yo cantik yo. Banyak yang suka karena cantik ya, guru-guru tari sih ya.
0: Iya. Luwes mungkin ya. Bu Nur sama Bu Wahyu ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Guru favoritnya Bu Endang waktu SMP gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kalau SMA yo siapa ya, Pak? Pak siapa? Mm-mm. Lupa namanya.
0: Mm. Okay.
1: Tidak ngajar di kelas saya, tapi
0: favorit.
1: Saya deket gitu loh.
0: Mm, baik.
1: Terus saya suka dipinjemin novel malah.
0: Dipinjemin suka dibalikin apa lupa mengembalikan gitu ya.
1: Dikembalikan.
0: Dikembalikan ya.
1: Terus rambung dan
0: nah. Oke, okay, baik. Beliau masih ada semuanya?
1: Kayaknya kok sudah, Mbak.
0: Sudah ini ya.
1: Sudah
0: ya, siapa tahu. Desember. Siapa tahu kan mungkin masih panjang umur gitu ya. Panjang sekali umurnya itu.
1: Anu, belum lama ada yang meninggal guru.
0: Oh, gitu.
1: Yang satunya itu guru steno, Mbak. Anu tahu steno?
0: Steno itu apa?
1: Tahu sih. Steno itu anu tulisan tangan, mm-mm, tapi kayak sandi-sandi itu loh itu.
0: Oh.
1: Kalau dulu untuk yang kerjanya sebagai wartawan.
0: Oh ya ya ya, oke. Okay.
1: Nah, misalnya kita dengan ya bahasa, mm-hmm, dengan itu cuma dengan
0: simbol.
1: Tiga gesekan.
0: Oh ya, gitu. Steno ya, oke, okay, baik.
1: Steno, aku paling suka itu. Gurunya juga sabar. Begitu masuk itu langsung ora bla bla bla langsung.
0: Ya, vibes-nya apa, menyemangati itu ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Okay,
1: itu belum lama meninggalnya itu.
0: Hmm, nah ya kan berarti kan masih ada mungkin yang panjang umur gitu kan. Yeah. Oke, okay, baik.
1: Umur, ya.
0: Siap. Lagunya apa Bu Endang?
1: Hijau Daun, Mbak.
0: Hijau Daun ya.
1: Suara.
0: Suara. Oke, okay. Mau salam-salam, silakan.
1: Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wikati, Bu Rere, Bu Du Ginem. Mm-mm. Bu, Kak Grace, Mas Andi, Mas Adrian. Citra muah-muah, terima kasih ya kemarin malam menyapa. Aku nggak bisa masuk sih, jadi ya udah. Terus Pak Muladi, Pak Beni, dan semuanya saja ya, Mbak.
0: Siap.
1: Mbak Ria sehat selalu,
0: Baik,
1: sudah
0: amin,
1: vaksin.
0: amin. Habis ini maksi, habis ini habis selesai siaran. Baik.
1: Oke. Makasih Mbak Ria.
0: Terima kasih. Semangat
1: sehat
0: dong.
1: Selalu.
0: Iya, makasih Nji. Terima kasih Bu Endang Sukarjo. Halo, selamat siang jam santai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, sehat dengan Ibu Endang Cemani.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik.
2: Temanya
0: tentang guru, karena hari ini diperingati Hari Guru Sedunia. Pernah punya apa namanya kenangan atau guru berkesan? Siapa?
2: Punya itu waktu itu sejarah IPA itu ada ya Mbak. Waktu itu masih SMP itu masih aljabar gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Aljabar tuh namanya Pak Warno.
0: Pak
2: sampai
0: Warno.
2: Sekarang masih hidup.
0: Masih ada.
2: Yang di daerah Boyolali.
0: Oke, okay, baik.
2: Sayang sama muridnya semua.
0: Sabar
2: kali
0: mungkin ya.
2: Maju nggak bisa itu, ya udah dipikir lagi duduk dulu gitu. Mm-mm.
0: Oh, Pak Warno sabar sekali.
2: Ya, dikasih waktu gitu sama guru olahraga itu, ya itu bagus banget sama Ra'ano
0: muridnya.
2: Kalau ini Mbak lari agak jauh itu istilahnya ini ya ngelak gitu ya Mbak. Kucir
0: dijajak ke
2: ya waktu itu boleh.
0: Oke, baik.
2: Ibu SMP itu 83 Mbak.
0: Tahun 83. Oh, siap. Saya masih kelas 3 SD itu 83.
2: Oh, iya.
0: Baik. Siap Bu Endang. Bu Endang lagunya apa Bu Endang?
2: Ya. Lagunya nih apa ya?
0: Apa dong?
2: Dari Harmoni dari Padi, Mbak.
0: Padi ya. Oke, mau salam-salam? Silakan.
2: Padi Rudi, Mbak Tanti, Mbok Nah, Bu Retno Hardani, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Rere, Mbak Citra Muah, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Bunda Tifa, Bu Dini, Bu Lastri, semuanya ya Mbak ya.
0: Siap.
2: Mbak Nah, ya Mbak Nah, kadang lupa Ibu.
0: Iya.
2: Ya. Mbak Ria, selamat
0: Siap.
2: Bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu ya Bu Endang ya.
2: Yeah.
0: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang dua-duanya sudah hadir dari Sukoharjo maupun dari Cemani begitu ya. Ada Pak Sardi di Bekonang ini melalui WhatsApp chat kami. Selamat siang jam santai. Salam buat Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Pak Cuk, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Tanti, Bu Endang Sukoharjo dan lain-lain. Buat Mbak Ria yang penuh ceria, selamat tugas ya. Doa dari sini semoga tetap sehat, semangat dan fresh selalu. Lagunya Puspa dari ST12 ya Mbak. Panas enaknya ngelukis buah. Waduh, buah belimbing kayaknya mantep gitu ya. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang jam santai Mbak Rian dan Surya.
0: Baik, selamat siang Pak Tri di Boyolali. Bagaimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat saya.
0: Oke, alhamdulillah. Nah,
3: panas.
0: Oh. Ah ya, nek panas.
3: Panas tetar.
0: Tetar ya, ini malah di RRI rada redup ini kayaknya.
3: Kriuk-kriuk nih teng mripat nih. Ning ngari jawi ngoten kriuk-kriuk.
0: Nah, itu makanya saking silaunya gitu ya, saking panasnya gitu ya. Pak Tri punya guru favorit zaman dulu?
3: Oh, nek guru nek kula nek SD Bu Ani.
0: Bu Ani.
3: Oke. Okay. Lemah lembut berkesan ngoten kula di kelas 3.
0: Oh, yeah.
3: Menawi okay. SMP ning kula kan nganu Mbak. Rian kan ST, mboten SMP, sedaya yeah. ST niku. Misani yeah. Dados SMP niku ST. Han niku kan laki-laki sedaya. Niku nggih, kula berkesan nggih. Bu Kartini, Bu Kartini niku ilmu bumi, Mbak.
0: Ilmu bumi. Anu.
3: Nggih, senata ilmu bumi ngoten niku.
0: Yeah. Niku
3: ya lemah lembut, cantik, ngoten mari nggih kula kan muridé sedaya laki-laki
0: mboten
3: kerumpulan.
0: Heeh, bener.
3: Guru cantik-cantik itu udah nganu Mbak.
0: Jadi favorit ya. Ngapain. Ah, gitulah. Pasti itu. Oke.
3: Okay. Ya, iku
0: sing
3: anu mleh anu Mbak. Adike kanca kula nu nikah kali adike niku guru niku.
0: Oh, iya.
3: Pas tahun pinten kula teng Blora riyen anu malah nikah karo adike Bu Kartini. Wah, anu Apa no malah karo nganu kok ngadini guru dene dhewe kok.
0: Iya, oke baik. Siap dengan Bu Ani sama Bu siapa tadi satunya?
3: Bu Kartini.
0: Bu Kartini. Baik. Selamat siang ya Bu Ani, Bu Kartini kalau masih sehat gitu ya. Oke, baik, Pak.
3: Teng-teng Blora, Mbak, sing
0: Bu Kartini teng. Iya, iya, baik.
3: Teng Magelang.
0: Oke, siap. Lagunya apa, Pak Tri?
3: Anu, Nikah Tria Uang, Mbak.
0: Uang, oke. Mau salam-salam, monggo silakan.
3: Terima kasih pada tim pun. Misal kagum Agung Jawa, Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Isti Aisyah, Dewan Kalimantan. Juga misal kagum Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam. Juga misal kagum Bunda Raja Fitri, Mas Andrian, Dewan Tumbaya Lali. Juga misal kagum Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sedewan Kecalon Madu. Juga misal kagum Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papiruti, Bapak Bapak Muda Kusumo, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi. Juga misal kagum Bapak Kapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Rahman Muhammad, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Srianto Tawangsari, Bapak Waluyo Sultan. Sugengnya kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Marti Terberi, Mbak Citra Astari, Mbak Dewi, Mbak Simaran Australia, Mbak Sri Hartini, gitu mateng Mbak Alfi, gitu mateng sugengnya kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugengnya kagem Bunda Indang Sri Widastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Indang Sri Sukarjo, gitu mateng Bunda Jasri, Sugengnya kagem Bunda Kino, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Yang Sunu, Yang Nurul, Bunda Citi Soekarjo, Bunda Lastri Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natasha, Bunda Sriaten, Bunda Ronaldani, Bunda Asturi, Bunda Nur Nusa, Bunda Kerperapuan, Gitu Mateng, Bunda Umi Karim, Bunda Wigati Wanosobo, Bunda ini saat ini Gitu Mateng, Bunda Fitri Soekarjo, Gitu Mateng Kakak Puja Papua, selamat sore, Kagem Bapak Kaisem Gede, Sugeng Siang, Tumateng Sedaya Kemauan, Kagem Butang Jam Santai Meliko, Sugeng Santai, Salam Sehat, Salam Sejahtera, Kagem Mbak Rian, dan Nisoria Sekeluarga, Mungkin-mungkin yeah. Tanpa penarikan kesehatan, kesarasan, kawili dengan kelancaran anak-anak pun, ngayai Sedaya kewajiban pun, Sob Binaran, Kata Berkah Melimpah, Soengkang Barokah.
0: Amin. Maturnuun, Sambilawat, Dan Ipun. Terima kasih banyak Pak Tri, sehat selalu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya putar lagu dulu ya pendengar ya, dari tadi yang pertama, Hijau Daun dulu, Suara.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat Pelita Air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce dan foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam Santai.

0: Jam santai siapa guru favorit Anda semasa sekolah dulu ya, temanya itu. Dan sudah saya buka kembali line telepon WhatsApp untuk Anda. Selamat siang untuk Ibu Mintri di Semanggi. Dulu waktu SD guru yang paling berkesan itu guru agama Bapak Iman namanya. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Terima kasih Ibu Mintri. Ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Siang jam santai, siang Mbak Ria. Sehat selalu, berkah barokah untuk semua kru RRI Pro 1. Lagunya Yogyakarta dari Kla Project. Salam ikutan Pak Tri Dukcapil jam santai. Guru yang berkesan, guru bahasa Jawa yang antik. Oke, zaman apa itu? SMP atau SMA ya, Pak? Bona di Pasar Legi, selamat siang jam santai, siang Mbak Ria. Sehat ya di cuaca yang panas membara, jaga pola makan, minum esnya yang banyak biar seger, tambah semlohai. Iya pasti itu ya. Kalau masih ada waktunya minta lagu Api Asmara Niagara Band. Salam sehat untuk Bu Dini, Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Mulatsi, Bu Muharsi, Bu Meni, Sri Hartini, Bu Endang Cemani, Citra Moah, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Beni, and all crew. Untuk Mbak Ria, selamat tugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Guruku kelas 1 SD menyayangiku yang pendiam seperti anak sendiri. Kalau guru SMA langsung mencintaiku, aku juga langsung kabur. Bisa aja. Halo, selamat siang yang sudah bergabung di telepon kami, Bu Elisa.
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang Bu Elisa, bagaimana kabarnya?
1: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah. Semangat. Iya, walaupun panas ya, itu ya.
1: Juga.
0: Ya, alhamdulillah saya juga sehat.
1: Semangat.
0: Siap. Guru favorit Bu Elisa?
1: Iya, guru favorit itu kelas
0: yang berkesan.
1: Ya itu berkesan Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Saya itu disayang sama mulai kelas 1 loh Mbak.
0: SMP itu? SD?
1: Enggak, SD dulu.
0: Oh oke, okay, baik. Siap.
1: Terus sampai kelas 6 itu di itu bu namanya Bu Mantri.
0: Oh Bu Mantri, oke okay, baik. Siap.
1: SD kan isi usernan itu loh Mbak.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik. Berkesan ya
1: itu
0: Bu Mantri.
1: Itu kalau
0: ya
1: makan siang itu saya yang disuruh ambil.
0: Mm-mm. Oh gitu.
1: Dia itu saya malah tahu sekarang. Nggak makan nasi.
0: Oh.
1: Kalau itu minta makan itu cuma pecel. Pecel tahu tempe gitu.
0: Ya sayur-sayur gitu ya.
1: Nggak pakai nasi.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu di kantin itu nggak ada. Anu di bangku guru itu enggak ada nasinya.
0: Iya, iya.
1: Terus SMP saya itu lah yang mulang itu Pak di saya sendiri.
0: Oh, guru.
1: Tapi sekarang sudah almarhum.
0: Oh, baik.
1: Pak Darmanto.
0: Siap. Jadi favorit juga ya.
1: Itu kalau saya jajan wis disangoni ibu eporuk.
0: Kalau belum disangoni.
1: Kalau berangkat sekolah itu disangoni. Saya bilang belum.
0: Oh. Jadi biar dapat double ya.
1: Ya, makan-makan situ, makan apa aja. Gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: SMP semuanya senang.
0: Siap. Berkesan sampai berarti
1: kuliah,
0: ya.
1: Sampai kuliah itu ya senang.
0: Oke, okay, baik. Siap. Lagunya apa Bu Elisa?
1: Lagunya Tanpa Batas Waktu.
0: Oke, Ade Govinda
1: Fadli.
0: Ya, Ade Govinda featuring Fadli. Baik, mau salam-salam Bu Elisa monggo.
1: Ya, salam. Pak Tri sudah keluar toh?
0: Sudah.
1: Buat bestiku, ayo muncul. Terus Bu Yuni, Bu Hajasri, Mbak Uma, Citra, wah, aku tidak lupa loh Mbak Citra, Pak Beni, Pak Kris, terus Pak Pirudi, ubur-ubur ikan lele, terus ada Mas Faiz, ada itu Pak, siapa di Kartosuro itu loh, oh Mas Bima.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mudista, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Endang dua sudah keluar. Terima kasih sapaannya. Terus Pak Sardi juga, Bu Ginem, Bu Yatmi, Bu Mulace, terus Ibu di Mojosongo itu siapa?
0: Muharsih ya?
1: Bu Mulace.
0: Mulace, oh ya Bu Mulace. Kalau Muharsih itu di Wonogiri kayaknya ya?
1: Betul. Ya, semuanya siang. Buat Mbak Ria.
0: Iya.
1: Siang, pulangnya nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih.
1: Makasih lagunya tak tunggu ya.
0: Sudah disiapkan.
1: Makasih.
0: Terima kasih Bu Elisa. Baik. Ya, dari Pajang sudah absen siang hari ini. Ada siapa lagi? 638055 masih saya buka untuk Anda pendengar, untuk Anda bisa bergabung di jam santai siang hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Dan mungkin ada guru favorit yang berkesan saat Anda sekolah dulu, bercerita di sini ya. Saya mau putar lagu dulu dari Niki Astria yang tadi di request oleh Pak Tri di Boyolali. Uang.

0: Mbak, udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu.
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Surakarta di jam santai siang hari ini pendengar. Saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Oke, sebelumnya saya angkat telepon dulu yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Halo Ibu Modesta. Iya, bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Ria juga sehat ya?
0: Iya, sehat.
1: Harus.
0: Harus.
1: Saya doakan.
0: Harus sehat.
1: Mbak Ria.
0: Betul.
1: Sehat walafiat.
0: Amin, amin. Panjenengan nugin je, Bu Modesta. Iya, Bu Modesta, tema kita ini guru-guru favorit, guru kesayangan atau guru yang mungkin berkesan waktu sekolah.
1: Guru vokal, Mbak.
0: Oh, guru vokal. Oke. Okay.
1: Iya, dari SD itu
0: SD.
1: Saya suka.
0: Kenapa?
1: Dulu SD malah pernah itu apa? Nyanyi di Sriwedari di wayang itu.
0: Oh iya.
1: Itu dulu kan juga dipakai ya untuk anak-anak. Nyanyi Sari Nande.
0: Oh oke. Okay.
1: Sekarang jadi, sudah enggak keluar ya.
0: Jadi
1: Sari Nande gitu kan.
0: Betul.
1: Putri,
0: saya pernah
1: Sari
0: pernah
1: Nande.
0: Pernah dengar lagu itu. Benar-benar. Oh, jadi yeah. Favoritnya gurunya guru vokal gitu ya.
1: Iya. Yeah. Sampai semi sekarang suara. Di gereja, Mbak.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Saya okay. Yang sopran, yang
0: siap.
1: Tinggi.
0: Baik. Bu Modesta mau berkirim-kirim, ini sepertinya lagunya tidak bisa request.
1: Lagunya gandul aja,
0: okay,
1: Mbak.
0: Oke, baik.
1: Cuma kepingin apa? Omong-omong.
0: Monggo silakan. Mau salam-salam juga boleh.
1: Salam ini ya, Bapak Muladi, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Ibu Endang Sukoharjo, Mbah Tarni, Juragan Karak, Ibu Elisa, Ibu Tanti, terus Ibu Endang Cemani, Ibu Tifa, Ibu Retno Hardani, Ibu Hajah Sri, Ibu Mentik, Ibu Muharsih di Wonogiri, dan Mbak Citra Muah-Muah.
0: Baik.
1: Udah itu aja.
0: Siap.
1: Nanti lain kali salam lagi saya
0: nanti kebanyakan lagi ya. Oke.
1: Iya,
0: iya,
1: terima kasih
0: selalu.
1: Ya, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Selamat nanti pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Ya, Mbak.
0: Insyaallah. Terima kasih Bu Modesta.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Ya, dari Jaten Bu Modesta sudah bergabung. Ada yang bergabung lagi? Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Jam santuy bareng Maria.
0: Jam santai juga dari Batam. Iya.
2: Ini jadi ceritanya gimana lagunya bisa apa? Laris manis duluan.
0: Wah, pokoknya deh.
2: Jadi apa udah dipesan dari kemarin?
0: Iya, enggak memang sudah request-nya udah banyak. Jadi memang tidak sekarang sudah ditutup. Apalagi udah 3:30 baru masuk.
2: Iya.
0: Ngikut aja kali ya. Ada Sandro tuh apa?
2: Biasanya Mbak Ria kan udah tidur jam segini, kok belum tidur?
0: kalau di rumah iya tidur siang, kalau di sini kalau tidur siapa yang siaran? Mas Andi, ini ada Club Project, ada Armada, ada Frankie Engine, ada Sandro Tobing, mau ikutan yang mana?
2: Kayaknya yang itu aja lah.
0: Siapa? Jogja
2: Armada Pertu. Bus, Armada.
0: Oh
2: bus.
0: Armada, buka hatimu ya, buka hatimu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Guru favorit?
2: Apa?
0: Guru.
2: Oh. Guru favorit.
0: Zaman dulu pernah punya berkesan nggak?
2: Guru, iya, Guru Soekarno Putra.
0: Guru Soekarno Putra. Pakai H gitu, pakai H. Guru, bukan guru. Kalau guru itu minus H.
2: H-nya itu loh. Kayaknya kayak kalau orang makan apa, jengkol itu.
0: Kepedesan.
2: Ya.
0: Kepedesan.
2: Iya, Bang Maria. Petugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Semoga rezeki lancar, Bang.
0: Amin.
2: Iya, jadi besok libur seminggu lah ya.
0: Saya. Kenapa harus libur?
2: Iya kan habis gajian.
0: Nanti saya dimarahin atau kalau habis gajian terus libur gitu. Wah, udah menyenangkan sekali menghabiskan uang dalam waktu sekejap gitu ya.
2: Iya. Apa namanya, Pak Kris sudah masuk ya?
0: Belum.
2: Oh, belum.
0: Tidur siang kayaknya nih.
2: Enggak, ini dia WA katanya.
0: Susah masuk.
2: Mas Andi. Enggak, Mas Andi salam kenal buat Mbak Ria
0: katanya. Masa perasaan setiap salam kenal melulu. Amnesia gak, sepertinya ya tiap ini kan salam kenal.
2: Sekali-sekali salam tempel lah.
0: Benar. Sudah sering kalau salam kenal gitu ya.
2: Iya, begini udah masuk.
0: Belum.
2: Oh, tumben yang

0: senior senior belum ini tuh.
1: Iya, yang senior senior sebenarnya banyak yang senior juga di sini gitu. Cuman nggak tahu nih kenapa, mungkin jamnya tidur siang kali ya, nikmat gitu ya.
0: Iya betul. Kalau Bapak Potri jangan sudah ditanya, udah masuk deh. Puja
1: belum.
0: Puja memang
1: lagi nyiapin Papua, ini nih, ya. Lagi nyiapin alat-alat untuk operasi mungkin ya.
0: Iya, kan dia mau bikin itu papeda dia, jadi peralatannya itu. Iya. Terus salam buat yang di Solo, terutama di Terminal Tirtonadi ya.
1: Oke, okay, ada siapa? Ya,
0: banyak.
1: Siapa saja ada gitu ya?
0: Siapa saja ya, dari Bus Eka,
1: benar. Sugeng Rahayu.
0: Iya, Sugeng Rahayu. Iya, buat semuanya. Pokoknya tetap semangat dan apa ya? Keep spirit lah.
1: Mm-mm, harus dong.
0: Iya, harus dong. Mbak Rere jangan lupa, Mbak Rere itu juragan duren dia.
1: Oh, juragan duren ya? Lagi musim ya duren ini ya? Hampir musim.
0: Iya, Mbak Rere musim terus durennya tuh, udah keren. Oh.
1: Oke, okay.
0: Bang Maria. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang belum saya bacakan. Wadah. Masih banyak ini. Wah. Bu Mohar sih di Wonogiri. Selamat siang, jam santai Mbak Ria, lagunya Armada. Salamnya buat Bunda Endang, tiga-tiganya, Bunda Modesta, Bu Elisa, Bu Rere, Pak Cu, dan semuanya. Buat Mbak Ria, sehat, semangat, bahagia. Guru yang berkesan namanya Bu Endang, guru tari Mbak waktu SD. Kalau waktu SMP guru matematika Pak Harto, waktu semaya guru akuntansi Ibu Widyastuti. Wah, ingatannya masih oke-oke semuanya ya. Kalau saya guru siapa ya? Oh, kalau SMP dulu paling berkesan namanya wali kelas saya itu namanya Pak Mulato, orangnya kurus tinggi gitu, terus sabar banget, padahal anak adiknya pada nakal-nakal gitu ya. Tapi sepertinya sih sudah almarhum gitu, dengar-dengar dari teman-teman gitu. Ya pokoknya mempunyai cerita tersendiri ya, guru-guru waktu kita sekolah dulu. Saya putarkan lagu dulu dari Yogyakarta, dari Cloud Project, judulnya Yogyakarta.

0: Jam santai. Wah, ini berbicara bintang. Biasanya kalau September itu baik orangnya. Iya, bintangnya
1: ini.
0: Oh, baiklah. Ini pembicaraan di belakang mikrofon dengan Ana Hardan gitu ya. Saya mau membaca yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda pendengar. Ada Bunda Tifa, jam santai Mbak Ria, guru favoritku guru bahasa Jawa. Lagunya ngikut aja. Salam Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Siti, Mbak Riri, Bu Ginem, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Pirudi, Pak Beni, pendengar semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Ria selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kembali. Ada Bu Muharsi di Wonogiri. Udah dibaca tadi ya. Kemudian ada Ibu Mulatsih tadi, selamat tugas Mojosongo ini ya. Selamat siang Mbak Ria, sehat dan bahagia selalu. Lagunya ikut saja. Kemudian ada Ibu Nini ini. Mbak Sunu itu yang guru istrinya. Oh, oke. Okay. Baik. Pak Muladi, terima kasih. Lagunya ikut saja. Salamnya buat semua pecinta jam santai di Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya yang sudah bergabung bersama saya di jam santai siang hari ini. Dan terima kasih sudah kebersamaan Anda di Surakarta siang ini. Saya sudah harus selesai. Harus undur diri. Sudah ada yang menggantikan saya di Surakarta sore ini. Ada Nana Hardan Santoso. Dan insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya pendengar. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat. Tetap tetap semangat. Jalani hidup ini apapun permasalahan yang ada di depan kita pastinya. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rianani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
6: Anda terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta. Apa kabar? Selamat datang dalam Surakarta sore ini. Saya Nana Hardan sampai jam 8 malam menemani Anda dengan berbagai segmen terbaik kami untuk mempersembahkan informasi dan hiburan untuk Anda tentunya. Selamat sore dan assalamualaikum bagi Anda yang sudah setia terus di 101 MHz maupun siaran streaming kami di website resmi rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami hadir sekarang dalam Beranda Astacita. Saya sudah bersama dengan Ibu Herawati Widodo, seorang motivator pemberdayaan UMKM, dalam hal ini juga owner Citra Mas Yogyakarta, sudah bersama kita pendengar. Memberdayakan diri sendiri adalah apa yang akan kita bahas. Bu Hera, selamat sore dulu. Terima kasih sudah datang lagi.
7: Selamat sore Mbak Nana. Sama-sama.
6: Kalau cewek ketemu cewek ya, langsung murup ya.
7: Soalnya membahas yang biasa-biasa. Kalau membahas politik langsung kepalanya mundur. Tapi kalau membahas yang
6: saya enggak politik aja deh Bu Hera. Baik. Kita kalau menurut Bu Hera ini tema-tema sederhana seperti ini ya. Iya. Bisa kita bagi kepada pendengar kita. Anda juga boleh bergabung bersama kami nanti melalui WA call dan juga WA chatnya 081-3900-15525. Yuk nanti boleh gabung. Kemudian telepon juga boleh ya 638055. Untuk area kota Solo Anda bisa menggunakan kode wilayah 0271 bagi Anda yang tidak berada di kota Solo. Moga nanti boleh bergabung dan sekarang pun sudah saya buka sebenarnya, cuma untuk telepon nanti dulu ya. Jadi memberdayakan diri sendiri itu artinya apa? Sejauh mana kita bisa berdaya dan butuh apa supaya kita bisa memberdayakan diri kita, Bu Hera?
7: Baik, terima kasih Mbak Nana. Saat ini kita sudah terlanjur hidup. Yeah. Sudah terlanjur hidup, tinggal pertanyaannya kita memberdayakan diri atau tidak kan okay. Gitu. Kalau kita tetap seperti ini tidak apa-apa juga enggak apa-apa, tetapi apakah kita mau istilahnya mati dalam hidup?
6: Mati dalam hidup. Oke.
7: Okay. Jadi kita hidup tapi sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, apalagi kita di era AI ya, di era artificial intelligence itu, saya kira banyak sekali di antara kita itu tidak bisa memberdayakan dirinya karena terlalu banyak membandingkan dengan medsos.
8: Oke. Bukannya itu kebalik, Bu, karena ada AI kita lebih tidak berdaya.
7: Ya, jadi kalau ini kan fokusnya kita ya, bukan kita kan tidak bisa menyalahkan AI.
8: Iya, menyalahkan teknologi ya.
7: Yang menyalahkan, kita menyalahkan diri kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan era yang sudah seperti ini?
8: Yes.
7: Kita tidak bisa mengatakan tidak mau ikut-ikutan dengan AI, enggak bisa. Jadi yang menang itu siapa? Ya kita yang menyadari diri sendiri tapi bisa memanfaatkan AI dengan baik.
8: Oke.
7: Jadi namanya era society 5.0 itu kan bagaimana manusia lebih mulia tetapi berbasiskan teknologi.
8: Teknologi. Oh, manusia bisa lebih mulia berdasarkan berbasis teknologi.
7: Ya, memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke. Tidak sebaliknya. Oke. Jadi kita
8: manusia kehilangan kemuliaannya karena teknologi.
7: Iya, ya, yang sebagian besar kan seperti itu. Karena teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia. Kegiatan-kegiatan yang rutin, kegiatan yang banyak, besar, ya sering terjadi, itu kan digantikan oleh mesin. Nah, sehingga kalau kita hanya bekerja hanya seperti robot, seperti mesin, kita akan tergantikan di masa depan. Sehingga dengan kita memberdayakan diri, kita mengembalikan lagi fungsi kita sebagai manusia itu apa. Nah, okay. Sehingga tadi era society 5.0 yang diprakarsai Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, karena era revolusi industri keempat mendegradasi peran manusia.
8: Yes.
7: Nah, kalau mesin sudah menggantikan fungsi manusia, terus manusia tugasnya apa? Nah, sehingga dia menginisiasi yang namanya era masyarakat generasi kelima. Yang pertama masyarakat yang masih nomaden, yang kedua agriculture, yang ketiga industri, yang keempat informasi. Nah, sekarang yang kelima adalah era masyarakat generasi kelima.
8: Oke. Jadi kita udah hidup di situ tuh sekarang ya berarti ya.
7: Oke. Kita sudah masuk generasi masyarakat yang kelima, memuliakan manusia tetapi memanfaatkan berbasiskan teknologi.
8: Oke. Ini tidak memandang dari mana generasi kita kan? Artinya kita terpaksa, terpaksa sudah hidup dan terpaksa ada di sudah masa itu gitu kan ya. Oke. Lalu seberapa ini kan enggak mungkin kita bisa memberdayakan tanpa mengenal diri kita.
7: Iya.
8: Padahal sekarang itu enggak melulu karena usianya udah tua terus kemudian sudah mengenal diri sendiri kan gitu kan ya.
7: Ya.
8: Jadi permasalahan kita sekarang itu adalah susahnya mengenali diri sendiri. Ada enggak Bu cara-cara untuk bisa mengenali diri sendiri yang bisa dilatih begitu?
7: Iya. Sebetulnya paling penting kan soft skill ya.
8: Yes.
7: Jadi bedanya orang dengan mesin itu kan kalau orang punya yang namanya soft skill. Sehingga bagaimana kita mengasah soft skill kita supaya bisa memanfaatkan dengan baik di era teknologi seperti ini, di era modern, di era robotik seperti ini. Nah, soft skill itu apa? Ya bisa macam-macam. Misalnya dari komunikasi yang empatik. Apakah robot nggak bisa komunikasi? Bisa. Apakah robot nggak bisa menjawab? Bisa, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap jawabannya. Jadi kalau kita bertanya ke mesin, itu kan bisa dijawab. Cuman pertanyaannya benar apa salah kan dia tidak bertanggung jawab.
8: Iya.
7: Sehingga
8: empatik ini tadi dia tidak bisa.
7: Tidak bisa mengempati, tidak bisa bertanggung jawab, tidak punya etika dalam tanda petik secara manusia, itu kan nggak punya.
8: Oke, jadi soft skill yang kita butuhkan adalah komunikasi yang
7: antara lain.
8: Antara lain.
7: Ya, kemudian seperti leadership.
8: Leadership.
7: Itu kan juga gak ada. Kolaborasi, jadi kalau ada persoalan tunggal dia bisa menjawab. Tapi kalau persoalan kompleks, mesin sudah gak bisa menjawab.
8: Oke.
7: Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, yang satu arah, saat ini masih bisa menjawab. Tapi persoalan yang kompleks, itu kan dia gak bisa.
8: Mungkin deh kayaknya Bu, kalau robot ini dibekali dengan AI, tidak bisa.
7: Kedepan sangat mungkin bisa.
8: Kedepan sangat mungkin
7: bisa. Tapi kan dia itu berdasarkan input yang kita masukkan, kan? Kemudian dia berdasarkan pola-pola. Ya, jadi dia membaca data, kemudian berpola, kemudian dia bisa menjawab. Tapi kalau belum pernah dimasuki, kan dia mikirnya kan berikutnya. Apa mungkin? Sangat mungkin. Nah, nanti kita akan lebih kritis lagi pada saat semua sudah tergantikan oleh mesin. Nah, kalau kita balik ke belakang lagi, kita kembalikan, kenapa toh kok Tuhan menciptakan manusia, kan gitu.
9: Filosofis artinya.
7: Iya. Artinya untuk apa kita diciptakan? Dan mesin itu kan juga yang menciptakan manusia. Ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia seharusnya kan lebih complicated.
9: Ciptaan Tuhan.
7: Ada yang namanya operating system. Operating system kalau yang pakai HP misalnya, ada yang iOS, ada yang Android. Tapi kalau operating system manusia kan hati nurani. Meskipun hati nurani jauh lebih hebat dibandingkan Android atau iOS tadi. Kemudian softwarenya apa? Ya pikiran dan perasaan manusia. Itu softwarenya manusia.
9: Itu yang harus di upgrade ya berarti?
7: Harus di upgrade softwarenya, pikiran dan perasaan. Pikiran sudah tergantikan juga oleh komputer. Oleh mesin.
9: Perasaannya yang belum.
7: Perasaan
9: ya?
7: Kayaknya ya emot ada ya, emoticon ada ya. Emoticon sudah
9: itu
7: ada.
9: Itu lambang perasaan.
7: Lambang perasaan, tetapi memang tidak bisa tergantikan 100%. Jadi jiwa, kemudian rasa itu saya kira masih agak lama. Kemudian juga ada yang namanya setelah software ada hardware-nya. Nah, hardware-nya ya seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang terakhir ada output input-nya. Ya. Kalau ini ada keyboard, ada mouse, ada printer, tapi kalau kita kan ada panca indera. Jadi input output-nya kan panca indera kita, ya bisa melihat, bisa mendengar. Ya bisa mengucapkan itu kan
9: ini kalau outputnya. Dikupas lebih jauh kayaknya kita jadi filosofis ya artinya. Artinya sesungguhnya orang kalau mau melihat ke situ ke arah filosofinya maka dia harusnya segera mau mengenali diri kan gitu kan ya.
7: Jadi itu sebetulnya kan menyederhanakan manusia. Karena komputer dengan manusia kan lebih kompleks manusia. Tetapi karena saat ini orang lebih mengenal komputer, lebih mengenal HP, maka ditarik ke HP kan gitu. Hati nurani kan gak bisa dibandingkan dengan Android sebetulnya. Tetapi hanya menyederhanakan input output dengan keyboard dan lain-lain kan sebetulnya lebih kompleks punya kita. Ada mata. Mata bisa melihat kemana-mana, tapi kalau layar atau ini kan hanya melihat satu sisi dan sebagainya. Jadi artinya potensi kita itu sebenarnya luar biasa, punya rasa, punya karsa, cipta, ya karya. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya kita belum memaksimalkan kapasitas yang dimiliki, yang diberikan Tuhan belum kita optimalkan. Dan kita lebih sering melihat dunia luar. Jadi misalnya memasak sajalah. Kita lihat chef gitu kan, kayaknya masak gampang sekali. Padahal dia berprosesnya kan lama. Nah kita, wah kayaknya masak itu gampang, wah kayaknya tenis itu gampang, wah kayaknya. Tapi kan itu hanya titik depan saja. Jadi ibaratnya tukang masak itu kan hanya etalase yang disajikan di depan. Dia gak tahu berproses di dapurnya itu seperti apa. Kelihatannya indah, kelihatannya enak, kelihatannya bagus, padahal di belakang tuh berprosesnya ya kotor, ya apa macam-macam dan sebagainya.
9: Pengusaha sukses misalnya ya.
7: Iya.
9: Dan seterusnya.
7: Dan kita sering tergiur melihat kemilaunya etalase orang lain. Nah itu yang kemudian hari ini kita coba membahas, apakah hari ini saya sudah memberdayakan diri saya secara optimum.
9: Secara optimal itu nih ya.
7: Iya.
9: Berapa
7: persen kira-kira kalau Tuhan itu menciptakan saya 10, hari ini tuh saya sudah berapa memanfaatkan.
9: Itu kayaknya ribet mikir gitu ya.
7: Jadi kita itu lebih sibuk memikirkan yang di luar daripada diri sendiri. kita lebih sering.
9: Tapi kan untuk menyadarkan orang itu kan belum tentu gampang kan, maksudnya ada orang-orang yang memang sudah sadar seperti itu, jadi dia menyadari betul apa yang sehari itu dia lakukan untuk bisa mengoptimalkan dirinya pada hari itu. Tapi kan bagaimana dengan orang-orang yang belum menyadari itu, apa latihannya, Bu?
7: Biasanya orang yang tidak menyadari itu karena nggak pernah ada ujian, nggak pernah kepentok-pentok gitu, jadi dia itu selalu enak. Dia dengan lingkungan yang enak, lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan tetangga yang mengenakkan. Dan kita itu sangat melihat Indonesia itu kan sangat enak.
9: Itu.
7: Indonesia itu kan sangat nyaman. Kita itu ibaratnya nggak kerja, terus nggak bisa makan, tetangga kita yang disalahkan. Kenapa? Karena tetangganya nggak bisa makan, kok Anda nggak ngasih, kan gitu.
9: Iya.
7: Jadi kita itu memanfaatkan apa ya, kasihan orang lain itu sudah bisa hidup di Indonesia.
9: Ya, yang di perempatan banyak gitu kan.
7: Iya. Dan kadang-kadang malah lebih kaya dari yang lebih kaya gitu.
9: Dari PNS itu lebih kaya.
7: Oke. Ya, jadi ya ini kegelisahan kita semua. Ya termasuk mungkin saya sendiri juga belum optimum ya, tapi kan setiap hari berusaha untuk melaksanakan hal-hal baru yang kemudian oh ternyata saya itu masih bisa berkembang lebih bagus lagi.
9: Oke.
7: Tetapi yang seperti itu kan harus bergaul dengan orang yang lebih pintar, orang yang lebih disiplin, dengan orang yang lebih cantik, orang yang lebih kaya, orang yang lebih, pokoknya yang lebih dari kita. Tetapi kenyataan Mbak Nana, orang cari teman yang lebih jelek biar kelihatan cantik gitu kan. Cari yang lebih miskin biar kita kelihatan kaya. Cari yang lebih tidak pintar biar kita kelihatan pintar, sehingga kita merasa sudah hebat di tempat kita.
9: Oke,
7: dan itu saya kira banyak orang yang baru bisa merangkak saja sudah GR, padahal sudah ada yang bisa jalan, sudah ada yang bisa lari, sudah ada yang bisa terbang. Tapi coba cek, wah saya sudah bisa jalan, lah temannya sudah lari kenceng. Ya artinya pencapaian kita itu juga boleh, tapi nggak usah arogan gitu loh. Jadi nggak usah sombong dengan pencapaian yang kita miliki, karena orang lain jauh lebih tinggi dari kita.
9: Ukurannya itu apa, Bu? Ukuran untuk mengukur diri kita sendiri bahwa kita ini sesungguhnya masih punya potensi lebih. Susah kan mengenali diri mengukur diri sendiri itu kan susah.
7: Ya.
9: Latihannya, Bu. Saya dari tadi tanyanya latihan.
7: Iya,
9: latihannya, Bu.
7: Latihannya begini, misalnya dari sisi waktu. Tapi catatan pentingnya adalah jangan membandingkan dengan orang lain, Mbak Nana.
9: Oke, jadi banding-bandingnya ya. Iya,
7: jadi kita membandingkan dengan hari kemarin kita, hari ini kita lebih baik apa tidak? Nah latihannya misalnya apa? Kita menulis hari ini kita kegiatannya apa dalam 24 jam. Misalnya 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk yang lainnya. Nah ada yang mengatakan kalau di Indonesia mau kaya dengan satu profesi itu kita harus kerja 20 jam sehari.
9: Yes.
7: Baru bisa kaya. Tapi dijamin nanti umur 40 sudah kelelahan gitu ya. Sudah kelelahan. Ya artinya kalau bekerja sendiri satu profesi mau sukses, mau kaya raya harus bekerja ya overtime 20 jam lah katanya begitu. Nah pertanyaannya itu dari sisi waktu, saya itu sibuk atau produktif? Ternyata lebih banyak yang sibuk loh Mbak daripada produktif.
9: Sibuk dan produktif itu beda.
7: Oh, sangat beda. Sangat beda. Saya dalam satu jam kalau terpaksa bisa setrika 100 baju. Tapi karena kerjaannya itu hanya 100 baju sehari, maka 8 jam saya kerjanya hanya setrika aja. Berarti 100 baju 8 jam. Misalnya ini buruh pabrik gitu ya. Jadi orang kita lebih seneng kapasitasnya ya udahlah santai-santai aja. Ngapain harus cepat, ngapain harus berkualitas. Dan itu sangat berbeda. Misalnya di Indonesia orang menghasilkan 10 sepatu dengan gaji 100 ribu. Berarti satu sepatu 10 ribu. Di luar gajinya 200 ribu. Tapi bisa menghasilkan 50 sepatu. Pertanyaannya yang produktif yang mana? Kelihatannya gajinya lebih besar, tapi hasilnya juga lebih banyak. Sehingga secara pemilik pabrik mending 200 ribu tapi menghasilkan 50 sepatu. Tapi kalau orang Indonesia mending 100 ribu 10 aja, udah segini aja udah cukup, ngapain harus kerja keras, kenapa harus cepat. Nah itu produktivitas yang akhirnya membuat kita itu ya, ya udah kayak gini aja udah hidup kok. Makanya saya sering tanya kalau ke pelatihan-pelatihan, Anda mau gak tiba-tiba ditempatkan di Sorong gitu ya, gajinya 5 kali lipat?
9: Gak mau kayaknya.
7: Kayaknya banyak yang gak mau. Oke, 5 tahun saja. Gak mau.
9: Yeah.
7: Itu baru dari sisi tempat.
9: Yeah.
7: Ya. Belum lagi kalau diminta belajar. Coba berapa orang Indonesia yang mau belajar keluar, yang kerja keras, mau belajar sungguh-sungguh di luar sana, kemudian menyerap ilmu dari sana, itu kan kecil sekali.
9: Ya.
7: Berarti kan kita itu
9: orang-orang
7: tidak mau
9: terpaksa, ya,
7: memberdayakan dirinya.
9: Itulah kenapa dari tadi saya itu masih lebih banyak orang yang tidak mengenal dirinya di sekitar kita, ya. Beruntunglah kalau kita ini termasuk yang sudah mau mengenal, ya Bu Hera. Cuma ini akan sangat berguna untuk produktivitas kita, pekerjaan kita, bahkan kehidupan sehari-hari kayaknya.
7: Ya, kita bisa lebih mandiri dengan memberdayakan diri kita. Jadi sebetulnya manusia kan diciptakan kalau sudah dewasa kan bisa mandiri. Tapi coba dicek, yang sudah dewasa tapi mandiri itu berapa persen? Terutama orang-orang yang sudah nyaman. Sudah ada privilege dari orang tuanya, dari lingkungannya, itu kan akhirnya banyak yang tidak sukses. Kenapa kok banyak orang yang sebetulnya secara ekonomi di bawah sana tapi ternyata bisa sukses? Ya karena dia sudah gak bisa turun lagi, udah maksimal turunnya. Satu-satunya cara kan dia mau menaikkan diri, dia mau naik, karena udah mau turun udah gak ada lagi caranya. Sehingga satu-satunya cara dia belajar keras, dia bekerja keras untuk meningkatkan diri, dan ternyata banyak yang sukses itu.
8: Sambil saya buka teleponnya 638055 pendengar, dan juga WA-nya, WA call bisa, WA chat bisa, 081-3900-15525, supaya kita nanti lebih banyak waktu untuk menjawab Anda. Silakan, boleh gabung sekarang ya. Teleponnya bisa, WA call bisa, WA chat bisa, monggo. Jadi sesungguhnya memberdayakan diri sendiri ini kuncinya apa,
7: Bu Hera? Cari hal yang unik pada diri kita. Apa
9: itu lagi, itu kan susah juga.
8: Cari hal unik, apa kelebihan kita?
7: Iya, ya misalnya Mbak Nana senangnya berbicara, yeah, senangnya mengolah suara, yeah, berarti kan saya harus bekerja di itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengamati diri sendiri, setiap orang itu kan punya potensi, kita itu diciptakan Tuhan untuk mewakili untuk sisi mana, itu kan sebetulnya ada.
8: Banyak orang yang tidak percaya diri, Bu. Artinya sesungguhnya punya kelebihan di bidang ini atau kemampuan begini, tapi kayak enggak, aku biasa aja.
7: Ya, karena kalau di Indonesia senangnya lumayan, cukupan, ya, biasa ya. Gitu. Jadi enggak mau menonjol, dianggap wah nanti kalau saya menonjol dikira sombong. Padahal ya enggak, setiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Nah, titik-titik itu yang ternyata banyak yang tidak mau mencari. Karena saya tidak tahu ya, apakah di era industri yang kemudian semua orang itu dibuat sama, pendidikan sama, kerjaan sama, sehingga uniqueness-nya nggak keluar.
8: Udahlah, nggak usah ke situ. Model rambut sama, model alis sama.
7: Ya, iya kan. Jadi kebiasaan meniru orang lain.
9: Betul. Jadi kurang tahu mana yang unik pada diri kita karena kita pernah melewati masa industri, masih kayak di sekarang.
7: Iya, kalau di Indonesia masih. Jadi industrialisasi, akhirnya semua dibuat seragam, sekolah seragam, pelatihan seragam, akhirnya kerjaan seragam, gaji seragam, nah udah. Dan itu memang diciptakan.
9: Jadi blur, mana yang keunikan kita, mana ini keterpaksaan kita.
7: Ya sebenarnya kalau di luar kan sudah mulai era informasi, sudah era revolusi industri berikutnya ya, sudah ke informasi. Tapi kan kita masuk ke sana kan belum semuanya sadar akan itu.
8: Ya, oke.
9: Lalu kemudian orang harus belajar kan Bu?
7: Ya betul.
9: Apakah ini mempengaruhi, artinya begini, ketika seseorang ini masih muda katakan begitu, dan orang yang sudah matang gitu ya, atau orang yang lansia sekalipun, apakah cara belajarnya akan berbeda Bu untuk memberdayakan diri ini?
7: Ya kalau yang muda mungkin fisik masih kuat, tetapi kalau yang sudah berumur kan tidak bisa ke fisik lagi. Tetapi saya pernah punya teman ya, dia itu bikin grafik hidup tuh gak pernah turun.
9: Okay.
7: Artinya grafik hidupnya itu kan kalau kita naik sampai puncak kemudian turun nol bahkan minus mati kan gitu.
9: Oke.
7: Okay. Maksudnya mati malah rugi gitu ya karena sakit-sakitan kemudian minus baru meninggal. Ada lagi yang naik sampai sukses kemudian lurus kemudian meninggal.
9: Meninggalnya di
7: masih di
9: kurva lurus,
7: di atas, di atas ya? Tapi lurus, okay, dipertahankan, terus meninggal. Jadi naik seperti bentuk gunung, ada yang naik kemudian lurus,
9: meninggal di atas itu.
7: Masih di atas, tapi dia itu bikinnya naik terus, nggak pernah turun.
9: Meninggal di atas?
7: Iya, masih naik terus. Akhirnya saya tanya.
9: Oh, belum meninggal.
7: Enggak, ya maksudnya meninggalnya itu masih naik terus gitu loh,
9: okay, Mbak. Okay.
7: Jadi enggak pernah
9: ada
7: pakai,
9: begitu?
7: Enggak pernah pakai datar, enggak pernah pakai turun.
9: What? Oke.
7: Okay. Nah, makanya saya tanya, kebetulan kuliah pas MM itu. Bud, kok bisa bikin grafiknya kayak gitu? Karena kalau orang normal kan kita lurus ya, mempertahankan kesuksesan.
9: Betul.
7: Aja gitu.
9: Mempertahankan kesuksesan itu juga sudah susah kan.
7: Iya. Makanya dia kok naik terus. Ya ini kalau kita masih muda ini fisik, tapi kalau sudah kita ke atas kita tetap naik, tapi dari sisi wisdom, dari sisi kearifan kita.
9: Okay.
7: Jadi dia tetap naik terus, gak pernah sampai mati itu tetap naik. Nah itu kan bagus kalau bisa sampai memberdayakan diri seperti itu. Jadi gak pernah berpikir, kalau kita kan pegawai negeri, kemudian pensiun, kemudian mempertahankan pensiunnya, yang penting masih hidup tapi masih di situ terus. Okay. Syukur nggak sakit sampai meninggal. Berarti kan naik lurus. Tapi yang banyak kan naik sampai jabatan tertinggi, post power syndrome, turun sakit minus meninggal. Tapi kalau dia itu naik terus, nah itu bagus sekali. Jadi kalau kita berwirausaha nggak usah berpikir kita naik terus lurus terus meninggal, ya udah naik terus tapi sesuai kapasitas kita.
9: Sesuai kapasitas ya.
7: Ya.
9: Oke. Okay. Repot juga ya kalau harus bikin kurva diri sendiri seperti itu. Tapi
7: maksudnya repotnya gimana?
9: Kan harus aware terus kan berarti Bu?
7: Iya. Ya kita mau yang mana?
9: Itu.
7: Diputuskan sejak sekarang.
9: Iya. Iya, maksudnya orang yang memang mau memberdayakan diri itu kan memang harus aware terus dengan dirinya. Kapan saya mau jatuh, kapan saya kurang bersemangat, kan harus tahu kan.
7: Iya, iya, iya.
9: Karena target kita adalah naik terus itu tadi.
7: Grafiknya naik terus.
9: Bagaimana orang kalau lagi capek, Bu? Gak semua orang itu bisa semangat terus kan?
7: Oh iya.
9: Bagaimana memberdayakan diri ketika kita sedang kehilangan banyak energi. Ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang kadang menguras energi, kadang-kadang mengalihkan energi kita, distraction gitu ya. Kita gak mungkin bisa seideal itu kan.
7: Betul.
9: Betul. Apa yang dilakukan Bu?
7: Ya, jadi saya mengibaratkan mobil. Kalau dipakai terus, digas terus, kan ya panas mesinnya Mbak. Tetap harus berhenti.
9: Okay.
7: Ya, jadi kita pakai istirahat, pakai jeda, tapi bukan merasa bersalah untuk jeda itu, enggak. Ya memang saya waktunya istirahat dulu. Jadi tetap pakai time out lah istilahnya.
9: Okay.
7: Jadi kalau kita nggak pernah time out ya kita akan dikalahkan oleh lawan. Jadi time out itu dalam rangka introspeksi diri, kemudian kita bikin planning ke depannya apa. Itu hukumnya wajib dalam hidup, sehingga jangan sampai kita, wah saya udah frustasi nih. Nah, istirahat, kemudian dipikir kembali, kenapa kemarin saya melakukan perjalanan ini? Apa tujuan saya? Apa motivasi saya sehingga saya melaksanakan kegiatan ini? Kemudian mulai lagi perlahan-lahan. Kadang-kadang begitu frustasi, titik nol atau minus, langsung gas lagi, nggak bisa. Jadi kalau tadi kecepatannya udah sampai

0: Padahal kan dalam hidup itu selalu ada salah. Dalam hidup tuh nggak pernah selesai permasalahan. Sebelum kita mati itu belum selesai masalah. Tetapi salahnya atau masalahnya itu kan juga bertingkat. Misalnya, oh kalau saya SD ujiannya hanya plus minus. Nanti kalau SMP mungkin sudah mulai kalkulus. Nanti SMA sudah mulai algoritma. Tapi itu berproses salah terus. Tapi harapannya kalau sudah sampai algoritma ya plus minusnya jangan lupa, kan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kan sering ada yang mengatakan, kok saya dianggap salah terus toh? Ya, salahnya dulu dengan salahnya sekarang itu kan berbeda. Beda. Kalau nggak mau salah, ya nggak akan berkembang.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga kalau saya sendiri menganggap saya itu kelas 2 SD terus, supaya apa? Mau menyerap dari orang lain, masih mau belajar, masih mau dengerin, masih mau baca, masih mau mengamati. Nah, pertanyaan yang paling sering di era sekarang, kita itu menghadapi seseorang tapi otak kita itu ke masa lalu dan ke masa depan. Jadi pada saat saya ngobrol dengan Mbak Nana, itu kadang-kadang muncul masa lalu saya, ke-distract gitu, muncul masa depan saya gitu. Jadi tidak fokus ke orang yang diajak komunikasi, tidak fokus ke lingkungan yang sedang kita jalankan, sehingga ada treatment misalnya, oh saya harus melihat 10 benda yang ada di sekitar saya. Oh saya harus mendengar suara macam-macam yang ada di lingkungan saya. Oh saya harus menghirup. Sehingga begitu badan saya di sini, pikiran, hati, fisik, mental semua ada di sini. Nah itu yang paling banyak masalah. Sehingga kita tidak belajar pada saat kita di satu tempat. Ya kalau kita bilang tidak khusyuk lah di satu sisi gitu ya. Jadi itu yang akhirnya kita gak bisa belajar apa-apa.
1: Jadi ketika, katakan contoh ya, ketika kita sedang di kantor misalnya, lihat 10 hal yang memang harus diperhatikan, ada di sekitar kita. Kemudian kalau kita di rumah misalnya, ada, kita harus berperan di situ, sadar di situ, dan belajar dari situ. Kebanyakan kita gak begitu.
0: Iya, makan lihat TV, makan lihat HP, itu kan gak usah jauh-jauh. Berarti kita kan gak menikmati makan itu harus dikunyah.
1: Ya, 33 ya.
0: Misalnya, itu kan sekarang anak-anak kecil kan makan diajak nonton kereta. Terus
1: HP.
0: Iya kan? Berarti kan kita itu tidak membuat anak-anak kita itu mengalami secara sadar apa yang sedang dilakukan. Nah, sehingga anak-anak sekarang sampai enggak tahu saya itu udah kenyang apa belum, saya itu udah lapar atau belum aja kadang-kadang enggak tahu. Sehingga pas makanannya enak, makannya banyak, pas enggak suka sama sekali enggak makan.
1: Wow, segitu ya. Oke.
0: Bener gak? Tapi bener gak?
1: Iya sih.
0: Iya sih.
1: Gak cuma anak-anak sih, kita juga begitu. Iya. Jadi kalau, kita itu ngemil itu, fungsinya ngemil itu apa gitu kan, kadang kita gak tahu kan ya.
0: Ya kalau contohnya orang dewasa kadang-kadang kan menyakitkan gitu. Tapi kalau anak kecil itu kan kesannya.
1: Contohkan aja orang dewasa, Bu.
0: Ya orang dewasa kita ngobrol tapi matanya kemana-mana. Kita ngobrol dengan seperti ini tapi otaknya
1: jadi
0: kemana-mana.
1: Sesungguhnya lawan bicara kita itu bisa kita serap pelajarannya, tapi kita kayak menghilangkan kesempatan itu gitu kan ya. Kita sering begitu kan ya. Jadi kayak ketemu sama orang yang berdaya sesungguhnya itu gak bisa nulari kita jadinya kan gitu ya.
0: Iya, karena kita gak bisa menyerap ilmu dari orang yang kita hadapi. Dan menyerap ilmu dengan cara macam-macam. Ada yang modelnya halus, ada yang modelnya kasar, ada yang modelnya galak. Kan kita bisa menyerap semua. Pilih mana, teman yang kaku tapi bisa kita lebih pinter, atau teman yang lemah lembut yang sering muji kita tapi kita gak tambah pinter. Dan ternyata memang lebih banyak orang yang suka muji kita. Tapi kita akhirnya GR terus merasa sudah hebat. Padahal kalau ketemu orang yang sering menyalahkan kita, akhirnya kan kita banyak belajar dari kesalahan kita.
1: Kita kan tetap butuh pujian kan, Bu?
0: Oh iya. Tapi kalau pujian yang paling bagus ya pujian dari kita aja lah. Ya maksudnya kita memberi self reward ke kita.
1: Self reward atau mungkin lawan bicara kita yang memang bagus kan, kenapa tidak kita puji begitu kan ya.
0: Tapi tulus loh Mbak.
1: Tulus dong.
0: Kadang-kadang kan gak tulus. Bagus gak? Bagus gitu.
1: Enggak dong. Yang saya bicarakan yang tulus ketika memang kita butuh

0: kita butuh, kita pantas diapresiasi, maka kita apresiasi. Ketika kita melihat lingkungan kita, teman kita yang memang pantas diapresiasi, maka kita apresiasi. Itu kan juga satu apa treatment juga kan?
1: Iya, kita butuh juga seperti itu. Tetapi dengan cara menyampaikan yang, oh bagus, saya bisa belajar dari Anda, itu kan nggak masalah.
0: Yes.
1: Maksudnya enggak cuman Mbak Nana bagus loh. Lah bagusnya itu untuk saya apa? Tapi kan lebih banyak orang memuji orang lain tapi tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil. Jadi Mbak Nana suaranya bagus. Itu gimana sih cara mengeluarkan suara Mbak, kok bisa keluar suaranya bagus seperti itu? Nah, itu kan harusnya belajar. Jadi kita memuji tapi sambil menarik ilmu.
0: Yes.
1: Dan semua orang punya titik yang bisa kita serap. Tapi kenyataannya banyak di antara kita itu nyari titik lemah orang lain. Jadi kita gak bisa menyerap ilmunya orang
0: lain. Bahkan ketika
1: lain.
0: Orang itu sesungguhnya tidak punya titik, seseorang itu sesungguhnya sangat super, kita tetap cari-cari jeleknya ya, Uya.
1: Iya, iya. Seringnya wow. Seperti itu.
0: Wow, wow, wow.
1: Dengan kita menunjuk orang lain, padahal tiganya menunjuk kita sendiri.
0: Ibu Nur Faleiza Tala, betul ya? Assalamualaikum Bu Hera, perkenalkan nama saya Eiza. Mau tanya, kadang saat semangat-semangatnya membenahi diri, tiba-tiba merasa lelah dan burn out.
1: Aduh,
0: ini gensi ini pasti ya. Bagaimana caranya menjaga konsistensi dan motivasi agar tidak cepat menyerah di tengah jalan? Saya ada lagunya, jangan menyerah.
1: Thank you. Siapa ya? Itu tadi namanya susah?
0: Eiza.
1: Eiza.
0: Terus sebentar ya, sebentar. Ada saya Hasan di Kauman Pasar Legi, saya sering merasa kurang dalam tanda kutip dibandingkan orang lain, terutama kalau melihat media sosial. Oke. Okay. Bagaimana caranya membangun rasa percaya diri agar tidak terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Ini orang lumayan ini sadar ya, kadang-kadang enggak sadar.
1: Kan? Lumayan sadar.
0: Ya. Yeah. Terus, assalamualaikum Bunda, Nur dari Jogja. Rasa takut gagal sering membuat saya ragu mencoba hal baru. Bagaimana cara mengikis rasa takut agar kita berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman? Oke, lalu satu lagi Bu Hera. Ayu dari Prambanan, izin bertanya Mbak Nana, saya ingin belajar keterampilan baru, tapi rutinitas kerja dan urusan rumah tangga sudah sangat menyita waktu. Alasan ayo. Bagaimana tips membagi waktu agar tetap punya ruang untuk mengembangkan diri? Ya, ini betul. Jadi
1: langsung berkaca ke dirinya sendiri
0: iya,
1: kayaknya.
0: Jadi ada orang yang memang sudah sangat ribet gitu ya hidupnya. Terus kemudian merasanya sih ini. Saya gak ada waktu untuk itu, untuk apalagi membangun diri dan seterusnya. Saya gak ada waktu untuk olahraga gitu ya. Saya
1: itu ya. Kayaknya gini.
0: Kayaknya itu sendiri. Ya. Kalian itu berat ya. Iya. Tapi kan jamak ya Bu ya. Seperti
1: ya,
0: itu.
1: Ya.
0: Jadi itu kayaknya penting dijawab Bu. Oke, membagi waktu. Apakah kuncinya hanya membagi waktu atau ada yang lain? Monggo.
1: Baik, jadi itu alasan-alasan yang sering kita buat. Padahal sebetulnya kita bisa merubah paradigma bahwa memberdayakan diri itu bukan tambahan tugas.
0: Bukan tambahan tugas.
1: Tapi kita bisa sinergikan ya, itu sebagai bahan bakar kita untuk investasi waktu.
0: Oke.
1: Jadi misalnya, oh saya hanya punya waktu 5 menit. Ya udah 5 menit itu yang kita manfaatkan gitu loh. Jadi jangan alasan saya harus 2 jam, itu kan enggak. Nah, sementara ini kita seringnya seperti itu. Ya. Kemudian juga micro learning. Jadi belajar itu dari sedikit, jangan langsung banyak. Kadang-kadang kalau pas semangat itu belajarnya langsung 5 jam, tapi besok langsung kapok.
0: Ya,
1: makanya
0: micro learning. Oke. Okay.
1: Micro learning. Manfaatkan celah-celah waktu.
0: Celah-celah waktu
1: meskipun hanya sedikit. Kemudian juga time blocking. Jadi bagaimana
0: time
1: kita
0: blocking,
1: memang
0: apa itu?
1: Kita ngeblok yang saat itu kita harus fokus untuk memberdayakan, mengembangkan keterampilan kita. Misalnya, saya setiap pagi setengah jam fokus untuk mengembangkan keterampilan yang ingin saya tambahkan. Di blok.
0: Yeah.
1: Jadi gak ada alasan untuk terdistract yang lain. Ya, jadi itu yang merasa tidak punya waktu. waktu tadi, termasuk yang tadi sudah sampaikan, bedakan sibuk dengan produktif. Itu kata kunci yang menurut saya selalu kita tanya. Begitu kita melakukan ini saya sibuk apa saya produktif? Karena ternyata setiap hari itu rata-rata anak-anak muda sekarang lihat HP itu 8 jam sampai 10 jam.
0: Oh ya?
1: Ya. Pertanyaannya, itu untuk yang positif atau untuk yang negatif? Kalau yang untuk positif misalnya ngaji bisa 10 juz itu ya.
0: Tapi apa bisa 3 hari kelar ya?
1: Ya. Bisa 3 hari udah.
0: 3 hari kelar udah khatam gitu. Ya. Ya, oke.
1: Ya, itu yang siapa tadi? Mbak
0: Yang terakhir kayaknya tadi
1: yang
0: ya.
1: Yang terakhir.
0: Mbak Ayu dari Prambanan. Jadi itu tadi micro learning, lalu ya,
1: manfaatkan celah-celah
0: waktu. Ya, jika memang punyanya 15 menit lakukan. Ya udah,
1: 15 menit.
0: Kemudian time blocking. Oke. Itu ya. Jelas sekali ini. Oke.
1: Kemudian ada pertanyaan tadi yang burnout. Ya tadi sudah sedikit kita sampaikan ya Mbak. Jadi mesin panas tetap harus diizinkan berhenti. Tetapi tidak, waduh kok saya istirahat ya, oh kok saya berhenti, oh saya kok ini ya. Enggak apa-apa, itu berarti tanda tubuh kita ngasih alarm.
0: Menurunkan kurva atau tidak itu?
1: Enggak, karena judulnya kan istirahat sebentar.
0: Okay.
1: Time out. Wong kita sehari aja harus pakai
0: kalau
1: tidur.
0: Kalau kebablasan nanti bisa menurun.
1: Nah itu pakai alarm lagi Mbak.
0: Ya, okay.
1: Pakai alarm kita
0: kan
1: itu
0: bisa
1: mau
0: kebablasan.
1: Kita
0: nanti
1: mau stres berapa lama? Okay. Kita mau istirahat berapa lama? Nah kadang-kadang kita itu begini. Wah saya perlu istirahat. Saya tak nonton Drajin. Terus nggak pakai timer. Tadinya mau cuma mau istirahat setengah jam, nontonnya 1,5 jam itu kan, dan asik. Dan setelah itu otaknya masih terngiang-ngiang dengan yang dia lihat tadi. Sehingga untuk membalikkan lagi ke sini kan agak repot. Sehingga kalau misalnya istirahat boleh, tapi tetap pakai timer. Jangan, wah saya sedang burn out, terus saya istirahat seminggu. Lah soalnya
0: iya,
1: hanya
0: kan. Kalau memang harus begitu,
1: soalnya berapa lama dulu?
0: Oke.
1: Maksudnya tingkat frustasinya itu seberapa?
0: Betul,
1: berat.
0: Iya kan.
1: Jangan sampai.
0: Oh, diukur dari tingkat frustasinya.
1: Iya. Tingkat burnoutnya itu seberapa panas gitu loh?
0: Oke.
1: Kalau hanya kecil-kecil ya sebentar aja. Kalau saya biasanya kalau capek tidur. Tidur itu udah menghilangkan semua masalah. Tapi banyak orang yang susah itu gak bisa tidur. Nah itu kelemahan. Tapi kalau saya pada saat udah jumut gitu ya, istirahat, tidur. Nanti bangun tidur, mandi. Habis mandi, makan. Wah itu udah selesai. Sehingga jangan sampai.
0: Gampang gitu ya, gak harus kemana gitu.
1: Enggak.
0: Ada kan modelnya harus kemana gitu atau menyendiri dan seterusnya kan gitu.
1: Iya. Kalau saya tidak harus kemana-mana. Tempat tidur adalah tempat yang paling enak untuk istirahat semuanya karena udah lupa semuanya kalau udah kita tidur. Nah, cuman
0: kayak
1: bisa tidur apa enggak?
0: Setting ulang gitu ya.
1: Iya. Kemudian ini juga. Kita itu sering mengekspektasi yang terlalu tinggi berdasarkan standar orang lain. Misalnya
0: berdasarkan standar orang lain. Ya, oke.
1: Jadi misalnya saya lari 100 meter bisanya 15 menit,
0: ya.
1: Tapi juara dunia 10 menit kurang. Terus saya pakai standar itu.
0: Gak usah juara dunia lah, tetangga saya gitu aja lah.
1: Ya artinya kita tuh sering belajar kan dari orang-orang yang terlalu jauh dari kita gitu loh Mbak. Misalnya kita ya itu sih, omsetnya itu baru 10 juta sebulan, kok belajar dari yang omsetnya triliuner itu kan ya sama dengan kita pelari RT belajar ke pelari internasional.
0: Oke.
1: Jadi turunkan standar. Kemudian juga kembalikan lagi, saya sebetulnya kemarin mengerjakan ini tuh motivasi saya apa? Saya punya visi misi apa kok saya mengerjakan ini? Sehingga doa kita itu, oh ini saya kelelahan karena ini bagian dari doa-doa saya yang dulu saya pengen jadi ini. Saya pengen dulu mengerjakan ini. Kita itu punya masalah keluarga. Itu masih alhamdulillah karena punya keluarga. Di luar sana banyak orang tidak punya keluarga. Kita punya masalah makanan, di masa apa? Berarti kita itu masih punya bahan makanan. Ya, jadi kita kembalikan lagi
0: motivasi awal. Kalau kita lagi kelelahan, kita harus mengingat lagi bahwa kita mau melakukan ini dengan sengaja.
1: Ya, dengan sengaja. Sehingga kalau ada persoalan ya diselesaikan, bukan kembali mbok wingi saya enggak usah ini. Mbok dulu, nah itu masih perang kalau seperti itu ya. Pakai standar yang seharusnya tidak perlu kita kecewakan yang kemarin sudah kita buat keputusan, karena keputusan yang kita lakukan kemarin sudah yang terbaik. Kembalikan ke ini. Kemudian tadi juga ada pertanyaan membandingkan, ya. Jadi pencapaian orang lain kemudian kita bandingkan dengan kita, itu jelas tidak adil membandingkan dengan orang lain. Makanya kita nggak pernah berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah kalau kebaikan kan standarnya itu bisa macam-macam. Jadi apa istilahnya, ilusi kesempurnaan yang kita lihat di media sosial itu yang akhirnya membuat kita itu
0: ilusi, nggak tahu. Oke. Ilusi apa? Kesempurnaan
1: di dunia maya.
0: Di dunia maya. Oke.
1: Itu yang membuat kita kadang-kadang kan ya jauh lah, beda.
0: Nah, padahal itu cuma etalase aja sesungguhnya ya.
1: Iya, etalase yang hanya dipajang sekian lama di tempat ini yang sudah kita persiapkan.
0: Apa sih Bu, orang itu sampai terpengaruh sama apa yang dilihat di media sosial? Sejauh ini kalau saya enggak ya. Jadi ada orang apa namanya? Apa orang yang suka pamer, apa istilahnya?
1: Flexing.
0: Ada orang flexing misalnya, tetangga sendiri misalnya. Yeah. Kalau saya sih enggak ngaruh ya. Cuma kenapa orang-orang itu kebanyakan itu kayak terpengaruh banget gitu ketika melihat postingan media sosial yang memang kayak wah wow kayak gitu, terus dia kayak insecure, mungkin minimal itu insecure. Pada dirinya, di dalam dirinya, kenapa sih orang sampai bisa begitu?
1: Yang pertama kemungkinan dia nggak punya percaya diri. Kemudian dia tidak melihat potensi dirinya. Kemudian juga bisa dia nontonnya terlalu lama. Iya, nontonnya terlalu lama dan melihat itu sebagai pelajaran yang memang harus diserap gitu loh.
0: Terpercaya,
1: mempercayai.
0: Banyak orang yang mempercayai langsung dengan konten,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya. Padahal kan itu hanya dibuat untuk sementara. Ya benar, insecure tadi paling
0: minimal insecure. Dia diam tidak ngapa-ngapain tapi hatinya insecure gitu.
1: Iya, makanya di
0: banyak yang begitu.
1: Di RSC kan banyak orang-orang yang sederhana yang masuk ke sana. Nontonnya yang tinggi-tinggi tapi di rumah nasi aja enggak punya. Sehingga kan stres antara realita dengan dunia maya itu kan beda sekali. Bayangannya langsung jadi wah, istri CEO, istri pejabat, istri ini. Tapi di rumah nasi aja gak punya. Tapi dia gak mau bergerak.
0: Tiba-tiba dia jalan ke depan ditemu CEO gitu ya.
1: Iya, jadi kayak apa ya Mbak, hidupnya itu mengawang-awang, tidak membumi. Istilah tidak groundingnya itu gak ada. Kalau saya bilangnya orang kambah lemah gitu. Jadi menjalani hidup tapi tidak menapak bumi. Jadi kan makan harus yang wah, harus yang viral, harus yang ini, pakaian harus yang ini. Sehingga kan thrifting yang bermerek itu katanya kan murah-murah sekali, Mbak. Baju bekas tapi bermerek.
0: Tahu-tahu thrifting aja merek ini. Ya oke.
1: Ya, artinya kan pengen kelihatan seperti idolanya, tapi uangnya terbatas. Akhirnya dia beli yang palsu lah,
0: yang
1: asli tapi bekas lah.
0: Ya.
1: Karena kita mau membandingkan, tapi kalau kita mau percaya diri, ya jangan.
0: Ya udah beli aja kaos apa ya.
1: Ya, tapi kan untuk seperti itu tuh nggak gampang, Mbak. Saya kebetulan kan sekolahnya tuh di SMA, SMA 3 Jogja. Itu kan persaingan sepatu, baju, tas, motor itu kan tinggi sekali mereka. Ya, sampai parfum, sampai bedak, sampai ini kan mereka high class semua. Tapi kalau saya akhirnya pakai bedak baby, wah, pakai talak gitu kan. Kalau udah pakai talak mau disemprotkan sebanyak apapun ya tetap murah misalnya begitu. Jadi jangan membuat standar yang sama dengan mereka. Kita berbeda, kita punya kekhasan, tidak harus bersaing dengan mereka. Nah itu yang saya lakukan. Ketika mereka semua berlomba-lomba potong rambut model aneh-aneh, saya perpanjang sampai ke pantat gitu kan, nggak ada saingannya. Itu kan malah hemat, nggak usah potong. Gitu ya.
0: Tapi boros sampo bu.
1: Loh nanti kalau keramas hanya poni depan aja. Yang belakang kan gak harus.
0: Ternyata bener agak lucu ya dulu ya. Bu Ina, terima kasih ini apa apresiasinya Mbak Nana, perbincangan yang menarik. Alhamdulillah ya. Dan waktunya tinggal 3 menit bu. Saya ya. Sampai gak jeda loh ini. Terus Bu Nur, gak mungkin Bu Nur gak masuk kalau ada Bu Hera ya. Saya ketinggalan mendengarnya Mbak Nana, jadi menyapa saja piye tak Bu Nur. Sehat-sehat, sukses selalu Bu Hera, juga Mbak Nana. Merasa senang terpanggil gara-gara Mbak Nana menyebut Nur. Gitu ya. Yeah. Oke, ada yang belum terjawab tadi? Takut, mengikis rasa takut dan berani mengambil resiko.
1: Ya, jadi setiap orang tadi punya rasa salah. Dan rasa salah itu gak apa-apa. Justru kita kalau bisa menciptakan ketidaknyamanan tetapi yang terukur gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita takut, kita cemas, itu memang sebaiknya takut dan cemas.
0: Okay.
1: Karena kalau kita gak takut, kita gak cemas, kita itu gak akan bertumbuh. Jadi gak apa-apa cemas, takut. Tetapi takut itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Sehingga takut melompat, ya coba aja melompat. Ada kemungkinan sukses, ada kemungkinan gagal. Tapi kalau kita nggak melompat, kemungkinannya cuma gagal.
0: Oke.
1: Ya, sehingga berani mencoba, berani melawan ketakutan yang kita ini. Dan keluar dari zona nyaman yang tadi sudah diceritakan tadi.
0: Oke. Berarti orang yang mau melompat itu sudah harus tahu resiko gagalnya kan ya?
1: Iya. Ada gagal, ada sukses. Tapi karena kita itu sudah ada kemungkinan sukses, berarti kan gimana supaya saya melompatnya sukses. Misalnya, saya harus lari dulu dari jauh, baru melompat. Bukan langsung di depan, langsung lompat. Ya jelas masuk ke lubang. Berarti kan ada persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan lompatan. Tetapi kalau kita diam, jelas kita mati.
0: Oke.
1: Ya jadi misalnya, di sini sudah ada singa, ada kemungkinan singa yang satunya lompat jurang. Kalau saya diem berarti jelas saya dimakan singa, tapi kalau saya lompat ada kemungkinan masuk ke jurang.
0: Ya.
1: Nah pertanyaannya, saya mau diem terus dimakan atau saya lompat, ada kemungkinan berhasil tapi juga ada kemungkinan gagal. Tetapi kalau kita seharusnya memilih yang lompat. Karena ada rasa takut, ada kekuatan yang luar biasa, muncul power. Ya. Jadi power itu kekuatan kita, terus kita doa, kita ditambahi kekuatan dari Tuhan, unlimited. Jadinya tak terbatas, ada kemungkinan kita sukses.
0: Harus ada sesi ini Bu Hera sepertinya. Karena setiap kita bicara, pasti Bu Hera ini tidak pernah meninggalkan religiusitasnya. Jadi sepertinya harus bikin tema bagaimana mendorong nilai religiusitas di dalam kita untuk bisa menjadi orang yang bermakna.
1: Spiritual.
0: Itu harus dikayaknya ya, harus dikasih episode tersendiri sepertinya. Ya,
1: karena Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. 1 Oktober
0: yang menarik saya Bu Hera, setiap perbincangan kita Bu Hera itu tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam segala sisi ini ya, pelajaran.
1: Karena kalau Tuhan itu standarnya jelas dan fokus kita cuma satu. Tapi kalau kita standarnya manusia itu kan bisa macam-macam standarnya. Tapi kalau Tuhan itu aturannya jelas, boleh tidak boleh.
0: Kita simpan itu Bu. Untuk kita kupas nanti di lain waktu.
1: Boleh.
0: Saya anggap sudah, gih Bu Nur setuju sekali Mbak Nana. Saya juga setuju Bu Nur. Apa sih ini? Oke. Oh setuju temanya, betul ya kan? Setuju sekali tema
1: setuju
0: tentang
1: berdayakan. Spiritual sekali.
0: Iya dong.
1: Boleh.
0: Mungkin ini juga bisa ngaruh ke pemberdayaan diri sendiri ini. Karena mungkin pembicaraan kita tidak spesifik ke arah urusan teknis UMKM ya Bu ya, tapi bagaimana membangun kualitas diri sehingga apa yang kita lakukan UMKM kah atau kehidupan sehari-hari kah atau bisnis apakah itu segalanya akan lebih berhasil, katakan begitu. Oke Bu Hera, terima kasih dan salut. Ada begitu. Ya, baik. Bu Hera, ada yang terakhir yang mau di apa ya, di underline begitu barangkali untuk pendengar kita, monggo.
1: Ya, baik. Nanti sampai rumah dicek lagi kapasitas kita sudah kita manfaatkan berapa persen, bisa enggak kita memberdayakan lebih tinggi lagi? Kalau bisa ya sedikit-sedikit tapi naik. Katanya kan kalau besok lebih baik berarti kita beruntung. Kalau besok sama rugi. Tapi kalau lebih jelek celaka. Ya Ci, suka nggak suka besok harus lebih baik.
0: Ya.
1: Kalau hari
0: ternyata
1: besok
0: celaka ya.
1: Iya.
0: Saya kira kalau, yang rugi.
1: Kalau besok tidak lebih baik, mending hari ini karena sudah terbaik mati saja. Karena sudah selesai
0: ini yang terbaik. Ini sangat kejam ya.
1: Ya,
0: sangat kejam
1: ya, tapi itu realita. Jadi besok mau gak mau harus lebih baik dari hari ini.
0: Ya. Terima kasih Bu Hera. Terpantik lagi, menyala lagi semangatnya. Mudah-mudahan motivasi kita hari demi hari semakin ada, nggih Bu Hera. Amin. Kayaknya juga harus nambah jam siar Bu Hera. Bu Hera, selamat berbisnis, selamat mengerjakan tugas dan bersinar ya, selalu bersinar untuk lingkungan, untuk keluarga Bu Hera.
1: Bunder lah di bersinar, bunder bercahaya.
0: Bunder mesti punya cahaya terus ya. Dan kita bertemu lagi di Senin ketiga, nggih. Ya. Sementara semoga tambah jadwalnya nanti.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bu Hera, pendengar, Ibu Herawati Widodo sudah bersama kita. Semoga nambah ilmu kita, nambah awareness kita, dan nambah value kita ketika kita mau menyadari, mau menggali potensi diri, mau mengaca, bercermin begitu, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, dan mau jujur apa yang perlu kita apresiasi pada diri kita sendiri, apa yang perlu kita unggulkan, yang kita temukan itu. Dan tidak apa-apa bila satu ketika, satu masa kita ini merasa percaya diri dan lebih percaya diri pada kemudian harinya, dan itulah yang akan membangun kita. Amin, semoga kita semua begitu. Dan pendengar, saya ajak Anda menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat saat kami akan segera menghadirkan siaran berjaringan Info Lintas DIY Jateng bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Tetap bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam Surakarta sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen kali ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, penyaluran bantuan air bersih BPBD Karanganyar musim kemarau ini tercatat baru menyasar 8 titik lokasi. Terkendalinya pasokan air warga tersebut disokong oleh banyaknya pembangunan jaringan PAM Simas di kawasan rawan kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dari bulan Juli sampai dengan awal Oktober ini, kami dari BPBD baru 8 titik yang kami dropping.
2: Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026 ini ternyata tidak menimbulkan krisis air bersih skala luas di tengah masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar mencatat sejak bulan Juli hingga awal Oktober 2026, bantuan penyaluran atau dropping air bersih baru dilakukan di 8 titik lokasi yang tersebar di 4 kecamatan. Angka ini terbilang sangat kecil mengingat pemetaan awal area rawan kekeringan BPBD memprediksi potensi krisis air bersih di 18 desa pada 11 kecamatan. Kepala Pelaksana Harian Kalahar BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiharjo menjelaskan sebagian besar permohonan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD bukan murni disebabkan oleh kekeringan ekstrim, melainkan adanya kendala teknis atau kerusakan pada mesin pompa air PAM Simas warga.
1: 18 desa ya, dari 11 kecamatan yang kita prediksi akan nopo mengalami kekeringan utama air bersih ini baru 1, 2, 3, 4 kecamatan ini, 4 kecamatan 8 titik yang kita dropping air bersih.
2: Kalahar menambahkan terkendalinya pasokan air bersih pada musim kemarau tahun ini tidak terlepas dari efektivitas program pembangunan jaringan PAM Simas serta sumur dalam yang digencarkan pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun sebelumnya. Infrastruktur air bersih tersebut terbukti mampu menjaga ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan harian masyarakat, meskipun durasi musim kemarau berlangsung cukup panjang. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncaknya musim hujan di wilayah Kabupaten Karanganyar diprediksi baru akan mulai masuk pada minggu ketiga atau keempat bulan November mendatang.
1: Terkendali. Sebenarnya untuk kemarauannya lebih panjang ini, ya. Tetapi karena alhamdulillah beberapa tahun ini, sebelum tahun ini kan pemerintah Kabupaten Karanganyar itu banyak membangun PAM Simas di daerah-daerah yang berdampak kekeringan dulu di PAM Simas, sehingga itu akan membantu sekali.
2: Adapun memanfaatkan sisa waktu masa transisi, BPBD Karanganyar akan menerjunkan tim khusus ke 17 kecamatan mulai pekan depan. Tim ini bertugas melakukan pemetaan ulang titik rawan kekeringan sekaligus memitigasi potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan angin kencang saat memasuki musim penghujan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pengendara ojek online dan konvensional panen rezeki ketika acara Haul Al-Habib Ali bin Al-Habsyi. Salah satunya, pengendara ojek konvensional meraup keuntungan lebih jika dibandingkan hari biasa. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah.
4: Gelaran Haul ke-115 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 tidak hanya sebagai ladang berkah di semua aspek bisnis seperti UMKM, rental, perhotelan, tempat wisata, kuliner, dan lainnya. Namun, menambah sumber cuan bagi tukang becak yang biasanya mangkal di kawasan Jalan Kapten Mulyadi, yakni Masjid Ariyat, Pasar Kliwon, Solo. Puluhan pengemudi becak berseliweran mengantarkan para penumpang yang merupakan jemaah haul untuk kembali ke penginapan, tempat parkir, juga berkeliling wisata kota Solo. Salah satunya dirasakan seorang pengemudi becak, Supangat, warga Plupuh Sragen yang mangkal di depan Masjid Ariyat. Ia sengaja datang ke Solo untuk mengayuh becak saat momen haul karena meningkatnya aktivitas dan pergerakan jemaah di sekitar lokasi. Subangat mengaku jumlah penumpang selama haul dari Kamis 30 September hingga 4 Oktober 2026 meningkat signifikan. Ia mengaku dalam sehari bisa memperoleh pendapatan Rp500.000.
3: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah. Dibanding hari-hari biasa kan beca itu kan udah enggak ada becanya. Tinggal sedikit becanya. Jadi beca di Kota Solo itu hari-hari tertentu, contohnya hari Minggu gitu, terus ada acara-acara itu pasti ada beca.
4: Berkah serupa juga dirasakan Taryono, warga Mirisragen, juga memilih datang ke Solo untuk menarik becak selama momen haul. Ia mengaku jumlah penumpang tidak menentu dalam kondisi ramai lebih dari 10 tarikan.
5: Ya, kalau sini paling jauh telah ngeten ya 30-40 itu.
4: Dalam kondisi ramai, ia bisa menarik penumpang hingga lebih dari 15 kali dalam sehari. Dari pagi hingga malam, dengan penghasilan Rp250.000 hingga Rp500.000. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Ajang pemilihan lurah di Bantul yang digelar secara serentak pada hari Minggu kemarin berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Berikut laporan dari Aji Permono.
6: Karena demokrasi itu prosesnya memang harus memilih, ya mesti wae ono sing menang, ono sing kalah.
7: Tahapan pemungutan suara pemilihan lurah atau pilur serentak Kabupaten Bantul 2026 berjalan dengan aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan pemantauan langsung oleh jajaran Pemkab Bantul di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Minggu siang. Salah satu lokasi yang dituju, yakni TPS 12 Panjang Jiwo Patalan Jetis. Dari pantauan RRI, Bupati Bantul Abdul Halim Musli terlihat memeriksa tumpukan surat suara sembari menanyakan kondisi terkini kepada para petugas. Kepada awak media, Halim mengungkapkan, seluruh masyarakat diminta untuk menjunjung tinggi kedewasaan dalam berdemokrasi, serta menghormati perbedaan pilihan di tengah masyarakat. Menurutnya, dalam proses demokrasi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa seluruh calon lurah memiliki tujuan mulia yang sama, yakni memajukan kesejahteraan kelurahannya masing-masing. Ia menilai, seluruh kandidat yang mengikuti pilur layak mendapatkan apresiasi.
6: Yang harus kita apresiasi, mereka berani maju di dalam kontestasi ini kan itu satu keberanian yang luar biasa. Karena yang jadi pun nanti harus melayani seluruh warga. Ini enggak mudah loh menjadi lurah itu. Berat, bayarnya ora sepiro, ya toh.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPM KKPS DIY KPH Yudhanegoro berharap agar pilur serentak ini mampu menghasilkan pemimpin terbaik yang berkontribusi bagi pembangunan masing-masing kelurahan.
8: Dan juga bisa memajukan kelurahan sesuai dengan pilihannya dan pastinya demokratis dan kondusivitas itu sangat penting juga untuk di tingkat kelurahan.
7: Sebagai informasi, pelaksanaan pilur serentak Bantul 2026 diikuti oleh 87 calon lurah yang bersaing di 30 kalurahan. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan petahana yang kembali mencalonkan diri.
0: Pendengar, Festival Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 digelar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ketahanan pangan lokal di DIY. Berikut laporan dari Harun Susanto.
9: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngesot dalam berkaitan dengan lumbung mataraman.
10: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Lombroko kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
9: Selain itu juga juga dengan adanya masalah di kaitan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di pekarangan yang tidak begitu luas.
10: Dalam festival ini juga dihadirkan program Kelom Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelom Pencapir ini jelas Kabak TU RRI Yogyakarta Nunuk Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya Kelom Pencapir ini.
11: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi, dan animo dari masyarakat sangat luar biasa karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian, dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
10: Nono berharap Kelom Pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY.
0: Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Januaradi.
12: PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme verval Dapodik yang lebih sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status verval Dapodik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar verval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan verval Dapodik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan, status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
13: Oke, ada verval, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, memang itu wajib hukumnya untuk di verval dalam rangka penyesuaian nominal gajinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu. Karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka ya.
12: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan selengkapnya.
14: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
15: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadir kan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
14: Sementara itu, pengolah ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin ikut terhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat pesisir.
16: Infonya kan ikan sekarang diborong dan dijual di luar Kota Tegal. Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat terberatkan, sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan itu ikan sudah mahal sekali.
14: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen kali ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya.
17: Harga kopi sekarang cenderung menurun di angka 60-an untuk robustanya.
18: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Jenis kopi di wilayah Kendal yang paling banyak kopi robusta, kemudian arabica, dan sedikit kopi liberica. Petani kopi di Desa Melati Harjo, Kecamatan Patean Kendal, Eko Siswanto mengatakan saat ini harga kopi robusta hanya Rp60.000 per kilogram. Padahal harga kopi robusta tahun lalu mencapai Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Menurut Eko, pada masa panen tahun ini seharusnya harga kopi mengalami kenaikan. Pasalnya pada masa panen tahun ini jumlahnya lebih sedikit daripada tahun lalu. Menurutnya penyebab turunnya harga kopi karena daya beli yang kurang. Pembelian biji kopi oleh para pedagang atau tengkulak tahun ini tampak lesu.
17: Untuk kopi sekarang sebenarnya seharusnya itu kopi itu naik. Karena apa? Kopi naik karena produksi panen itu sedikit. Tapi dibilang sekarang kopi menurun karena daya jualnya itu menurun. Jadi nggak ada uang untuk membeli. Terus kopi itu terpaksa nggak laku.
18: Anita pecinta kopi mengatakan kopi Kendal sangat bagus, terutama jenis kopi Liberica. Tiap hari ia rutin minum kopi tanpa gula, rata-rata 2 gelas per hari.
19: Dua kali. Saya minumnya kopi tanpa gula. Saya lebih suka ke Robusta atau Liberica wine. Suka yang cenderung ke pahit ataupun campuran antara pahit, asam, gitu suka.
18: Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah sentra kopi di Jawa Tengah. Namun sebagian besar kopi Kendal dibeli para pedagang kopi dari Temanggung. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses verifikasi dan validasi gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih Jawa Tengah telah mencapai 61,67%. Pemeriksaan lapangan tersebut dikebut guna menyiapkan Jateng sebagai barometer nasional dalam operasional kopdes tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
20: Verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan.
21: Berdasarkan proses verifikasi dan validasi verval gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP atau yang akrab disebut dengan Kopdes di Jawa Tengah telah mencapai 61,67% hingga 30 September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat proses ini karena Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah Kopdes terbanyak di Indonesia. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Jawa Tengah Linda Widyastuti Ariningrum mengatakan capaian verval tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Tim di lapangan masih terus bergerak untuk memastikan seluruh gerai Kopdes yang menjadi prioritas dapat segera diverifikasi. Jawa Tengah tercatat memiliki 8.523 unit koperasi desa yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.230 unit menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan gerai.
20: Iya, jadi verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan bangunan, administrasi, dan hal-hal lain. Jadi apa-apa yang secara faktual di lapangan itu dilaporkan dan kemudian kita input ke namanya Sistem Informasi Koperasi Desa atau SIMKOPDES.
21: Ketua Koperasi Desa Merah Putih Dadap Sari Kota Semarang Broto Suryono mengatakan perkembangan usaha koperasi saat ini sudah berjalan cukup baik sejak berdiri pada Mei 2025. Jumlah anggota juga terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas usaha dari puluhan orang hingga kini mencapai sekitar 135 orang.
22: Sampai selama ini juga berjalan seperti sekarang ini, bahkan omset kami sampai hampir 250 juta lebih sampai sekarang ini.
23: 250 juta.
22: Iya.
21: Lebih lanjut, percepatan Verval ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Koperasi karena sejumlah koperasi desa Merah Putih di Jawa Tengah paling banyak secara nasional. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah diharapkan menjadi barometer pelaksanaan KOPDES bagi provinsi lainnya. Tika Budiman melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda masih bersama kami terus mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sore ini, Surakarta sore ini saya hadirkan terus sampai jam 8 malam nanti ya. Suasananya sudah mulai terasa enak nih, semoga panasnya sudah berkurang dan Anda bisa menjalankan aktivitas dengan lebih semangat lagi, sudah nggak sungguh lagi ya. Saya buka WhatsApp-nya terus mendengar yang pengen bersapa, absen mungkin, atau mengabarkan, boleh masuk di 081-3900-15525. Ada Mbak Anis di Solo Baru yang udah nyapa saya, sore Mbak Nana, ngemile apa Mbak Nana? Oh, ngemile angin, yo. Mbak Anis, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga sore ini juga menyenangkan dengan terus bergabung bersama Pro 1. Yang pengen WA silakan ya, WA chatnya saya buka terus, lagu-lagu dan informasinya saya hadirkan terus sampai nanti jam 7 malam ya. Lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara ada semua. Dan semoga pilihan saya sore ini bisa menjadi teman Anda terbaik. Dari Anggun versi baru lagu Mimpi saya hadirkan untuk Anda. Tetap bergabung bersama Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran kami dan informasi dari Kota Solo. Wali Kota Solo Respati Ardi ini memimpin kegiatan kerja bakti membersihkan sampah seusai acara Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo di Alun-Alun Selatan Solo pada Minggu siang kemarin. Pendengar, dari pantauan wartawan, kondisi Alun-Alun Selatan Solo dipenuhi sampah yang berserakan di hampir seluruh area. Mayoritas sampah berupa sisa kemasan makanan dan minuman serta alas untuk duduk. Kegiatan bersih-bersih ini melibatkan sejumlah pihak antara lain dari Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kecamatan Pasar Kliwon, kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, komunitas pegiat lingkungan hingga Partai Gerindra. Respati ikut memungut sampah dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Selanjutnya sampah diangkut menggunakan armada DLH ke tempat pemrosesan akhir TPA Putri Cempo. Kegiatan berlangsung di tengah cuaca panas dan kondisi berdebu pada Minggu siang, pendengar. Respati mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membersihkan sampah agar fasilitas umum dapat kembali digunakan dengan nyaman. Fasilitas ini juga dimanfaatkan untuk berdagang kembali setelah Haul Solo selesai. Pendengar, menurut Respati, volume sampah selama Haul Solo 2026 ini tergolong banyak. Meski begitu, kegiatan itu juga berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat. Dan Haul Solo 2026 dikatakannya berjalan sukses meski terdapat sejumlah aduan terkait persoalan parkir. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Sementara Kepala DLH Solo Herwin Trinugroho Adi menjelaskan pihaknya menerjunkan 120 anggota untuk membersihkan sampah seusai Haul Solo 2026. Mereka dibagi untuk menangani sejumlah wilayah. Ada Bu Ika Nur di Colomadu, betul nggih? Semangat tugas sore Mbak Nana, pulang malam bener Bu Ika. Puanteng ya Mbak, lagunya oke-oke loh. Konco setrika sampai jelang maghrib. Oke, hari ini RRI clear Mbak Nana. Terima kasih Bu Ika, semoga clear terus dan selamat nyetrika. Supaya lebih berwarna nyetrikanya ya, lebih semangat lagi. Saya punya lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara yang semoga bisa Anda nikmati sebaik mungkin. Dan saya harapkan Anda tetap bisa menikmati apapun aktivitasnya ya. Dari Firman, lagunya Kehilangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yaitu subsidi tepat .mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster itu. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan begitu, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp ya, sore-sore menikmati suasana. Itu kalau sudah selesai ya, sudah selesai pekerjaannya. Kalau belum berarti ya selamat melakukan aktivitas sore sambil menyimak lagu-lagu dari Pro 1. Semoga bisa nambah suasananya menjadi lebih indah begitu pendengar. Ada pelantikan pejabat hari ini, pendengar, jadi Wali Kota Solo ini melantik 51 pejabat di lingkungan Pemkot Solo di Balai Kota Solo pada hari ini pagi tadi. Salah satunya mencakup pergantian kepala UPTD tempat pemrosesan akhir TPA sampah ya. UPTD TPA sampah pada Dinas Lingkungan Hidup ini bertugas melaksanakan pengelolaan operasional di sektor hilir persampahan, khususnya penanganan dan pemrosesan akhir di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebre. Kepala UPTD TPA Sampah di LH Solo sebelumnya dijabat oleh Edi Suparmanto. Edi kini ditugaskan menjadi Lurah Coyotakan, Kecamatan Serengan. Kepala UPTD TPA Sampah di LH Solo kini dijabat oleh Gulam Fatul Amri. Gulam sebelumnya merupakan staf di Badan Riset dan Inovasi Daerah Solo. Wali Kota Solo menjelaskan di LH Solo ini menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang mengalami perombakan pejabat paling banyak dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pemkot Solo pada hari ini. Dijelaskan Pemkot Solo ini terus melakukan review terhadap struktur UPTD TPA Sampah dan DLH Solo. Salah satu tindak lanjutnya adalah mengganti pejabat terkait. Selain itu, kata Respati, Pemkot Solo turut melantik pejabat di Dinas Pendidikan Solo untuk merespon isu penghapusan kelembagaan unit pelaksana teknis daerah UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI ya. Respati menambahkan Pemkot Solo membentuk UPTD Pengelolaan Pedagang Kaki Lima PKL pada Dinas Perdagangan Solo. Kepala UPTD PKL Disdag Solo kini dijabat oleh Nini Purwanti yang sebelumnya merupakan Kepala Seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Solo. Dijelaskan juga kalau pembentukan UPTD PKL ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pemkot Solo akan mendata PKL serta melibatkan mereka dalam program pembangunan Kota Solo. Ada Umi Karim yang mau absen aja nih ya. Absen Ibu Negara boleh, Umi, rakyat-rakyat saya. Silakan absen ya. Ibu Negaranya udah pegang pensil ini. Ya. Terus Ibu Nur masih nyimak terus loh Mbak Nana, lagunya oke-oke nih, suka Mbak Nana oke. Membuat semakin betah ini Mbak, makin cinta buat Mbak Nana, jeez asik. Thank you ya Bu Nur. Lalu Bu Endang di Sukoharjo, Mbak Nana kangen loh sayang. Oh pok iya Bu, selamat tugas sore, selalu sehat nggih Mbak Nana, amin. Lagu-lagunya syahdu-syahdu, dengerinya enak jadi penghilang capek nggih, semangat Mbak Nana. Matur nuwun Bu Endang, selamat melakukan pekerjaan sore Bu Endang. Lalu Pak Bejo di Lereng Berbabu juga masuk, sehat selalu berkabar untuk hari ini Mbak Nana, amin. Suara Pro 1 cering loh, oke banget. Lagu-lagunya juga bikin suasananya sejuk walau udaranya luar panas. Padahal sudah mandi loh Mbak Nana. Iya, apalagi kalau berangkat siang ya, wis mandi kopios lagi ya. Memang begitu cuacanya. Dan ini kayaknya rentan terhadap penyakit ya, rentan penyakit nih tubuh kita ketika suasananya begini. Jadi gak ada salahnya minum suplemen misalnya, atau makan yang sehat-sehat itu pasti ya. Kalaupun ada senang makanan yang kurang sehat, diimbangi dengan makanan sehat. Buah sayurnya jangan lupa. Dan semoga kita sehat semua ya. Samson dulu saya pilihkan Akhir Rasa ini.

Pendengar, Anda terus menyimak siaran kami petang ini, jelang petang ini ya. Dan sekarang saya ajak Anda dulu untuk menikmati lagu-lagu religi islami sambil kita nantikan saat azan maghrib tiba.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi petang ini. Dan sekarang pukul 17.34 menit, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
4: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
3: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
4: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
3: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
4: Iya. Sini, mana tasnya?
3: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyo. Nyo iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo.
1: Lho, lho, hei. Karepmu iki piye?
2: Lah ngopo? Kamu ndak terima.
0: Meh ngopo kowe? Hmm. Nyo, sampahmu tak balekke mana iki?
2: Jelas ndak jelas iki kok gak jelas
1: piye. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak we ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe ngono.
0: Ngruwes piye to iki?
3: Wes, wes, wes. Wani
0: bakar aku, Pak.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes, wes sing akur karo masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
2: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selak ya,
2: betah iki
0: lho yu.
2: Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham?

Lagu-lagu dan informasi masih terus kami hadirkan pendengar. Rangkaian Surakarta sore ini masih Anda dengarkan juga. Saya Nana Hardan masih ada untuk Anda sampai jam 8 malam ya. Kita tentunya berharap hari ini adalah hari yang baik begitu. Gak cuma hari ini aja, besok kita juga harapkan hal yang sama. Tapi tentunya kalau kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan, mustahil juga kebaikan akan datang pada kita. Jadi ya, sudahkah kita introspeksi diri hari ini? Apa yang kurang baik kita kerjakan, kita hilangkan esok hari. Supaya kebaikan datang terus untuk kita. Dan tentunya kita mengharapkan yang terbaik juga lahir dari diri kita ya. Senantiasa kita butuh kekuatan dari Tuhan tentunya, dan usaha-usaha baik kita niatkan begitu supaya betul-betul yang bisa kita kerjakan, yang lahir dari dalam diri kita adalah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara yang saya pilihkan dari koleksi lama ya. Anang Krisdayanti dulu, lagu Berartinya Dirimu.

Pendengar, aktor Tom Cruise tetap menunjukkan kebanggaannya terhadap karya terbarunya yang bertajuk Digger, meski pembukaan di box office ini mencatat hasil yang mengecewakan ya. Digger ini resmi tayang di bioskop dan Tom Cruise ini mengatakan kalau dirinya merasa sangat terhormat telah memiliki kesempatan untuk membuat film bersama para seniman yang sangat berbakat begitu ya diceritakannya. Menceritakan juga bahwa para pemain, kru semuanya berdedikasi, kerja keras dan kegembiraan dibagi bersama. Pengalaman ini benar-benar tidak terlupakan olehnya dan dirinya sangat bangga. Begitu dituliskan Tom Cruise melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu lalu ya. Menurut siaran The Hollywood Reporter, film Digger ini mengisahkan tentang seorang taipan minyak egois yang menyebabkan bencana alam. Dalam film ini Cruise tampil dengan visual gemuk dan botak ya. Karya besutan sutradara Alejandro G. Inarritu ini diperkirakan hanya akan menghasilkan sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 143 miliar rupiah pada akhir pekan debut yang sulit untuk proyek ambisius ini. Padahal biaya produksinya mencapai 125 juta dolar Amerika ya atau sekitar 2,236 triliun rupiah. Warner Bros. Telah merilis Digger sejak Jumat 2 Oktober lalu waktu setempat di 3.300 bioskop Amerika Utara. Studio ini melihat proyek ini sebagai langkah kreatif besar yang diharapkan berpotensi meraih penghargaan. Tapi sayangnya jalannya tampak cukup menantang ya, mengingat Digger hanya mendapatkan cinema score C+ dari penonton dan memiliki tingkat persetujuan 51% dari kritikus Rotten Tomatoes. Terkait dengan penampilan baru Cruise ini di film ini ya, ia ingin beristirahat dari film-film aksi waralaba yang selama ini diharapkan para penontonnya. Karena film baru ini kembali ke fokus karirnya di awal-awal pada proyek-proyek berorientasi pada sutradara seperti Rain Man, Born on the 4th of July, dan Magnolia ya. Sang bintang tidak hanya menunggu terlalu lama atau tidak akan menunggu terlalu lama untuk kembali ke film aksi berbasis IP karena Days of Thunder 2 akan segera memulai produksi ya. Sementara film thriller produksi Amazon MGM Studios Variety ini dibintangi oleh Anne Hathaway dan diadaptasi dari novel karya Colin Hoover diperkirakan memimpin box office domestik dengan pendapatan sekitar 33 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dalam rupiah adalah 590,3 miliar rupiah ya. Ya, meskipun Tom Cruise ini kurang mendapatkan apresiasi dari penonton maupun para kritikus ya, tapi lihatlah mungkin dia kayak ini ya, menurut saya ya. Kayak istirahat dari film-film laga, jadi dia main drama di sini. Anda sendiri film yang paling seneng dari Tom Cruise itu apa? Mission Impossible pasti ya, saya suka itu ya. Ada Bu Nur yang pamer saya nih ya, Bu Nur, alhamdulillah Mbak Nana saya dapat buah kelengkeng gratis. Aduh. Suami pulang servis AC bawa oleh-oleh gak biasanya. Ternyata dikasih pelanggan begitu. Katanya Mbak, tapi Mbak Nana kebagian foto saja sama ceritanya. Cuma foto tok ya. Gih. Terima kasih Bu Nur. Selamat menikmati sore atau senja kali ini, petang ini bersama Pro 1. Bu Endang Sriwidyastuti juga sudah agak tadi ini masuknya ya. Kutunggu lagu-lagu islaminya ya Mbak Nana. Sudah ya, semoga sudah sempat menyimak ngadem di kamar sambil mendengarkan lagu-lagu pilihannya Mbak Nana sama suaranya Mbak Nana. Alhamdulillah Bu Endang, semoga semakin betah terus juga mendengarkan Surakarta sore ini. Saya habis memutarkan lagu apa tadi ya? Andre Hehanusa ya, Kuta Bali, sebelumnya ada Anang Krisdayanti, Berartinya Dirimu. Sekarang saya punya Kelly Clarkson dulu, lagu Because of You.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya masih membawakan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara, hanya sajalah waktunya tinggal sedikit saja, pendengar. Ada Bu Menti yang menyapa saya, Mbak Nana, sambil dengerin lagu-lagunya yang jos, sambil makan mie nyemek. Gak usah tak foto ya Mbak Nana, aku gak pengen. Ya udah wes Bu Menti tak bayangke aja yo, bikin mie nyemek dikasih sawi ijo Mbak Nana nge. Silakan menikmati makan malamnya Bu Menti bersama Pro 1, semoga tambah lezat rasanya ya. Bu Nur juga, oh sudah saya baca tadi nge. Baik, saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 7 malam saat kami nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, untuk kami siarkan secara nasional warta berita, dan Anda masih terus mendengarkan kami Surakarta sore ini. Dari Dewa 19, lagunya Aku di Sini Untukmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
2: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
0: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan itu membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
0: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik, Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Malah ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
16: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan. kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
20: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan.
22: Agenda sudah paham betul mengenai itu dan
5: adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih.
0: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
3: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus FIFA Asian 2020 yang edisi pertama di Jakarta. Dari pengetahuan kami di sejumlah sisi di tribun yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias nanti pertandingan pada malam hari ini. Kita tidak mau di sisi tribun ada supporter juara Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang disampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan penari-penari akan bersiap untuk mengisi atau mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Ini kan sebenarnya yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih masih bersama kami terus RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 19.32 sekarang tiba saatnya saya hantarkan program terakhir kami di rangkaian Surakarta sore ini. Pendengar, Siraman Rohani Agama Islam akan segera hadir membahas tentang ikhlas dan berpikir positif mengantarkan kebahagiaan bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta. Setelahnya Anda bisa menyimak Surakarta malam ini bersama Hanan Putra dan saya Nana Hardan. Sampai di sini saja menemani Anda. Esok kita sua lagi. Saya tentunya berharap Anda bisa setia terus bersama kami di Pro 1. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Siraman Rohani Agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu.

Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Mengawali silaturahim di kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kita bisa bersama-sama mengikuti acara siraman rohani yang disampaikan oleh RRI Surakarta. Dan alhamdulillah kita semua diberi oleh Allah kesempatan untuk itu. Dan Allah memberikan kepada kita kesehatan, baik sehat jasmani, rohani, sosial, religius. Insya Allah dari situlah kita akan begitu mudah menerima petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembukaan kajian kita di malam hari ini, saya awali dengan firman Allah, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Para pendengar yang berbahagia, seorang hamba yang ikhlas akan mengerahkan segala perkataan, perbuatan, dan perjuangannya hanya untuk Allah. Pamrihnya, ini bahasa Jawa, pamrihnya hanya ingin mendapatkan karunia Allah, tidak ada yang lain. Tidak mengharapkan puji dan sanjung dari seseorang. Apalah artinya pujian sanjungan dari seseorang manakala tidak mendapatkan ridho Allah. Jadi seorang hamba yang ikhlas akan mengerahkan segala perkataan, perbuatan, dan perjuangannya hanya untuk Allah. Tak peduli sedang sedih, sedang senang, sedang terluka, atau bahagia, dia tetap menuju padanya, menuju kepada ridho Allah. Tak melihat harta, penampilan, kedudukan, ketenaran, kemuliaan, atau kehinaan, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, apapun kondisinya, sanggupkah kita tetap merasa bahagia ketika sedang sedih, merasa tetap bahagia karena Allah yang menciptakan kesedihan untuk menguji kepada kita semua? Sesungguhnya Allah pasti menguji hambanya yang dia cintai. Saat bergembira, kita pun mampu mengendalikan diri agar tidak tertipu dunia. Maka dari itu, hati akan tetap bahagia karena hanya menghamba pada Sang Pencipta. Kaum muslimin, selanjutnya sholawat dan salam. Marilah kita tunjukkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita di dalam mengisi hidup dalam rangka menggapai kebahagiaan hakiki, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ketika berbicara tentang seorang hamba yang ikhlas, tak akan tergiur dengan fata morgana dunia. Kemewahan dan ketenaran tak akan berpengaruh apa-apa dalam hidupnya. Perjuangannya dikerahkan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat sana.

Walaupun boleh jadi di dunia tidak mendapatkan bagian apa-apa, dia tidak akan terpesona dengan harta milik orang lain. Dia tidak akan kagum dengan ketenaran orang lain. Dia pun tidak akan silau dengan kemewahan yang diperlihatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tetap fokus mengusahakan ibadahnya untuk akhirat nanti. Maka di dalam Al-Quran, surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-15-16, Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa fatilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka itu di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan selama di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, hamba yang tidak ikhlas, hatinya selalu tergoyahkan, hatinya selalu gundah gulana. Tetapi hamba yang ikhlas, hatinya selalu senang dan bahagia. Tak peduli dengan penilaian manusia terhadap dirinya, karena dia tahu tak mungkin menyenangkan semua manusia. Imam As-Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada seorang rekannya. "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia itu ridho atau suka, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalanmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla." Kaum muslimin, para pendengar semuanya, damai sekali hati yang selalu ikhlas kepada Allah. Tidak mengharap apa-apa selain keridhaannya. Tidak menginginkan apa-apa selain ampunannya. Dia pun selalu menjaga niat dalam setiap jengkal hidupnya. Kalau kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sana disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat wa innama limri'im ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan itu sangat tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya dia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia, atau seorang wanita yang akan dinikahinya, serta hijrahnya
sesuai dengan keinginan keduniaannya itu, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, betapa lelahnya hati yang diniatkan untuk dunia semata. Betapa lelahnya hati. Betapa pedih jiwa yang terkurung nafsu yang hina. Hanya mendapatkan kecuali kesenangan dunia. Lalu dia akan meninggalkan kita. Dia Allah akan meninggalkan kita. Betapa pedihnya ini. Oleh karenanya, ikhlaskan hati. Bersihkan dari selain cinta kepada Allah. Sucikan dari segala ketaatan kepadanya. Ikhlas adalah membersihkan amal dari setiap noda. Tak perlu sibuk untuk memenuhi keinginan diri. Bukan urusan kita sibuk dengan diri sendiri. Urusan kita adalah ikhlas mengabdi. Dan urusannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Urusan Allah. Tak perlu bertukar peran. Ikhlas itu penting. Ikhlas saja menjalani apa yang telah menjadi tugas kita sekarang. Kita hanya akan mendapatkan rasa lelah dari setiap perjuangan apabila tidak ikhlas melakukannya. Kaum muslimin, Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Memberatkannya, tapi tidak bisa dimakan. Tidak bermanfaat. Nah, ikhlaslah menerima setiap ketentuannya sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Jika kita selalu ikhlas, kita pun akan selalu bahagia. Dalam kondisi ikhlas, otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang konon orang yang membidangi di bidang ahlinya, kesehatan, mengatakan bahwa hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Sehingga dia tidak ada yang namanya kesempatan untuk merasa kecewa. Para pendengar yang berbahagia. Kemudian kita juga, ya maaf, kadang-kadang aja yang sering mengeluh. Jika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Di depan saya singgung tentang keikhlasan, pokoknya mencari ridho Allah. Tapi ternyata kadang-kadang itu, orang itu juga mengeluh. Kenapa mengeluh? Jika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Kita menganggap semua akan menjadi buruk jika tak sesuai rencana. Misalnya ini, misalnya ketika hujan turun, ya, hujan turun. Ada orang yang senang dengan turunnya hujan. Tapi ada juga orang yang mengeluh dengan turunnya hujan itu. Bahkan mereka menganggap sebagai sebuah malapetaka. Maka dalam sebuah hadis telah dijelaskan di dalam Sahih Muslim, Ibnu Abbas berkata, "Mudran nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun qalu hadhihi rahmatullah wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadha wa kadha qala fa nazalat hadhihi al-ayah fala uqsimu bima waqi'in nujum hatta balagha وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Ibnu Abbas berkata, suatu ketika manusia diberi hujan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu
Beliau berkata atau bersabda, dengan hujan ini di antara manusia ada yang berubah menjadi hamba yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sebagian mereka berkata, hujan ini adalah sebuah bukti dari rahmat Allah. Namun, sebagian yang lain berkata, bintang ini dan bintang ini sungguh-sungguh benar. Jadi hujan karena bintang. Kemudian Ibnu Abbas berkata, kemudian turunlah ayat. Maka aku bersumpah, Allah bersumpah, dengan masa turunnya bagian-bagian bintang. Sampai ayat, dan kamu mengganti rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-75 dan seterusnya itu. Kaum muslimin, para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, semua yang Allah takdirkan, tidak ada yang sia-sia bagi manusia. Apa yang telah ditakdirkan adalah yang terbaik bagi kita. Tidak perlu kesal, justru memperbanyak tawakal. Semua yang Allah ciptakan pasti bermanfaat. Bukankah kita sering menyatakan satu ungkapan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan itu dengan sia-sia. Menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kaum muslimin, pasti ada hikmah dari setiap kejadian yang menimpa. Ini pasti. Dan orang-orang yang cerdas pasti mampu menemukan hikmah di balik setiap musibah. Bahkan, dia dapat mengubah keraguan menjadi keuntungan yang mengagumkan. Kalau kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-269. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerah hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Para pendengar yang berbahagia, Ibnu Jauzi pernah mengatakan, aku lantas mengamati orang-orang mulia. Ternyata mereka sangat bersedih memikirkan kesenangan dunia yang gagal mereka peroleh. Tetapi justru didapatkan oleh orang-orang hina. Kadang hati sebagian mereka remuk karena memikirkannya. Aku lalu mengatakan dan mengajak berdialog dengan salah seorang yang berhati pilu tersebut. Dan aku berkata kepadanya, kesedihanmu karena ulahmu sendiri. Coba renungkan keadaanmu. Sesungguhnya kamu telah melakukan kesalahan kalau ditinjau dari beberapa segi. Apa itu kira-kira? Ya, pertama, jika kamu memang punya ambisi memperoleh kesenangan dunia, bersungguh-sungguhlah dalam memburunya, sehingga kamu tidak perlu bersedih karena tidak memperolehnya. Kalau sudah kau usahakan itu. Ini.
Kemudian yang kedua, dunia tidak diciptakan untuk dilewati, bukan untuk ditempati. Inilah kesimpulan yang diperoleh oleh ilmumu dan dikuatkan oleh pemahamanmu. Kesenangan dunia yang diperoleh orang-orang hina melelahkan jasad dan agama mereka. Apabila kamu telah mengetahui hal ini, namun kamu tetap bersedih untuk memikirkannya, apa yang tak kamu peroleh tadi? Kesedihanmu ini akan menjadi hukuman bagi dirimu. Yang ketiga, kamu sendiri telah mengetahui jatah manusia yang terdiri dari makanan dan kesenangan yang lain, yang teramat sedikit bila dibandingkan jatah binatang yang tak punya akal tersebut. Binatang memperoleh jatah yang lebih tanpa rasa takut sedikitpun. Sedangkan kamu memperolehnya dalam jumlah lebih sedikit, dia pun disertai dengan perasaan penuh ketakutan. Oleh karenanya, para pendengar berbahagia kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita bisa tetap kondisi ikhlas terhadap ketentuan Allah dan senantiasa berpikir positif terhadap apa yang Allah perbuat buat kita semua, maka kebahagiaan itu akan kita gapai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini ada hikmahnya, memberikan pencerahan untuk kita semua. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Surakarta ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hanan kembali hadir menemani Anda dalam Surakarta malam hari ini ya, di program obrolan komunitas bersama rekan Bima sebagai penata acara serta Erika sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas, hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar, keberadaan komunitas menjadi salah satu ruang penting bagi masyarakat untuk saling berbagi pengalaman, membangun jaringan, dan juga tentu saja ya, membuka berbagai peluang baru. Dan malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat dalam obrolan komunitas dengan salah satu komunitas ya yang bergerak dan memberikan ruang bagi para pelaku UMKM di wilayah Surakarta, yaitu Komunitas Paguyuban UMKM Solo Raya ya. Dan tentu saja sudah hadir bersama kita ketiga narasumber ya, ada Pak Muhammad Faristama Nugraha. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 nggih.
3: Siap, sama-sama
1: Pak. Kemudian ada Ibu Arindra Nisfa Putri.
4: Iya.
1: Selamat malam Ibu.
4: Iya, selamat malam.
1: Bagaimana kabarnya Ibu?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah selalu baik nggih. Dan juga yang terakhir ada Pak Iman Buhari Santoso. Selamat malam Bapak.
5: Malam, semangat selalu.
1: Semangat selalu ya. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di line telepon di 638055 atau melalui WhatsApp kami di 081 3900 15525. Dan untuk mengawali perbincangan kita di malam hari ini ya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya kepada Pak Iman dulu ya, untuk seperti apa ini komunitas Paguyuban UMKM Solo Raya ini, dan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk?
5: Oh ya, perkenalkan, saya Iman Bari Santoso sebagai founder juga dan sekarang ketua Paguyuban UMKM Solo. Jadi bentuknya sih ini rotok-rotok ngeyel ya bentuknya. Jadi karena kita terbentuk oleh suatu masa di mana waktu itu ada corona ya.
1: Yeah.
5: Ini kan udah jalan 6 tahun ya.
1: Berarti mulai 2021 Pak.
5: Betul, 2021 kita sudah mulai karena itu jeritan teman-teman di UMKM, Pak ini gimana nih corona, kita jualan apa, yang tadinya bingung, yang kerap biasanya rame sekarang jadi sepi waktu corona, akhirnya pada pindah ke kuliner. Ternyata kuliner juga sepi ya, akhirnya kita kumpul bareng ada beberapa orang itu untuk apa namanya, yuk kita diskusi. Akhirnya kita setelah dari pelatihan dari Kemenparekraf itu, kita bikin diskusi lah gimana supaya bisa membantu teman-teman yang dulu ada stigma bahwa yang dekat sama kekuasaan yang selalu diprioritaskan. Jadi jiwa saya langsung meronta itu, yuk kita bikin sendiri, kita bergerak sendiri tanpa apa ada dari pihak manapun lah, yang atau mungkin pejabat manapun, kita bisa lah. Apalagi mungkin saya basicnya kan IO kan ya. Ya akhirnya berdiri dengan konsep dan nama itu saya yang bikin. Jadi part itu kan ada beberapa bagian. Nah part itu ya ada kuliner, fashion, craft, herbal, nah itu.
1: Intinya itu. Filosofi di balik Paguyuban ya. Ini kata-katanya agak aneh ya. Benar-benar. Iya. Selain Pak Iman, founder lain ini ada berapa ini Pak sebenarnya Pak?
5: Kemarin tuh founder tuh ada sekitar 7 ya. Bukan founder dalam artian itu hanya yang diskusi. Nah, begitu ya, karena tekanan itu kan mesti nggak bisa berjalan sesuai ya, kalau enggak biasanya kan orang kalau ada niat baik kayak gini mesti ada yang me too, ada yang pro dan kontra pasti.
1: Pastinya.
5: Nah, akhirnya yang bertahan karena memang konsep saya dan ide saya, ya mau enggak mau saya yang harus mempertahankan.
1: Okay.
5: Jadi berguguran yang kemarin diajak diskusi, berguguran tinggalnya saya. Nah, saya akhirnya ya melejit sendiri.
1: Okay.
5: Dengan ada beberapa teman-teman saya ambil ini, hampir tiap tahun ganti pengurus, tiap tahun ganti pengurus. Karena memang kita UMKM tidak membebankan teman-teman yang biasanya kan teman-teman sibuk nih, mau diajak rapat tak COD-an, mau diajak rapat oh no orderan gitu kan.
1: Yeah.
5: Akhirnya ya, ya kita ganti ini ya, sering ganti baju terus di pengurusan. Akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Malah saya cari yang muda-muda nih, ada Mas Pak Arisnya masih
1: muda
5: lajang
1: ya.
5: Tuh ya.
1: Wah, generasi baru ya.
5: Generasi baru yang semangat untuk memberi masukan-masukan.
1: Iya, baik. Kalau logonya sendiri nih Pak, ini apa ini Pak, filosofinya tersendiri ini?
5: Nah, ini kalau logo yang jelasin Mbak Arin nih.
1: Oh boleh, boleh. Sebagai desainernya mungkin ya. Iya. Seperti apa ini Mbak Arin?
4: Ini dari logo PUS ya. Nanti bisa dilihat ya.
1: Iya, iya.
4: Untuk logo PUS itu kan mempunyai makna ya, paguyuban UMKM Solo Raya. Maknanya bagus banget sebenarnya.
1: Iya, apa itu?
4: Bentuk gunungan wayang itu kita bisa lihat itu gunungan wayang.
1: Gunungan wayang ya.
4: Iya. Gunungan itu simbol Jawa.
1: Oke.
4: Okay. Artinya itu ya awal mula kehidupan dan perlindungan. Jadi kayak ya cocoklah untuk di Solo Raya ini yang melindungi.
1: Oke.
4: Okay. Gitu kan. Kemudian kita bisa lihat anyaman ketupat. Nah, itu di dalam gunungan itu ada motif anyaman. Melambangkan UMKM itu saling menganyam. Saling guyub
1: ya.
4: Jadi, saling menguatkan.
1: Oke.
4: Jadi nggak jalan sendiri.
1: Iya, saling bekerja sama ya, saling keterkaitannya.
5: Kolaborasi.
1: Kolaborasi.
4: Betul sekali.
1: Baik.
4: Kemudian dari warnanya kita bisa lihat nggih, itu warna emas.
1: Iya.
4: Warna emas di atas hitam.
1: Seperti apa itu filosofinya ini?
4: Itu warna emas melambangkan kemakmuran.
1: Oke.
4: Ya, kejayaan. Jadi UMKM-nya ini harapannya bisa naik kelas. Karena backgroundnya hitam itu bikin kesan semakin mewah.
1: Oke.
4: Okay. Elegan.
1: Emas di depannya menjadikan elegan ya.
4: Betul. Kemudian lebih profesional. Kemudian dari tulisan PUS-nya sendiri, kita bisa lihat ya tulisannya itu nampak sekali tegasnya. Ornamen ukiran Jawanya di sebelah kanan kiri.
1: Iya. Yeah.
4: Menunjukkan kuat.
1: Oke. Okay.
4: Berwibawa. Tapi tetap berbudaya.
1: Iya.
4: Jadi kesimpulannya ini logonya ini harapannya paguyuban UMKM Solo Raya ini bisa selalu rukun, saling menguatkan antara UMKM satu dengan yang lain.
1: Iya.
4: Sesolo Raya ini bisa makmur.
1: Oke.
4: Okay, dan baik. Bisa menjadi naik kelas.
1: Cangkupannya ke Solo Raya ya berarti ya ini.
5: Iya.
1: Ya. Oke, okay, baik. Kalau kita berbicara tentang paguyuban UMKM Solo Raya ya, siapa saja ini yang bisa bergabung di komunitas ini nih, Pak? Mungkin Mas Faris bisa.
5: Ya, Pak Faris. Ya. Oke, okay. Untuk siapa saja yang bisa bergabung di dalam paguyuban UMKM ini, tentunya semua pelaku usaha bisa untuk bergabung dengan kami kan. Dan terutama dari fashion, dari sektor craft, kuliner ataupun yang sebagainya. Karena di dalam paguyuban ini juga kita saling berbagi pengalaman, berbagi relasi juga dengan satu sama lain. Bukan hanya dari sektor kuliner sendiri, craft sendiri, semuanya kita saling membantu seperti itu. Jadi semuanya bisa untuk mau yang bergabung dengan kami.
3: kita juga tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.
1: Oke, siapa saja berarti ya?
3: Iya, boleh siapa boleh saja. Ya? Kami baik. Terbuka untuk umum.
1: Oke, baik. Sekarang ini ada berapa UMKM ini kalau di total ini Pak Iman? Yang sudah bergabung?
5: Yang sudah bergabung yeah. itu kita di grup yang ribuan itu ada 3 grup. Yang 1000 ya. Yang 1000 itu yang termasuk Klaten, Karanganyar, Sragen itu udah ada grup sendiri yang. Jadi apa namanya? Total hampir 3.500.
1: Hampir 3.500. Kalau boleh tahu produk apa ini yang mendominasi ini?
5: Nah, kita pasti tahu lah yang mendominasi UMKM seluruh Indonesia itu pasti kuliner.
1: Oke, kuliner.
5: Kuliner dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam rasa.
1: Iya, iya. Itu kulinernya lebih ke makanan atau yang snack-snack gitu?
5: Ada yang 8 hampir 60 dari 100 ya, ada hampir 70% itu makanan berat. 15% itu snack.
1: Okay.
5: Nah, yang sisanya craft, fashion tuh bagi jadi ya pas waktu pandemi itu banyak yang teman-teman craft malah lari ke kuliner. Makanya saya sekarang mengkampanyekan kalau bisa jangan masuk ke dunia kuliner lah.
1: Oh, teman-teman. Sudah banyak ya soalnya.
5: Iya, masalahnya ya apa ya? Kita kalau enggak kreatif percuma. Kayak Mas Faris ini, ini tiap pagi dia jualan sarapan serba 10.000. Hampir tiap hari dia ngabisin 300 pack.
1: 300 pack.
5: Iya, 300 pack di MNCO ya, di depan
1: MNCO.
5: MNCO Cafe ya Mas ya.
3: Iya, depan MNCO Cafe.
5: MNCO Cafe. Nah, itu nah kalau seperti itu kan ada peluang. Tapi kalau hanya nunggu jualan event, jualan apa gitu ya, janganlah gitu.
1: Oh, iya.
5: Larinya ke kreatif yang craft atau apa kayak yang bisa jual online itu kan.
1: Baik, baik.
5: Memang yang, harus kreatif.
1: Memang harus lebih kreatif lagi ya untuk.
5: Kalau Mbak Arin punyanya donat.
1: Oh, apa ini?
5: Produknya donat.
1: Bakery, oh, donat. Ya, oh, ya. Oke, okay. Bakery.
4: Kita berlabel dengan apa? Omadinan, Oma Donat Solo. Tapi kebanyakan dari bakery-nya dari roti, donat. Kita mencangkup semua olahan-olahan roti.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Iman, dari pengalaman ya selama berada di komunitas ini ya, Pak. Bagaimana sih kondisi pelaku UMKM di wilayah Solo Raya saat ini nih, Pak?
5: Ya, untuk saat ini agak lesu. Karena mungkin juga dari ekonomi, perekonomian dari pemerintah juga, ditambah dari simpang siurnya ada pajak, ada pungli, ada ya jadi nah, tapi kami Mas dari paguyuban UMKM Solo bisa mengatasi itu semua dan memberi solusi buat teman-teman ya. Kita selalu memberi peluang buat mereka untuk bikin event. Jadi kadang-kadang kita ya karena saya sebagai ketua itu kan nggak mau hanya mengumpulkan teman-teman terus kopdar terus apa terus terang kita kopdar malah jarang. Saya nggak mau membebankan teman-teman untuk bulanan harus urunan.
1: Oh iya, tidak ada.
5: Kita free.
1: Tidak ada ya.
5: Nggak ada. Okay. Harus gini, kecuali saya mau kopdar kalau ada sponsor masuk. Kalau sponsor masuk, saya mesti kopdar.
1: Oke.
5: Okay. Ayo, siapa yang mau datang? Karena yang biayain semua kan sponsor. Udah dapat makan, dapat minum, dapat ilmu, dapat duit gitu kan. Nah, dari justru itu saya memberi peluang kepada teman-teman dengan acara saya selalu bikin event ya. Ya saya makanya saya menyampaikan komunitas yang selalu bikin event. Biar di Instagram lihat aja kita berapa postingan. Nah, kita ada event reguler Aku Solo di Car Free Day.
1: Okay.
5: Jadi Aku Solo itu singkatan.
1: Apa itu?
5: Aku itu ajang kreativitas UMKM Solo.
1: Solo. Okay.
5: Kita di depan BTN itu ada senam, ada musik, ada pengenalan produk dari UMKM. Jadi kayak cooking class. Jadi di Car Free Day kan selama ini saya lihat kok ada musik, ada promosi toh, tapi UMKM-nya mana? UMKM-nya hanya jualan aja. Nah, saya nyoba diskusi sama Dishub, kita mau masak Pak di sana. Oh, nanti minyaknya gimana? Hmm. Oh, enggak, aman. Kita masaknya mungkin bakery atau yang roti-roti lah gitu. Nah, jadi teman-teman tuh mixer di sana tuh, bawa mixeran, ngaduk tepung, jadi memasak supaya jadi bolu. Oh, iya. Nah, nanti kan dilihatin sama ini sama teman-teman yang
1: sama yang lewat ya, yang lewat. Ya.
5: Nah, itu juga kita ngasih edukasi juga. Ini kalau mau bikin seperti ini APP-nya berapa? Hmm. Kalau mau jualan jadi affiliate lah sekarang itu kan, yeah, bisa nanti langsung hubungi langsung ke apa pengusahanya. Jadi kita memberi peluang-peluang seperti itu. Nah, ini rame nih, kita sudah berjalan besok ke 16 kali, 16 minggu sudah ya.
1: Setiap minggu ya berarti ya, Pak ya.
5: Setiap minggu. Hmm, okay. Terus saya juga dipercaya sama Mangkonegara Net Market bikin apa yang ngisi event di situ. Hmm. Tenda-tenda itu ada sekitar berapa, Pak?
4: 21.
1: Yang biasanya ada acara itu ya,
5: iya, Pak. Itu di Mangkonegara Net Market itu semuanya anggota kami. Hmm. Ada 21. Tapi kalau itu kan satu tenda, saya apa usahakan satu tenda dua UMKM. Jadi yang kesempatan dikasih 21, saya bisa mengajak teman-teman jadi 42 UMKM. Jadi pulangnya lebih banyak dan itu free, hanya ngisi kas saja kan. Nah, itu saya juga punya peluang di bikin event di Pasar Jadul Solo. Di Pucang Sawit. Nah, itu saya juga yang bikin. Nah, terus nanti ini ada peluang dari kantor pos nih. Kantor pos yang di pojok di Mangkunegara di mana? Jenderal Sudirman. Nah, nanti kita judulnya Postalgia di Jerman. Jadi Postalgia di Jerman, Jenderal Sudirman maksudnya, Jerman itu.
1: Oh, Jerman Jenderal Sudirman ya.
5: Nah, ini nanti saya rencananya mau menghadap sama pimpinan RRI untuk mengelola depan.
1: Sponsor ya.
5: Untuk mengelola depan.
1: Oh, gitu. Ya. Kerjasama ya.
5: Kan sebelumnya saya sudah diskusi sama pimpinan yang sebelumnya, Pak Bambang.
1: Pak Bambang.
5: Untuk mengelola di depan. Nah, ini putus karena beliau pindah. Nah, ini mau disambung lagi.
1: Oke, baik. Luar biasa ya.
5: Kan lumayan, Mas.
1: Lumayan
5: bisa
1: ya.
5: Melibatkan kalau katakanlah tiap minggu kantor pos bisa 20 stand.
1: Yeah.
5: Di sini bisa 30 stand kan. Ada perputaran di anggota kami, enggak hanya sekedar diem di grup.
1: Iya. Yeah.
5: Apa namanya? Ngerasain. Ayo, saya tuh selalu kasih semangat teman-teman. Yeah. Seperti semangatnya saya untuk apa? Memberi peluang gitu.
1: Baik. Tadi disebutkan beberapa event-event kan, Pak ya. Kalau misalnya kegiatan rutin sendiri ini dari komunitas ini ada apa enggak, Pak?
5: Kegiatan rutin kita enggak kalau kegiatan rutin itu ya, jadi Mangkunegara sama di Car Free Day itu sama Pasar Jadul itu rutin. Nah, untuk event, tapi kalau semama untuk pelatihan-pelatihan, saya enggak mau. Kan ada biasanya komunitas itu kalau bikin pelatihan harus bayar.
1: Iya.
5: Yeah. Nah, saya enggak mau. Saya kalau bayar kan ada 100-150.
1: Berarti full gratis ya, Pak?
5: Full, bagaimanapun caranya supaya saya dapat sponsor dulu bikin pelatihan. Pak, karena saya gini, Mas. Bagi siapapun yang kerja sama dengan kami, baik itu stakeholder BUMN atau mungkin swasta.
1: Iya.
5: Yeah. Ya, kita win-win solution. Oke, di apa ekspor kami, nah, produk kami, produk Anda nanti kita promosikan. Tapi yang jelas apa yang didapat, value apa yang didapat anggota, bukan saya ya, anggota. Yeah. Nah, kita kerjasama dengan vendor apa provider pelatihan selama 3 bulan. Nanti 3 bulan terakhir dipilih 10 UMKM yang bagus, ujiannya yang bagus, itu nanti dapat 2 juta per anak.
1: Yeah.
5: Dari provider itu. Nah, itu udah kami pernah laksanakan. Pernah kita kerjasama dengan Bumbu Masak. yang di pabriknya yang di Sukoharjo itu hampir tiap sebulan sekali itu bikin video TikTok yang paling bagus, dipilih 5 orang.
1: Iya.
5: Nanti dapat duit 500.
1: Oke. Okay.
5: Terus ada beasiswa. Dan nanti kalau seoma ada yang enggak mampu dapat beasiswa dari. Jadi saya mau kerjasama seperti itu, mau termasuk juga sama bank. Otomatis kan bank pingin anggota kami jadi nasabahnya toh.
1: Iya.
5: Tapi apa yang kira-kira ini? Nah, makanya di Car Free Day itu kita minta listriknya ke BTN.
1: Oh, numpang. Disponsori ya?
5: Ya, nggak disponsori, oh, duit langsung, tapi disponsori listrik.
1: Oh, oke. Okay.
5: Jadi support ya? Disupport listrik. Jadi itu bagi kami juga dua lumayan daripada pinjam genset 400 setiap event, kan mending itu gitu loh. Ya, bagi saya semuanya mengalir sih Mas, mengalir. Kalau ditanya biayanya dari mana, ya kita swadaya. Kadang-kadang yang di Mangkunegaran itu memang free, tapi kami kenain kas itu nanti untuk pembiaya apa yang membiayai Aku Solo, Pasar Jadul, ya, membantulah. Ya. Nah, selain saya nanti cari sponsor.
1: Baik, oke. Baik, ke Mbak Arindra ya. Selama melakukan kegiatan-kegiatan ini ya di komunitas ini, mungkin ada tantangan tersendiri nih jadi komunitas ini.
4: Tantangannya mungkin karena saat ini saya memegang kas grup.
1: Oke.
4: Okay. Itu ini ya, jadi para anggota menghadapi anggota yang moodnya naik turun. Karena nggak gampang ya, kita harus menghadapi satu-satu, apalagi mereka kan difasilitasi PUS. Sedangkan PUS itu kan kebanyakan ngambil event-event itu gratis. Cuma dari anggota itu kita kenakan kas grup yang seperti Pak Iman sampaikan tadi. Karena dari kas grupnya itu nanti akan mengalir untuk event-event lagi. Jadi saling apa ya, menopang, membantu satu event-event lagi gitu, seperti itu.
1: Baik, oke.
4: Okay. Yang jadi, ada tantangannya ya,
1: ada
4: menghadapi anggota-anggota yang kadang mute naik turun.
1: Yeah.
4: Padahal kayak misalkan Mangkunegaran itu kan ada kurasi, ada seleksi mana yang bisa masuk di acaranya event Mangkunegaran itu. Kadang ada yang pingin tetap masuk tapi Mangkunegaran tidak menseleksinya. Kadang ya dimarahin, terus kadang yang nanti ya bayarnya nanti aja gitu.
1: Okay.
4: Kadang ya nggak bayar gitu.
1: Gak bayar, ya.
4: Jadi moodnya naik turun, karena kan kalau ada apa-apa itu yang di kena duluan Pak Iman.
1: Kena duluan.
4: Iya, ya, misalnya standnya kosong nih.
1: Iya, iya.
4: Pak Iman yang dikejar, kira Pak Iman ini kenapa ini standnya kosong?
1: Tanggung jawabnya di Pak Iman.
4: Iya, betul sekali. Aku darah udah mau fasilitasi sebenarnya, udah ada tenda, meja, kursi gitu kan. Tapi kadang ada yang nggak bertanggung jawab dari pelaku UMKM tersebut, biasanya tidak datang gitu. Akhirnya kenapa Pak Iman jadi sekarang ada untuk ngisi kas aja, supaya apa? Supaya UMKM tersebut bisa bertanggung jawab. Gitu.
1: Okay.
4: Tanggung jawab dengan yang sudah diberikan, kan sudah dikasih ini fasilitas
1: ya, sudah komitmen. Tempat
4: jadi harus datang, jadi nggak, jangan sampai udah dikasih fasilitas malah tidak datang, yang kena ketuanya.
1: baik, menarik sekali ya perbincangan di malam hari ini ya. Anda juga bisa bergabung mendengar di line telepon kami ya di 638-638-055 atau di WhatsApp kami di 081-3900-155-25. Dan kita akan masih lanjutkan ya perbincangan mengenai UMKM ya. Sebelum itu kita berikan kesempatan sejenak ya untuk Anda menikmati pilihan lagu berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di Pasar Gede Harjonagoro, berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga sekarang.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di obrolan komunitas ya. Dan sudah ada penanya ini, Pak Iman. Mungkin untuk Mas Faris ini ya, pertanyaannya ya. Halo obrolan komunitas, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya ini ya. Bagaimana paguyuban membantu anggotanya dalam menghadapi era digitalisasi dan persaingan di pasar e-commerce? Terima kasih. Wah, ini anak muda sekali nih ya. Monggo.
1: Digitalisasi ya?
0: Iya.
1: Ya, kalau untuk itu, saya pun sendiri juga jualannya juga dalam area digital ya, Mas. Yeah. Terutama saya menggunakan, boleh nyebutin anu nggak sih nama?
0: Oh, e-commerce yang hijau atau yang merah?
1: Bukan, yang itu loh, yang T itu loh. Yang
0: oh, oke. Okay,
1: boleh disebutnya
2: apa? Tok-tok.
1: Ya, tok-tok itu.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya, saya selama jualan ini juga saya menggunakan aplikasi itu di live ya, sambil live.
0: Oh, sambil
1: juga
0: live ya?
1: Ya, kan juga sekarang yang itu kan juga lagi
0: hype-nya, hype ya.
1: Nah, terutama dalam jualan juga. Penggunanya juga sekarang lebih dominan ke situ juga. Jadi saya menggunakan aplikasi itu untuk mendorong bisnis saya juga untuk promosi, untuk jualan saya supaya apa ya, lebih dikenal kalau
0: masyarakat
1: luas.
0: Ya.
1: Dari situ kan juga apa namanya, konsumen juga bisa melakukan pemesanan juga lewat situ, terutama saat waktu live itu juga. Jadi kita mempermudah apa namanya, konsumen-konsumen juga. Jadi nggak harus datang ke lapak, ke tempat kita jualannya langsung.
0: Iya, iya.
1: Bisa melalui
0: free online ya.
1: Iya, free online itu juga.
0: Boleh disebutkan ini akunnya. Kalau misalnya masyarakat bisa mau pesan.
1: Kalau untuk akunnya itu namanya Bento Jawa Solo.
0: Oh, Bento.
1: Iya.
0: Oh, Mas Faris ini jualan Bento ya?
1: Jualannya macam-macam.
0: Oh, macam-macam.
1: 25 varian yang saya jual.
0: Oke.
1: Okay. Bukan hanya Bento saja.
0: Bukan hanya Bento saja.
1: Iya.
0: Kalau Mbak Arin ini apa ini? Donat tadi ya.

0: Fikri ya. Akunnya apa ini? Boleh disebutkan?
1: Oh ya, akunnya Omah Donat Solo.
0: Omah Donat Solo. Ya,
1: alhamdulillah saya sudah dari 2019 sebenarnya bisa bertahan di era COVID itu udah luar biasa sebenarnya. Apalagi ekonominya sekarang ini ya. Anak-anak muda bilang in this economy.
0: In this economy.
1: Itu kan persaingannya sangat ketat ya. Yang apa? Mungkin kalau Solo itu saingannya setiap 500 teh di mana-mana Sukoharjo. Kalau di Sukoharjo Solo sekarang donat pun juga sama persaingannya. Jadi kita harus benar-benar bisa inovatif.
0: Harus kreatif ya.
1: Kebetulan saya inovatifnya berkembangnya di bagian seninya.
0: Seni.
1: Ya, jadi lebih. Saya jual seni.
0: Jual desainnya.
1: Desainnya. Okay. Jadi kayak misalkan gambar kartunnya, animenya. Jadi misalkan customer tuh biasanya request. Request, Mbak, aku mau digambarin Doraemon gitu. Mbak, aku mau digambari anime yang lain gitu.
0: Baik, oke. Dan sudah ada penelpon ya, pendengar ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: obrolan
0: malam.
2: Komunitas.
0: Halo,
2: Mas Hana.
0: Mas Andi. Iya.
2: Ini dengan donat sama bento.
0: Iya. Enggak bento aja ini macam-macam.
3: Kalau saya clothing.
0: Oh, ini Pak Iman sendiri clothing.
2: Clothing kaos.
0: Iya, baju.
3: Clothing kaos sama IO sama travel.
0: Banyak ya.
2: Jadi kalau mau pesan tiket pesawat bisa?
3: Enggak, kita yang travel untuk ini pengajuan aja. Kalau soal study tour gitu ya.
2: Bukan travel lokal gitu.
3: Ya, biasanya kan ini untuk mengantarkan kunjungan-kunjungan ke wisata-wisata atau instansi ya.
2: Itu bukannya yang travel untuk ke Arab gitu bukannya.
0: Bukan dari Mas Andi. Iya, pertanyaannya apa ini Mas Andi?
2: Yang donat itu dengan ibu siapa tadi?
0: Ibu Arin.
1: Oh,
2: selamat malam Ibu Arin.
1: Iya, selamat malam.
2: Iya, karena Mas Andi ini di Batam ini kan pencinta donat. Wah, dari zaman.
3: Oh, dari Batam.
0: Iya, ini pendengar kita dari Batam.
2: Makanya tadi mau pesan travel, tapi kan katanya untuk itu aja instansi.
3: Nanti kalau semua mau ke Jogja atau ke Solo mau ke Bali baru lewat kami Pak.
2: Oh bisa ya?
3: Iya.
2: Jadi nomornya udah disebutin apa nanti di Japri?
0: Belum.
3: Bisa di
0: nanti ya di Japri.
3: Oh nanti ya.
2: Di Japri ya. Iya. Nah yang masalah donat itu kalau boleh tahu kan di Batam kan ada yang dari kentang ya bahannya ya?
1: Iya.
2: Kalau ini ibu siapa tadi lupa lagi?
0: Ibu Arin.
1: Arin kakak.
2: Oh iya. Ibu apa Mbak nih?
1: Ibu ini.
2: Ibu ya.
1: Saya sudah 4 kakak.
2: Oh alhamdulillah itulah makanya kan takut nanti ini kan. Yang dari kentang ya apa dari apa donatnya apa?
1: Kentang.
2: Campur.
1: Iya dari kentang. Saya kebetulan buat ada 3 variasi dari kentang, kemudian donat susu dan satu lagi ubi labu.
2: Yang ubi labu itu enak itu. Itu kalau santainya.
1: Kemarin saya di Mangkunegara kebetulan bawa itu laris sekali alhamdulillah.
2: Oh, alhamdulillah. Itu kalau dikirim ke Batam kira-kira expirednya berapa hari itu?
1: Kalau
0: kejauhan ya Batam ya.
1: Saya itu kan ada 2 jenis ya, ada jadi jenis glass. Jadi cair biasanya itu untuk yang di dalam kota aja. Kemudian kalau yang luar kota yang udah-udah itu ya pakai topping yang enggak gampang ini ya. Lumer itu loh.
2: Yang enggak gampang lumer ya kayak
1: kering.
2: Kering.
1: Yang modelnya yang lebih simpel tahan lama selama perjalanan itu. Biasanya kayak kita pakai tekstil, Kak.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Terus ini mau nanya nih namanya orang usaha jualan kan maaf ya. Kadang ada yang enggak habis tuh ya. Kadang kan ada yang enggak habis. Itu kalau yang enggak habis dikemanain?
1: Ini jualannya ini offline gitu maksudnya.
2: Iya, maksudnya jadi tergantung pesanan aja ya, enggak bikin
0: offline.
1: Kalau misalkan kita offline, kemudian ada sisa, biasanya kita sedekahkan, Kak.
2: Oh, alhamdulillah makanya berkah ya.
1: Kebetulan saya kan punya mengasuh anak yatim,
2: Anak
1: yatim itu biasanya apa yang ada nggak lebihan sebenarnya. Keseringan saya kasih langsung. Keseringan juga biasanya yang ngabisin juga, dan anak-anak saya laki-laki biasanya ngabisin juga. Jadi nggak pernah ada sisa alhamdulillah selama ini.
2: Iya.
1: Karena selalu nggak pernah bubatin.
2: Iya, yang menjadi pertanyaan dari dulu-dulu itu, kalau donat itu bertahannya berapa lama ya? Yang paling lama itu tahannya berapa hari?
1: Biasanya 3 hari udah berjamur itu, Kak. Iya.
0: Gak bisa kalau dikirim lama, ke Batam ini, Mas Andi.
1: Kecuali kalau parcel ya. Kalau parcel bisa, Kak. 1 hari.
0: Oh, bisa ya?
2: Bisa ya. Nah, kalau yang Mas Bento tadi... Mas Bento.
0: Mas Fari.
2: Itu bentonya... ada itu nggak, ada apa namanya yang udon-udon itu, ada ya tempura apa gitu?
4: Oh enggak, kalau untuk bentuknya ya? Standar aja kayak katsu, ayam crispy dikasih saus-saus kayak hot lava, barbecue, lada hitam dan lain sebagainya. Seperti itu.
2: Udah jadi ngeces nih.
0: Wah, nanti Mas Andi
3: udah pernah ke Solo belum?
2: Alhamdulillah udah.
0: Sering Mas Andi nih.
2: Iya, sebelum Mas Anan ke Solo, Mas Andi duluan.
0: Oh iya.
2: Tapi memang berarti yeah. 3 narasumber ini ya.
0: Iya.
2: Kayaknya lengkap loh, ada makanannya, ada snacknya, kuenya, itu jalan-jalan deh, ya kan?
0: Wah, nanti, ya. Nantilah kapan-kapan ke Batam ya.
3: Ini kita tinggal bawa ini nih, tinggal cari tempat, bawa tiker.
0: Nah, wisata ya.
2: Kayaknya beda dari malam-malam sebelumnya, malam ini lengkap, komplit gitu kan. Terus ada yang bagian nyicipinnya, Mas Anan.
0: Wow,
2: kan?
0: Mas Andi yang nyicipin ya. Baik, Mas Andi, terima kasih.
2: Semoga sukses semuanya.
0: Amin.
2: Jangan sungkan-sungkan untuk ngasih tips atau info yang bermanfaat lah ya.
0: Iya. Amin.
2: Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya di Batam ini. Dan mungkin Pak Iman, saat ini persaingan UMKM kan sudah semakin ketat ya, terutama dengan perkembangan teknologi dan juga media sosial. Menurut Pak Iman sendiri nih, seberapa penting ini pelaku UMKM seluruh raya untuk mulai memanfaatkan pemasaran digital?
3: Iya, ini menyambung sama yang tadi pertanyaan dari Magelang ya Mas ya?
0: Iya, Mas Teo di Magelang.
3: Jadi kita... apa paguyuban UMKM lakukan untuk teman-teman untuk mengenal digital. Kita selalu ada pelatihan. Jadi saking banyaknya bikin pelatihan, kadang-kadang kita mengalihkan yang beda dari biasanya. Masalahnya gini, dari dinas pemerintahan sendiri itu sering bikin digital, bikin pelatihan, bikin seminar. Tapi ya saya hanya nyebutkan oknum aja ya. Kebanyakan teman-teman itu hanya ambil amplopnya aja, gitu loh. Tapi waktu penggunaan media sosial masih seperti orang baru belajar. Padahal pelatihannya udah 6 tahun loh nih. Masa seperti itu terus?
0: Atau sudah gitu lupa loh. Lagi nih.
3: Nah, ya, pelatihannya dan ada sebulan sekali, mesti ada 2 bulan sekali. Kalau enggak malah seminggu sekali ya, pernah. Jadi kadang-kadang ya, saya juga menyampaikan sama pihak dinas juga, kalau bisa yang udah berjalan 2 tahun itu ya di blacklist dong nomornya. Cari yang baru, cari yang Gen Z ya, untuk mengenal media digital. Maksudnya sekarang kan digital itu untuk mama itu udah mulai, mama udah mumet sendiri. Sudah. Gitu loh. Aku mending jualan offline aja, mending ngantar ke sana, mending sibuk.
0: Iya.
3: Daripada sibuk di depan handphone kan.
0: Handphone,
3: ya. Nah, jadi kami selalu bikin kayak pelatihan, bikin apa namanya, kemarin juga bikin gimana cara menggunakan jadi affiliate.
0: Affiliate,
3: gimana cara menambah cuan di medsos, gimana caranya. Bahkan kami sendiri bukan hanya di medsos untuk menambah cuan. Saya malah bikin suatu grup untuk mencari figuran atau talent. Film. Jadi kebetulan saya punya teman produser sama sutradara di Jakarta. Kalau dia nyari lagi syuting film sekitar Solo atau Jogja, otomatis kan nyari figuran nih. Nah, kadang-kadang saya tawarin ke grup. Gimana, mama mau enggak?
0: Mau jadi talent. Ya?
3: Jadi talent. Wadah, oh mau Pak. Ya udah daftar, mau ngirim foto, ada yang cocok. Kadang-kadang ngajak anaknya, istrinya atau suaminya. Yeah. Satu hari dibayar 150 kan itu apa ya? Edukasi lain, dapat ilmu lain di luar dari UMKM yang selama ini mungkin di atas wajan, di atas kompor, tapi oh ketemu artis, ketemu kayak ini Mbak
0: Arin ya,
3: Arin di wah di studio kan baru sekarang gitu kan, jadi kita memang apa mengajak anggota-anggota itu untuk jangan stuck,
0: jangan
3: kayak gitu,
0: selalu terus aktif ya.
3: Kalau bisa, saya aja loncat sana, loncat sini, selalu bergerak gitu kan. Masa anggotanya hanya stuck gitu aja.
0: Semua dicoba ya.
3: Semua dicoba.
0: Baik, ke depan ini Pak, mungkin ada target atau mungkin cita-cita besar ini yang ingin dicapai paguyuban UMKM Solo Raya.
3: Ya, cita-cita saya itu pingin UMKM itu dihapus.
0: UMKM dihapus?
3: Ya, jadi pengusaha mikro.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi UMKM ini kan udah hampir 8 tahun ya nama UMKM. Makanya UMKM itu dibutuhkan sama entah itu pemerintah atau apa, itu pas atau mungkin orang lain atau itu pas zaman-zaman pilkada. Udah mendekat ke UMKM, dapat bantuan mesti. Nah, UMKM kalau selamanya akan menjadi UMKM selamanya nggak akan berkembang. Dari hulu ke hilir, dari A ke Z, main tunggal, masak, jualan, nganter, itu sendiri. Jadi kalau seumpama dia jadi meningkat ke pengusaha mikro, otomatis dia kan punya karyawan.
0: Kan punya karyawan,
3: baik. Punya cabang. Nah, makanya nanti ke depan saya sudah ada satu investor juga yang mau ngerangkul saya, ingin setiap kabupaten punya produk unggulan yang bisa difranchise dengan harga UMKM, dengan rasa UMKM. Masalahnya selama ini yang di mana-mana yang pinggir jalan tuh ada teh-teh itu yang global itu franchise-nya belasan jutaan mas.
0: Iya, betul.
3: Nah, itu yang bisa beli itu kan berarti bukan UMKM tuh, orang-orang kaya yang baca UMKM, nah, itu kan.
0: Yang uangnya ngendap ya.
3: Ya uangnya ngendap, apalagi kalau seumpama ada bazar-bazar atau pameran di Mangkunegaran yang sewanya 3,5 juta hanya 3 hari. Itu kan bukan UMKM lagi, tapi orang pelaku usaha pengusaha. Tapi melibatkan UMKM. Nah, makanya saya kan enggak mau mahal-mahal kalau bikin event. Paling mentok ya 100 lah.
0: Biar terjangkau.
3: Biar terjangkau, biar ayo modalnya enggak terlalu tinggi juga buat teman-teman. Jadi kami ingin memfranchisekan produk-produk UMKM baik itu per kabupaten atau per provinsi yang akan menjadi apa ya, sekarang kayak Solo sama Jogja pun makanannya yang terkenal kan gudeg dan banyak lain-lainnya. Sementara di Solo tuh nasi liwet itu belum jelas nasi liwet mana yang harus di
0: harus diprioritaskan.
3: Nah, diprioritaskan itu.
0: Baik.
3: Makanan apa yang harus diprioritaskan?
0: Oke, baik. Sebagai pertanyaan terakhir ini di malam hari ini mungkin bisa berikan pesan singkat saja ya kepada para pelaku UMKM di Solo Raya yang mungkin sedang berjuang ini mengembangkan usahanya. Mulai dari Pak Iman mungkin.
3: Ya. Kita tetap semangat, kreatif.
0: Ya.
3: Dan harus melihat situasi sekitarnya. Jadi kita banyak menerima, banyak mendapatkan peluang ya dari sekitarnya. Jadi gimana kita harus menjual? Nah, ini ada haul. Nah, apa yang kira-kira bisa masuk ke haul? Jangan terlalu nekat. Haul mau jualan fashion gitu kan?
0: Gak cocok ya?
3: Gak cocok. Kecuali kalau jual doa sama tasbih yang
0: mungkin cocok.
3: Baik. Buat tetap semangat, kreatif dan apa namanya? Harus ini peka dalam pasar gitu aja.
0: Baik. Untuk Ibu Arin. Mungkin ada ini pesan-pesan ini.
1: Kalau pesan saya itu untuk ini ya
0: pelaku UMKM,
1: yang di bagian kuliner. Kalau saran saya tidak usah FOMO-FOMOan.
0: Oke.
1: Karena kalau FOMO-FOMOan itu dia tidak bisa berkembang lebih dan cuma sementara.
0: Oke, nggak permanen ya.
1: Mendingan salah satu produk dikembangkan.
3: Fokus.
0: Baik.
1: Kalau saran saya seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk Mas Iman, seperti apa ini?
4: Mas Faris.
0: Mas Faris. Oh iya. Maaf.
3: Aku ngenomel.
0: Salah catetin. Ya, baik, seperti mas. Apa?
4: Oke, untuk pesan saya dengan para pelaku UMKM itu, jangan takut untuk memulai. Sekarang kan banyak tuh yang para pelaku mau memulai tapi takut untuk menjalankannya untuk kedepannya nanti gimana. Jadi jalankan aja dulu. Untuk nanti kedepannya insya Allah pasti ada jalannya. Iya.
0: Baik.
4: Terus jangan mudah jangan mudah untuk menyerah. Pasti dalam usaha itu pasti ada tantangannya, ada persaingannya juga dari dari UMKM satu sama lainnya.
3: Persaingan.
4: Berinovasilah supaya
0: selalu berubah.
4: Berbeda dengan yang lainnya gitu untuk menjalankan apa yang tantangannya ini gitu, seperti itu. Terus untuk lagi terus belajar dan terus berkembang.
0: Baik.
4: Seperti itu.
0: Baik. Terakhir spill sosmed dari Parguyuban ini apa ini?
3: Boleh. Ya, kita lengkap nih sosmednya nih. Boleh. Ada TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, itu ada Parguyuban UMKM Solo. Kalau enggak yang di Facebook Parguyuban UMKM Solo Raya.
0: Parguyuban ya.
3: Iya, PART Parguyuban. Okay. Terus ada juga tambahan akun Pasar Jadul Solo. Dan aku Solo. Ya, itu event-event kami juga kita buatin.
0: Mohon di follow ya.
3: Kalau sama mau gabung di grup bisa di
1: kontak
3: 081-812-8154.
0: Oke, atau bisa mengunjungi sosmednya ya tadi ya.
3: Bisa di sosmed juga ada.
0: Oke, siap. Dan pendengar sudah 1 jam ya kita ngobrol di obrolan komunitas malam hari ini bersama komunitas Parguyuban UMKM Solo Raya. Semoga kehadiran Parguyuban UMKM Solo Raya dapat terus menjadi ruang ya yang memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM dan juga ikut mendorong semakin berkembangnya usaha-usaha lokal di wilayah Solo Raya. Terima kasih kepada Pak Iman ya, Bu Arin dan juga Mas Faris ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dan juga pengalaman ya di Studio Pro 1 RRI Surakarta ini. Dan tentunya terima kasih ya bagi Anda para pendengar di 101.1 yang telah menyimak perbincangan hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti mini drama oleh Teater Angkasa RRI dengan judul Salahku Bukan Salah Ibuku. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.
5: Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu, ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nubu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini. Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
1: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin. Diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
1: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang. Bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupumu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

0: Jujur, saat aku dengar perkataan dari tanteku, rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada di sampingku lagi.
1: Jadi, bagaimana Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno?

0: mengurus kamu juga kan? Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
1: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
0: Ya makanya, kamu kenalan dulu.
1: Tapi
0: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri, Bale. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh, paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya, semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Ih, kenapa tante sama paman dulu, bah? Seakan-akan marah, wih, sama aku. Aku salah apa sih, paman, tante? Aku punya rumah, loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek, loh, dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja. Tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini Mila. Paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu, biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa, wi paman he. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante wi menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Udahlah.
0: Mila, paman belum selesai bicara, Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan, nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya, yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa, masak air saja takut. Aku juga capek loh bang, jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa, cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada, anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
0: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya, urus tuh anak saudaramu itu.
0: Pusing, bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri, apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa. Meskipun

Di Pasar Gede Harjonagoro, berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga

0: Kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini, kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.
1: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
2: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
1: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
2: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
1: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
2: Iya. Sini, mana tas kainnya?
1: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu di Senin malam ini. Dan di Senin malam hari ini, kita ada lagu-lagu manca slow rock balad ya, tahun 80-90. Ya, bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 ya, pendengar, menemani istirahat Anda juga ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081-3900-15525. Ya, dan sudah ada penelpon ya. Kita sapa dulu.
3: Halo, selamat malam.
4: Ruang Rindu. Wah. Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu. Selamat malam. Iya,
4: malam. Ini Mas Andi penelpon terakhir ya?
2: Penelpon pertama tadi ya, dari obrolan komunitas juga. Tumpen ini Mas Andi gabung malam-malam.
4: Iya. Iya, ini mau ada bola kan, Indonesia lawan Thailand kan.
2: Oh, sambil lihat bola. Berapa ini Mas Andi?
4: Kayaknya Indonesia menang deh. Kayaknya 10-0.
2: Oh,
4: deh.
2: Sudah 10-0. Baik, Mas Andi gimana ini punya kabar?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setelah ngelihat fotonya Mas Anan rupanya unyu-unyu ya.
2: Unyu-unyu, iya.
4: Oh,
2: dong.
4: Gak nyangka ya. Mas Andi kira nih kayaknya nih agak gemuk nih rupanya.
2: Wah,
4: standar.
2: Agak gemuk. Ini sebenarnya telutnya aja yang gemuk ini Mas Andi.
4: Ini rupanya pas Mas Andi tengok fotonya, memang Gen Z juga rupanya.
2: Bukan Gen Z dong. Bukan Gen Z.
4: Masa Gen Z?
2: Gen A saya.
4: Oh, Gen A.
2: Mas Andi,
4: temanya apa?
2: Temanya ini menyangkut tadi yang dibicarakan di obrolan komunitas kan ada UMKM ini. Kalau Mas Andi nih ya, kalau ada uang lebih, ini Mas Andi biasanya lebih suka belanja di pasar tradisional atau di mall ini Mas Andi?
4: Tergantung.
2: Tergantung apa ini?
4: Karena itu dia yang dicari di pasar tradisional, belum tentu ada di mall.
2: Oh betul. Kalau sama-sama ada, misal baju gitu.
4: Kalau Mas Andi sih lebih suka pasar tradisional. Kenapa? Karena bisa ditawar. Iya, mall jarang bisa ditawar. Gitu, kalau ditawar kan gengsi. Gitu pun. Iya, jadi kalau di mall itu kan biasanya udah harga pas.
2: Kalau Mas Andi nawarnya langsung setengah ya, kalau nggak salah ya, biasanya ya.
4: Nawarnya kalau bisa 90%.
2: 90%.
4: Enggak lah. Tapi itu dia, kalau Mas Andi kan emang dulu dari kecil sempat diajak almarhumah mama ya belanja. Gitu. Jadi kita kalau mau nawar, kita harus bilang maaf dulu. Maaf ya Mas atau Mbak atau Pak Ade, ini saya tawar. Karena kenapa? Karena kebanyakan warga plus 62 ini suka ngambek
2: kalau ditawar ya.
4: Ya kalau Mas Andi sih kalau nawar sih biasanya insya Allah jadi. Jadi beli gitu.
2: Jadi beli.
4: Kadang-kadang ada orang nawar aja. Cuman ada sih memang satu makanan yang gak bisa ditawar.
2: Apa?
4: Mau tahu gak?
2: Tahu? Mau tahu?
4: Iya mau tahu.
2: Apa itu?
4: Roti tawar.
3: Oh, roti tawar.
4: Iya, padahal dibilangnya roti tawar, jadi tapi nggak boleh ditawar.
3: Oke. Ada aja Mas Andi ya.
4: Tapi memang kenyataan.
3: Iya, iya. Emang nggak bisa ditawar ya, dikasih coklat bisa.
4: Itu Mbak Rere ketawa tuh guling-guling.
3: Baik.
4: Iya, jadi memang. Nah, ini kesempatan nih, karena kan ya alhamdulillah udah nggak COVID ya.
3: Iya, betul.
4: Jadi kita bisa ke mall, kita ke pasar tradisional. Cuman biasanya sih memang kalau pasar tradisional itu memang ada kesan istimewa lah.
3: Oh, nostalgia. Gitu.
4: Iya, nostalgia ya. Intinya memang tawar menawar itu.
3: Iya, lebih seru gitu ya.
4: Lebih seru kalau misalnya cocok kan kita ambil, kita beli.
3: Dan gitu. Juga harganya sebenarnya lebih relatif lebih murah juga ya.
4: Iya, pasar tradisional. Tapi itu dia tadi nggak semua pasar tradisional yang kita di mall ada gitu.
3: Betul. Baik. Baik, Mas Andi, ini lagunya apa ini, Mas Andi?
4: Manca ya.
3: Manca Selorok 80-90.
4: Selorok ya, yang agak-agak sedih kali ya.
3: Apa itu?
4: Dari Gun and Roses.
3: Gun and Roses, apa?
4: Karena ini kan udah mau bulan November nih.
3: November rain?
4: November rain.
3: Mudah-mudahan rain ya.
4: Iya, karena memang biasanya cuaca November Desember kan hujan ya.
3: Tapi di Batam udah hujan.
4: Udah. Alhamdulillah udah.
3: Di Solo masih belum.
4: Belum ya?
3: Belum.
4: Mungkin itu kali apa? Karena kan di Solo kan aktivitasnya luar biasa ya. Jadi kalau nggak hujan, kalau hujan takutnya nanti aktivitasnya itu
3: terganggu juga ya.
4: Terutama maaf ya, kemarin kan sempat banjir ya.
3: Iya.
4: Gitu. Pokoknya nikmat

0: sehat, rezeki lancar ya.
1: Amin, amin. Terima kasih Mas Andi juga
0: lagi, lagi agak batuk karena kan kabut asap nih.
1: Oh iya, sampai Batam ya?
0: Ini bukan sampai Batam, memang Batam kena.
1: Oh, Batam kena juga.
0: Iya, ada 3 titik pusat kan di Sumatera Selatan, Sumatera. Di Jambi. Kalau Kalimantan nggak tahu lah ya, kayaknya kena juga mungkin.
1: Iya. Terus soalnya buat Buginem,
0: Buginem, masuk Buginem, ini ada Mas Anan.
1: Iya.
0: Kalau Buginem mau tahu fotonya Mas Anan, WA Mas Andi nanti ya. Rupanya memang unyu-unyu.
1: Sepertinya sudah tahu ya.
0: Terus salam buat Mbak Rere, buat Pak Kris, ini Pak Kris WA nih. Salam kenal buat Mas Hana dari Pak Kris.
1: Salam kenal juga Pak Kris.
0: Iya, karena Pak Kris kan jarang-jarang masuk dia. Biasanya pas malam apa, Jumat Kliwon sama
1: sama Selasa.
0: Dia. Betul, udah kayak pasar sih. Terus salam buat Bu Endang, Mas Bu Endang. Jangan ketawa sendiri, ketawa sama Mas Hana. Mbak Elisa, Bu Modesta. Kadang Mas Andi gak, bukannya gak menyalamin semua, kita berbagi.
1: Iya, ya, ganti-gantian ya.
0: Iya, terus buat Kak Puja tuh, Kak Puja udah siap-siap mencet ya, sampai bukan rambutnya aja yang keriting, katanya jari-jarinya pun keriting.
1: Jari juga ya.
0: Bu Bu Menti, Bapak Muladi, Pak Beni, Pak Pirudi. Buat nanti dilanjutin nama belakang lah ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Bu Potri, iya Bu Potri. Pokoknya kalau Bu Potri udah spesial lah, karena salam dia kan sedikit ya.
1: Iya, sedikit sekali. Sampai di absen semuanya ya.
0: Sampai ketawa tuh. Yaudah, terima kasih Mas Anan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi di Batam ya. Kita langsung ke penelpon selanjutnya ya. Ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Anan.
1: Selamat malam Bu Elisa di Pajang. Gimana kabarnya Ibu?
2: Wah baik, baik. Ini baru datang.
1: Oh baru datang dari mana Ibu?
2: Dari teman, oh, ulang okay. tahun.
1: Oh pesta ulang tahun ya. Wah.
2: Iya.
1: Ini bawa apa ini Ibu? Bu Elisa ini? Bawa oleh-oleh apa? Bungkus apa ini?
2: Ya dimakan di sana.
1: Oh, dimakan di sana. Baik. Oke, Bu Elisa, malam hari ini ada tema ini. Temanya kalau misalnya Bu Elisa punya uang lebih nih, mau belanja. Biasanya ini lebih suka belanja di pasar tradisional atau di mall ini?
2: Di kalau di mall itu yang pokok-pokok aja seperti sabun, minyak wangi gitu. Kalau sayur-sayuran di rumah aja sudah ada.
1: Kalau baju atau pakaian mungkin Bu Elisa?
2: Kan bukan, enggak tiap hari.
1: Oh iya, enggak tiap hari emang ya belanja ya.
2: Itu setahun sekali. Apa ya pokoknya kalau cuannya longgar,
1: cuannya
2: gitu.
1: Banyak ya. Wow, mudah-mudahan selalu banyak ini Bu Elisa.
2: Amin.
1: Amin, amin, amin. Buat semua pendengar juga ya. Ya, Bu Elisa, lagunya apa ini?
2: Tadi aku udah apa WA.
1: Oh, udah WA ya. Lagunya. Lagunya
2: tapi
1: ngikut saja.
2: Yang milihkan Mas Hanan aja.
1: Oke, siap. Nanti ada mungkin
2: tapi yang cowok ya.
1: Oke, Aerosmith ya.
2: Kalau
1: boleh?
2: Aerosmith? Ya, pokoknya
1: Oke,
2: Aerosmith boleh.
1: Siap-siap. Oke.
2: Ya.
1: Salam-salam buat siapa ini, Bang Bu Elisa?
2: Buat bestiku di sana masih hujan deras katanya.
1: Oh, di Wonosobo hujan deras.
2: Angin.
1: Bagi-bagi hujan dong hujannya.
2: Kadang.
1: Minta bagi-bagi hujannya.
2: Buat Bu Yuni.
1: Iya.
2: Terus Bu Hajasri, Mbak Uma. Terus ada Mbak Citra Wah-Wah.
1: Mbak Citra Wah-Wah.
2: Pak Beni. Terus ada Mbak Siti Aisyah.
1: Iya, di Kalimantan
2: Pak
1: Barat.
2: Pak Kris. Mas Faiz. Iya. Papi Rudi. Tadi yang sudah masuk siapa?
1: Ada Mas Andi di Batam.
2: Nomor 1.
1: Nomor 1.

0: jauh-jauh dari Batam.
1: Tapi laguku nanti dikeluarkan loh.
0: Oh iya dong, iya Bu Elisa, siap. Sudah saya antrikan ini.
1: Terus itu Bu Ginem, Cik Bingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti. Ayo muncul Bu Menti.
0: Muncul, ayo.
1: Terus ada Bu Mutista. Terus ada Bu Tanti. Terus Pak Tri. Enggak saya gandoni loh Pak Tri.
0: Pak Trinya nanti terakhir gabungnya, takut digandoli.
1: Terus ada Mbak Yatmi. Terus Pak Sardi, Bu Mulace, Bunda Tifa, Mbok Nah, ayo muncul Mbok Nah.
0: Iya, ayo Mbok Nah di pasar lagi.
1: Ini ada Mas Hanan.
0: Iya.
1: Buat Mas Hanan.
0: Siap.
1: Selamat malam. Selamat jangan ngantuk ya. Ini sendiri toh?
0: Sendiri Bu, nggak ada yang menemani.
1: Lah itu yang magang itu?
0: Oh iya, yang magang tadi masuk pagi.
1: Oh iya iya.
0: Mungkin besok
1: siapa?
0: Ya.
1: Siapa? Vera apa siapa itu?
0: Siapa? Faisal.
1: Enggak.
0: Oh yang cewek.
1: Cewek.
0: Ada Rare sama Salsa. Bu.
1: Oh ya, ya, ya.
0: Iya.
1: Makasih, mentalan.
0: Terima kasih. Selamat malam Bu Elisa di Pajang. Baik, terima kasih ya Bu Elisa di Pajang. Terus ada siapa lagi? Atau kita baca-baca dulu ya yang ada di WhatsApp dulu. Ada dari Pak Bambang Murdo Kusumo. Ruang Rindu nyun lagu. Hello dari Lionel Richie ya. Baik, buat Mas Hanan, salam sehat, penuh semangat, salam buat Mbak Wigati, Mbak Cindy, Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, Mas Tri, dan para penggemar Ruang Rindu. Nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Bambang Mudukusumo. Untuk temanya, belanja harian biasanya di warung dekat rumah Mas, dan supermarket kecil yang banyak di sekitar rumah. Sekali-sekali, ke supermarket besar. Oke, siap Pak Bambang Mudugo semua. Terus ada lagi dari Cik Lingling ya. Selamat malam Ruang Hindu, selamat tugas mulia Mas Q. Wah, semoga sehat ye. Mas Q Anan, aku request lagu El Lahat. Lahat ya tulisannya ya. Coba nanti saya carikan dulu ya. Itu apa termasuk Slorok? Oke, nanti coba saya cek dulu. Makasih, salamnya kanggem beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati, Bunda Rere, Bunda Menti, Bunda Agustin, Pak Dekris, Andi di Batam. Semoga beliau semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi lagunya, J. Siap, selamat malam. Selamat malam juga ya. Kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo juga.
0: Iya, gimana ini kabarnya yang Tanti?
2: Kabarnya masih emplu.
0: Masih emplu. Wah, ini ya. Obatnya kurang manjur ini.
2: Obatnya harusnya soalnya nanti ada batuknya. Batuknya nanti kekel loh.
0: Iya, malah kekel. Obatnya malah es ini. Tambah emplu noh.
2: Emplu noh. Ini Lingling tadi itu Nasaret. Lohet. Dari Nasaret.
0: Oh dari Nasaret ya. Coba saya nanti cek dulu.
2: Aku minta lagunya apa ya.
0: Lagunya apa?
2: Have you ever seen?
0: Apa yang?
2: Have you?
0: Ever seen Drain. Dari siapa ini? Dari Ron Stewart? Oke siap. Ini yang tadi ada tema ini.
2: Tema, nanti kita menyebabkan
0: ya
2: turut
0: mal.
2: Tuan yang rumah. Malas.
0: Ini
2: kalau dulu sering ke mal, beli kan gak usah ngenyang loh.
0: Oh iya, iya. Ribet ya ngenyang ya.
2: Nah, ini pasar tadi juga ada gak ngenyang. dulur-dulur ya. Deh.
0: Tapi kalau pinter ngenyang sih sebenarnya lebih murah ya.
2: Iya. Tapi kadang-kadang kan tak entah ya, neng tenor aneh ya, neng pamah neng.
0: Ya betul, lebih lengkap.
2: Iya, lebih lengkap.
0: Siap.
2: Lengkap lengkap. Banana, selamat tugas ya.
0: Oke, siap.
2: Faisal pagi tadi.
0: Faisal pagi tadi.
2: Oh ya. Banana, ding-ding, selamat malam. Bu Yuni Semarang, yeah. Bu Modesta, Bu Elisa tadi ya.
0: Bu Elisa.
2: Bu Agustin. Mbak Menti. Mbak Cici. Bu Rere, Mbak Rere. Duriannya aku belum loh Mbak Rere. Adikku tuh di Wonogiri di Eromoko. Kalau Mbak Rere di mana ya?
0: Tetangganya mungkin ya.
2: Tetangga.
0: Mungkin.
2: Tetangga jauh atau dekat?
0: Tetangga jauh.
2: Bu Endang Semani, Endang Sukarjo, Endang Solo Baru, Pak Kris, Bu Kris,
0: yeah.
2: Om Beni, Tante Citra, Bunda Jasri Pandansari, Bu Siti, Mbak Menti sudah ya?
0: Iya. Yeah.
2: Apalagi kita buat buat Dewi ini ada Mas Nanan loh.
0: Ayo gabung.
2: Kakak Nanan loh. Ayo ratamu bui pie loh. Barang.
0: Iya sudah lama gak gabungi.
2: Buat semua apa ya? Bu Jati.
0: Dia mana sih?
2: Lali apa?
0: Oke.
2: Buat semua apa? Nanti ikut Pak Kris ya, masuk.
0: Oke, siap, siap.
2: Mbak Nana, tetap semangat, jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih ya.
0: Oke, selamat malam. Yang nanti juga selalu sehat, nge, dan semua pendengar juga ya. Ada lagi dari Bu Endang ya di Sukoharjo. Selamat malam, Mas Anan. Selamat tugas, sehat selalu ya, Mas. Salamnya untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, Pak Kris, Mas Andi di Batam, Citra Muamua, Bu Yuni, Bu Ginem, Bu Menti, Bu Agustin, Ibu Hajasri, Bunda Tanti, dan buat semuanya saja. Semangat ya Mas. Kalau belanja sayur ke warung tetangga, kalau misalnya beli yang lain kadang ke supermarket. Ya, lebih lengkap ya kalau misalnya di supermarket. Ya. Pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di istirahat malam Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di Ruang Rindu di Senin malam hari ini ya. Kita baca-baca dulu WhatsApp yang sudah ada ya. Ada dari Bu Mentik di Kepatihan. Selamat malam Mas Ganteng. Wah. Terima kasih Bu. Ibu Mentik juga cantik. Selamat tugas, sehat selalu. Terima kasih tadi ada yang kirim-kirim salam Mas Andi, Bu Elisa, Mbak Tanti, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Yuni, Bu Ginem, Bu Modest, Pak Kris dan semua monitor. Lagunya Scorpion, Always Same Here. Oke. Belanja sayuran dekat rumah Mas, kalau sembako dan lain-lain di supermarket. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mentik ya di Kepatihan. Kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas.
5: Selamat malam.
6: Gimana kabarnya, Mas?
5: Kabar baik, Ibu.
6: Sama, aku baik juga, Mas.
5: Wah, alhamdulillah selalu
6: lupa
5: sehat.
6: Lupa enggak sama aku, Mas Ana.
5: Siapa ini? Wah.
6: Ibu Siti.
5: Ibu Siti. Iya, Ibu. Saya tahu ini suaranya mesti gini.
6: Pokoknya kalau suaranya lembut gini tuh
5: iya.
6: Siti.
5: Oke, Bu Siti, siap. Bu Siti, gimana ini kabarnya?
6: Ini kabarnya baik, Mas.
5: Alhamdulillah,
6: pada selalu baik. Pada melihat itu sepak bola.
5: Oh iya, iya, iya, iya.
6: Thailand sama Indonesia.
5: Final ya.
6: Iya.
5: Menang siapa, Ibu?
6: Satu-satu.
5: Oh, satu sama. Siap, siap. Bu Siti, ini ada tema ini di Ruang Rindu malam hari ini. Temanya ini kalau ada uang lebih, ini Bu Siti biasanya lebih suka belanja di pasar tradisional atau di mall ini?
6: Aku nggak pernah ke mall, Mas.
5: Oh, kenapa? Oh, supermarket mungkin? Nggak selalu mall, Ibu?
6: Enggak juga.
5: Oh, enggak juga.
6: Kenapa? Aku cuman di warung yang deket aja.
5: Oh, iya, iya, iya.
6: Terus sayur-sayur aku juga enggak ke pasar, sudah ada yang datang.
5: Oh, yang keliling ya? Kenapa itu, Ibu?
6: Iya.
5: Kenapa lebih suka ke...
6: Enggak capek.
5: Enggak capek ya?
6: Enggak capek, enggak jalan jauh-jauh. Apa namanya, kalau pengen apa... olahraga gitu aja ke pasar.
5: Oh, tapi kadang ke pasar tetap ya.
6: Tapi paling seminggu dua kali.
5: Oke, kalau hari-hari biasa
6: setiap
5: ya.
6: Setiap harinya itu beli sabun atau apa-apa itu warung yang dekat di tetangga.
5: Oke.
6: Kalau sayur itu orangnya sudah datang keliling ke rumah.
5: Oh iya iya, tapi relatif itu lebih murah di pasar kan sebenarnya, Ibu ya?
6: Ya benar, lebih murah di pasar. Iya. Tapi kan kita juga harus jalan.
5: Iya, ada transportnya
6: agak
5: juga
6: jauh,
5: ya.
6: Agak jauh. Enggak, kalau saya enggak pernah pakai jalan sama saku.
5: Naik motor?
6: Maksudnya enggak pernah naik motor.
5: Oh, enggak pernah naik motor.
6: Jadi sekalian olahraga itu loh, Mas.
5: Jalan kaki ya. Mm-mm. Seminggu dua kali, wah itu udah gitu. Sama aja olahraga ya, Bu ya.
6: Iya, sekalian olahraga gitu loh, Mas.
5: Baik, baik. Bu Siti, lagunya apa ini, Bu?
6: Pilihin Mas Anu aja.
5: Oke,
6: siap. Mas Anen.
5: Ada beberapa lagu ini. Mungkin Bon Jovi ya, boleh?
6: Iya, ngikut aja. Udah semuanya tak dengerin kok. Okay. Sampai selesai.
5: Siap, siap, siap.
6: Aku salam-salam aja.
5: Buat siapa?
6: Ya, salamnya buat Mas Anen dulu. Selamat bertugas. Semoga tidak lupa sampai.
5: Siap.
6: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
5: Amin, amin.
6: Buat Mbak Tanti tadi. Bunda Lisa, Bunda Menti, Bunda Agustin, Mas Andi yang Cibatam. Iya, buat Pak Bambang Murdo juga tadi sudah masuk. Buat Pak Muladi, buat Pak Kris, buat Mbak Dewi, buat Mbak Citra Mahmua, buat Bunda Lisa. Buat Bunda Modesta, buat Bunda Retno, dua-duanya, Bunda Retno Hardani sama Bunda Retno Tuti, buat Bunda Tifa, buat Pak Benny, buat Mbak Ayu yang di Solo, buat Bunda Andari, buat Mas Bima yang
5: Kartasura,
6: buat Patri. Pak Tri belum masuk.
5: Pak
6: ya,
5: Tri belum, takut digandul katanya Ibu.
6: Buat Bunda Rere Jumiati. Buat semuanya saja ya, Mas.
5: Oke, siap.
6: Tanpa terkecuali lagunya, aku ngikut aja.
5: Oke, nanti saya putarkan Bu Jovi ya.
6: Oh ya, buat Bu Ginem sama Bu Wigati juga. Semuanya selamat malam. Begitu saja, terima kasih. Malam.
5: Oke, terima kasih. Oke, siap. Kita ke WhatsApp dulu. Ada siapa? Oh, kita terima penelpon lagi ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas
5: Anang. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Ibu?
7: Kabarnya baik.
5: Selalu baik ya.
7: Iya, gimana kabarnya Mas Anang?
5: Wah, ini sehat-sehat selalu. Wah, kok batuk ini?
7: Agak
5: geru,
7: Mas.
5: Oh, geru. Iya, baik. Bude Rey.
7: Apa, Mas?
5: Ini temanya kalau misalnya Bude Rey suka berbelanja mungkin ya. Biasanya lebih suka belanja di pasar tradisional atau di mall atau mungkin supermarket ini. Kalau Bude Rey.
7: Ya, kadang-kadang kalau penting itu ya ke supermarket. Karena tiap hari ya paling di dekat rumah warung, Mas.
5: Oke. Okay.
7: Iya, kalau butuh yang lebih banyak lagi ya di supermarket.
5: Lebih lengkap ya.
7: Lebih lengkap, milih apa-apa aja kan. Yang penting bisa milih ya di supermarket.
5: Iya, baik. Bu Rere, ini suaranya kok kecil ya?
7: Apa ya?
5: Iya, oh ini agak besar.
7: Agak jauh tadi tak
5: jauh. Oh. Jangan jauh-jauh, ini enggak dengar.
7: Lagunya apa? Slow rock ya, Pak?
5: Lagunya slow rock, Ibu.
7: Anak bisa masuk enggak? Forever Young.
5: Forever Young? Coba saya cek dulu ya.
7: Ya, salam-salam ya.
5: Boleh.
7: Salamnya buat Mas Anan dulu, sekeluarga selalu sehat, bahagia, rezeki melimpah, ruah barokah ya, Mas.
5: Amin, amin. Bu Rere juga, nggih.
7: Ya, Bunda Maharani, Bu Siti tadi, Tante Muarte, Pak Benny, Bu Yuni, Pak Pirudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kres, terus Ibu Parida di Palu, terus Mas Andi Batam, terus dapat salam dari Bu Siti, Mas, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tim Boyolali, Bu Lastri, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, terus Bu Mbak Citra, yang Junul, Lek Karim, Bu Ulfi Karim, Nini Sabdini, Bu Kino, Bu Yatmi, Bu Ajastri, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Mbak Angel, terus Bunda Tifa. Masuk enggak, Mas?
5: Masuk, masuk, Ibu.
7: Oke, ya, salamnya buat Pak Mukimin dua-duanya, Bu Triandayani, dan buat semuanya ya, Mas.
5: Oke, okay, siap.
7: Mas Jana, saya temen sampai usia nanti ya, Mas.
5: Wah, terima kasih.
7: Kalau pulang, siap, hati-hati ya. Jadi kesehatan selalu, jangan ngebut-ngebut ya, Mas.
5: Iya, turut pinggir nanti, Ibu.
7: Iya, pelan-pelan aja, jangan ngebut. Buru-buru mau cari apa.
5: Iya, enggak cari apa-apa.
7: Biar selamat.
5: Cari angkringan, Ibu.
7: Ditunggu keluarga di rumah.
5: Siap.
7: Makasih ya, Mas.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rere ya di Wonogiri. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
5: Selamat malam. Suaranya agak kecil, Ibu.
8: Halo.
5: Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
5: Wah, dengan Ibu siapa ini?
8: Jauh, masih jauh.
5: Iya, masih jauh, Ibu.
8: Selamat malam, Mas.
5: Enek. Selamat malam juga, Ibu.
8: Sudah,
5: dengan...
8: sudah.
5: Jauh, Bu Ginem. Oh, Bu Ginem, ya. Gimana,
8: Kak? Jauh,
5: iya?
8: Jauh.
5: Oh, sudah besar, Ibu. Yeah. Gimana kabarnya ini, Bu Ginem?
8: Alhamdulillah, sehat.
5: Alhamdulillah.
8: Semangat, sehat. Mas Hana.
5: Selalu sehat dan semangat ya.
8: Oh iya.
5: Bu Ginem, ini ada temanya ini masalah kalau misalnya punya uang lebih ya. Ini biasanya lebih suka belanjanya di pasar tradisional atau di mall atau mungkin supermarket ini?
8: Ya, tergantung yang mau dibelanja, Mas.
5: Kalau misalnya sayuran.
8: Sayuran kan keliling itu banyak.
5: Malah. Kalau misalnya baju, Ibu.
8: Oh, kalau baju yo di itu yo di yo maunya kemana gitu loh, Mas.
5: Oke. Sekalian maunya, ya.
8: Nah, ya di luar, kok di mall. Di itu mana itu
5: Siarto
8: normal
5: okay. Kan
8: sekarang ya banyak.
5: Sejalannya ya Ibu.
8: Ya ya kalau maunya gimana ya sekali-sekali di showroom gitu.
5: Iya pokoknya temu yang bagus langsung sikat.
8: Iya pokoknya ya. Tinggal maunya dan uangnya.
5: Dan uangnya. Nah, ya, yang penting ini uangnya.
8: Iya.
5: Baik, oke.
8: Kalau sayurnya itu keliling banyak Mas di tempat itu.
5: Oh, iya. Jadi lebih suka kalau misalnya ke pasar mungkin pasar tradisional gimana, Ibu? Kalau misalnya beli, enggak pernah ya?
8: Deket loh. Sebetulnya tidak Mas pasar itu, tapi terus mau beli apa ya? Keliling sudah banyak. Terus warung terdekat itu sudah besar loh, Mas. Apa-apa aja.
5: Iya.
8: Iya.
5: Jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh lah ya Bu ya.
8: Iya, ya cuman kalau mau ingin keluar, terus kemana beli apa, terus mau jajan, itu sok-sok mampir yuk, sik kene kita mang luwet, apa sok itu gitu.
5: Iya, sambil jajan.
8: Sambil jajan, maunya yuk jajan di mana. Di itu Mbak Endang Solo Baru itu ya soalnya itu tenda biru nasi gudeg.
5: Wah enak itu
8: ya, maunya itu loh Mas sok itu maunya kalau punya uang loh Mas enak punya uang ya enggak gitu.
5: Wah iya kalau enggak punya uang masak sendiri.
8: Oh iya masak sendiri aja cuman itu Mas kalau enggak bisa masak kok.
5: Oh.
8: Kalau masak tuh kan itu Mas.
5: Apa?
8: Goreng tempe apa, goreng telur.
5: Oh iya.
8: Itu masak di sana mau oseng-oseng.
5: Tapi enak Ibu oseng-oseng.
8: Ya, gak bisa masak.
5: Baik. Lagunya apa ini Ibu?
8: Ya kalau bisa apa ya, Scorpion masuk.
5: Scorpion tadi sudah ada yang request sih Bu. Yang
8: artinya apa?
5: Apa yang ya tadi ya? Coba nanti saya cek dulu.
8: Ikut
5: aja ya.
8: Scorpion ya.
5: Oke, okay. Scorpion always somewhere.
8: Oh ya, ngikut.
5: Oke. Siap. Salamnya baca
8: salam
5: Pak.
8: Ya Mas, untuk Mas Anan dulu. Selamat malam, selamat sehat ya Mas.
5: Amin, amin.
8: Itu sama Bu Menti, Bu Tanti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Rere, Bu Siti tadi yo, terima kasih Bu Siti. Mas Kris sudah keluar Mas Kris.
5: Pak Kris belum, ini tumben-tumbenan Pak Kris ini.
8: Oh ya.
5: Mungkin lagi istirahat.
8: Pak Kris. Lihat.
5: Oh lihat bola, iya lihat bola ini Pak Kris ini. Iya. Yeah.
8: Mas Andi yang jembatan. Mas Andi kalau mau beli donat ke Solo.
5: Ayo ke Solo.
8: Ya, nanti mampir ke rumahnya Bu Ginem.
5: Iya, donatnya ke nanti Mas Andi ke sini ya, jangan donatnya dikirim.
8: Sama Bu Ginem nanti.
5: Oke, okay, ya. Siap.
8: Untuk Kak Puja yang di
5: Bintuni.
8: Papua, ya?
5: Iya, Bintuni ya, Papua.
8: Terus sama ya Pak, untuk semuanya ya Mas.
5: Buat semuanya. Oke.
8: Okay. Monitor Pro 1. Oh Bu Menti, terima kasih. Makasih ya Mas.
5: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gindem ya. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sarapan pagi pakai nasi dan telur pasti enak nih. Apalagi kalau sudah punya stok telur di kulkas. Jadi tidak perlu buru-buru ke warung. Tapi tahukah Anda ada tips untuk menyimpan telur agar lebih awet? Tidak perlu mencuci telur sebelum disimpan, karena air dapat merusak lapisan pelindung yang ada di cangkang telur atau disebut kutikula. Kutikula itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam telur. Kalau lapisan pelindungnya rusak, bakteri jadi lebih mudah masuk kan? Jadi, untuk menyimpan telur yang baik dan aman, cukup bersihkan saja menggunakan kain bersih ataupun tisu ya. Nah, telurnya sudah matang nih. Yuk sarapan!

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Terima kasih pendengar, masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di Senin malam hari ini dengan slow rock balad ya, 80-90. Dan kita terima telepon ya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Senan.
2: Selamat malam Ibu. Iya?
3: Mas, bukinem lagi nih.
2: Iya, kenapa?
3: Nah, samping gue ini ada basar loh Mas.
2: Oh, ndak bazar. Malam-malam, Ibu?
3: Iya, oh tadi.
2: Oh, tadi.
3: Tapi sekarang masih kok, Mas.
2: Oh.
3: Baru sudah
2: mulai kukut ya.
3: Mulai kukut. Aku tadi keluar beli kebab sama donat.
2: Oh, enak itu. Wah, malam-malam nih.
3: Iya. Ada itu cuman bakso bakar, pilor, mie itu banyak.
2: Mie.
3: Ada sepur kelinci, ada becak.
2: Di daerah mana Ibu?
3: Ya, di samping saya kok Mas.
2: Oh iya.
3: Dekat
2: iya.
3: Dekat sini kok. Sampingku. Dekat banget sih. Kalau saya di depan anu sepur kelinci becak itu lewat depanku itu dulu kalau.
2: Keliling ya, kalau keliling-keliling ya. Wah, yes. Enak
3: rame
2: ya
3: Mas.
2: Rame ya. Padahal tadi udah malam loh Ibu.
3: Ya tapi ini baru
2: udah mulai ini ya.
3: Sudah mulai tutup.
2: Okay.
3: Lah itu anu datangnya tadi bukanya ya jam 7 kok Mas.
2: Oh, bukanya jam 7.
3: Iya, jam 7.
2: Oh, malam
3: baru
2: ya.
3: Malam.
2: Rame ya.
3: Rame.
2: Berapa lama Ibu? Seharian ini aja atau besok juga ada lagi?
3: Katanya satu minggu.
2: Oh gitu, satunya kata. Satu minggu. Baik.
3: Baru tadi.
2: Bukan pasar malam gitu bukan ya Bu?
3: Bukan pasar.
2: Oh bukan ya. Bazar ya. Baik. Oke. Mau nambah? Oke siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ginem ya. Terus kita baca-baca WhatsApp dulu. Ada dari Bu Yuni ya di Semarang. Mas Anand selamat malam. Tapi ini dulu ya Mas, bunga melati, bunga cempaka, cakep. Wah, dibawa gadis untuk persembahan. Apakah Mas Anand sendirian saja? Wah iya, saya sendirian saja ini, nggak ada temannya ini ya. Faisal nanti pagi. Mudah-mudahan besok bisa duet ya untuk ruang rindunya ya. Oke, meski sendirian tetap terdengar nyaman. Wah, jempol. Terima kasih Bu Yuni ya. Mas Uti ya, Uti Yuni. Mas Uti Yuni menikmati saja. Salamnya untuk semua pecinta ruang rindu. Kang Kemasanan, selamat tugas, Tuhan memberkati. Terima kasih juga ya Bu Yuni. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang lancar. Amin. Dan pendengar sudah mepet ya waktunya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini ya, untuk menemani saya ya di Senin malam hari ini. Dan terima kasih yang sudah WhatsApp dan juga kirim-kirim salam tadi ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan rezeki yang melimpah, amin. Dan saya Pak Hanan ya pamit undur diri dulu. Maaf jika ada salah-salah kata ya pendengar. Tetap bersama kami karena nanti pukul 23 akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda. Semoga lagu-lagunya cocok ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
0: Pak, balas WA-nya nanti aja kan bisa.
3: Bentar doang ini, penting.
0: Kalau penting, minggir aja dulu, kenapa sih?
3: Gampang, Ma. Ngetik satu tangan juga bisa.
0: Bukan masalah ngetik pakai satu tangannya, Pak. Tapi bahaya. Pak, Papa, ada mobil depan.
3: Astaga.
0: Tuh kan, hampir aja nabrak mobil di depan. Diprotes juga sama yang di belakang. Udah, siniin HP-nya.
3: Iya, iya. Maaf, Ma. Sekarang fokus nyetir aja.
0: Harusnya emang gitu, Pak. Hampir aja membahayakan nyawa.
4: Membalas pesan saat berkendara bisa menurunkan tingkat fokus dan membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain.
5: Hindari menggunakan ponsel pada saat berkendara agar lebih aman dan nyaman untuk semua.

0: Sarapan pagi pakai nasi dan telur pasti enak nih. Apalagi kalau sudah punya stok telur di kulkas. Jadi tidak perlu buru-buru ke warung. Tapi tahukah Anda ada tips untuk menyimpan telur agar lebih awet? Tidak perlu mencuci telur sebelum disimpan, karena air dapat merusak lapisan pelindung yang ada di cangkang telur atau disebut kutikula. Kutikula itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam telur. Kalau lapisan pelindungnya rusak, bakteri jadi lebih mudah masuk kan? Jadi, untuk menyimpan telur yang baik dan aman, cukup bersihkan saja menggunakan kain bersih ataupun tisu ya. Nah, telurnya sudah matang nih. Yuk sarapan!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Kami, segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.radio.co.id dan aplikasi Radio Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa kabarnya? Bersama saya Ditya Wadana. Kami hadir kembali dalam program Surakarta Pagi Ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama Mati Senggono sebagai pengarah acara untuk hari ini juga menemani Anda hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami pendengar, bisa bergabung melalui telepon, bisa bergabung melalui WhatsApp, dan mengawali perjumpaan kita pagi ini. Terlebih dahulu kami hadirkan informasi yang pertama, yaitu kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Isra ayat 23 hingga 41. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustazah Silvia Rates AG dari Kemenag Kota Surakarta dengan judul pagi ini tentang mendidik anak agar jujur. Pendengar, kita ikuti terlebih dahulu bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: ولا تقف ما ليس لك به علم.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, menciptakan air dan tanah, serta yang membuat kreasi jagat raya. Tidak ada makhluk sekecil semut pun yang berjalan di malam hari yang tidak ia ketahui. Dan tidak ada sesuatu sekecil atom pun baik di langit maupun di bumi, kecuali pasti diketahui oleh Allah. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asma'ul Husna atau nama-nama yang baik. Surah Thaha ayat 6-7. Allah telah menciptakan Adam lalu mengujinya dan kemudian memilihnya, memberikan ampunan serta memberikan petunjuk kepadanya. Allah mengutus Nabi Nuh untuk kemudian membuat bahtera atas perintah Rabb-nya, dan bahtera itu pun berlayar. Allah juga telah menyelamatkan Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim, dari api, sehingga panas api justru berbalik menjadi dingin, dan memberikan kenyamanan bagi Ibrahim. Maka perhatikanlah apa yang telah terjadi. Allah juga telah memberikan 9 ayat atau mukjizat tanda kekuasaan Allah. Namun ternyata Fir'aun tidak juga sadar dan tidak menyesal. Allah juga telah meneguhkan Nabi Isa dengan kemukjizatan-kemukjizatan yang mencengangkan manusia. Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya terdapat bukti-bukti kebenaran yang jelas serta petunjuk. Kita memuji Allah atas nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti. Kita panjatkan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang diutus di kota Mekah. Semoga hal itu juga tercurahkan kepada teman beliau di gua, yaitu Abu Bakar yang tidak pernah ragu, kepada Umar yang selalu mendapatkan ilham dalam pendapatnya di mana ia melihat dengan cahaya dari Allah, kepada Utsman, suami kedua putri beliau yang tidak pernah berbicara mengada-ada, dan kepada kemenakan beliau Ali bin Abi Thalib yang menjadi gudang ilmu dan singa padang pasir, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau yang keutamaannya menyebar di seluruh penjuru bumi. Pendengar plus satu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran memiliki beragam bentuk, di antaranya pertama, jujur dalam berbicara. Jika seorang Muslim berbicara, dia hanya berbicara dengan kebenaran dan kejujuran. Jika memberitahukan, dia hanya memberitahukan dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Sebab dusta dalam berbicara termasuk nifak dan tanda-tandanya. Rasulullah SAW bersabda, Ayatul munafiki salasun, idza hattasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, maka dia dusta. Jika berjanji, maka
dia ingkar. Dan jika diberi amanat, maka dia khianat. Kedua yaitu benar dalam bertekad. Jika seorang muslim bertekad untuk mengerjakan sesuatu yang pantas untuk dikerjakan, dia tidak ragu-ragu mengerjakannya. Dia tunaikan pekerjaannya tanpa menoleh atau memedulikan hal lain sampai selesai dari pekerjaannya. Yang ketiga yaitu jujur dalam bermuamalah. Jika seorang muslim bermuamalah dengan orang lain, dia bermuamalah dengan jujur. Sedikit pun dia tidak berlaku curang, tidak menipu, tidak memalsu, dan tidak memperdayai orang lain. Yang keempat, benar dalam berjanji. Jika seorang muslim berjanji kepada seseorang, dia menepati janjinya karena ingkar janji termasuk tanda-tanda kemunafikan. Yang kelima yaitu jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak berpenampilan dengan penampilan yang bukan aslinya dan tidak menampakkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya. Dia tidak mengenakan pakaian kepalsuan, tidak riak, dan tidak memaksakan diri dengan sesuatu yang bukan miliknya. Sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memaksakan diri sesuatu yang tidak dia miliki seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Maknanya, orang yang berhias dengan sesuatu yang tidak dimilikinya agar terlihat kaya, atau orang yang memakai dua pakaian usang untuk menampakkan dirinya zuhud padahal dia tidak zuhud atau sederhana. Pendengar Persatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, setiap sahabat muncul sebagai pribadi yang mencerminkan umat secara keseluruhan. Bahkan setiap sahabat menjadi Al-Qur'an yang berjalan di tengah-tengah manusia. Mereka telah menghirup wangian yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga buah kebenaran itu matang dan lezat. Harum aromanya tercium oleh setiap orang yang membaca perjalanan hidup mereka. Perjalanan hidup mereka merupakan lembaran-lembaran yang tidak bisa dilukiskan dengan pena. Kita tidak mampu menggambarkan dengan sempurna akhlak mulia para sahabat yang telah mengorbankan segala yang mahal dan berharga demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat pecah perang Badar. Ya Allah, tunaikanlah janjimu untukku. Ya Allah, jika engkau binasakan sekelompok pemeluk Islam ini, engkau tidak akan disembah di muka bumi. Ya, mereka adalah manusia terbaik yang beribadah kepada Allah sesudah para nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda, khairukum qarni summalladhi yalunahum summalladhi yalunahum summa yakunu ba'dahum qaumun yahununa wala yu'tamanuna wa yashhaduna wala yustashhaduna wa yanduruna wala yafuna wa yadharu fihi min as-saman. Sebaik-baik kalian adalah generasi pada zamanku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian datang setelah mereka suatu kaum yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Bersaksi tanpa diminta, bersumpah dan tidak memenuhi sumpahnya. Pada diri mereka nampak kegemukan. Merekalah generasi yang diberikan kesaksian oleh Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan. Sementara itu, beliau adalah
orang yang benar dan dibenarkan yang tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diturunkan. Renungkanlah peristiwa agung ini ketika Nabi Muhammad SAW keluar untuk memberi semangat para shodiqin agar tegar di medan jihad dalam perang Badar. Beliau bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, orang yang memerangi mereka pada hari ini, lalu dia terbunuh dalam keadaan sabar dan mengharap pahala dari Allah, maju dan tidak melarikan diri, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga." Beliau bersabda memotivasi mereka, "Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Ketika itulah Amir bin Hammam berkata, "Bagus, bagus. Apa yang mendorongmu untuk mengatakan bagus, bagus?" tanya Rasulullah SAW. Amir menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya hanya berharap semoga termasuk penghuninya." Beliau bersabda, "Engkau termasuk penghuninya." Amir mengeluarkan beberapa butir kurma dari wadahnya, lalu memakan sedikit darinya. Kemudian berkata, "Jika saya hidup untuk makan semua kurmaku ini, sungguh itu adalah kehidupan yang panjang." Dia pun membuang semua kurma yang dimilikinya. Kemudian memerangi orang-orang kafir hingga dia terbunuh. Pendengar persatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persembahkan kata-kata itu untuk setiap orang yang membangun, mengumpulkan, dan bersikap kikir, ingin memiliki dunia seisinya, tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta tersebut, dari yang halal atau yang haram. Kami mempersembahkan untuknya kata-kata Amir bin Hammam, "Jika saya hidup untuk makan semua kurmaku ini, sungguh itu adalah kehidupan yang panjang." Bahkan Auf bin Haris ibnu Afra' datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Allah tertawa dari hambanya?" Beliau bersabda, "Perbuatannya menyerang musuh tanpa perlindungan tubuh." Dia pun melepas baju besi yang dikenakannya, lalu melemparkannya, kemudian mengambil pedangnya dan berperang hingga terbunuh. Ketika perang Badar, Ukasyah bin Mihsan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedangnya patah, sedangkan dia ingin melanjutkan perang. Padahal bisa saja dia meninggalkan perangan dengan alasan pedangnya patah. Akan tetapi, sifat sidiknya kepada Allah serta keinginannya yang besar untuk mati di jalan Allah membuatnya mencari pedang lain. Nabi SAW lalu memberinya sebatang kayu. Nabi bersabda, "Berperanglah dengan pedang ini, wahai Ukasyah." Ketika dia mengambilnya dari tangan Rasulullah SAW, beliau menggetarkannya. Di tangan beliau, kayu itu menjadi pedang yang panjang, kuat, dan putih besinya. Ukasyah pun berperang dengan pedang itu hingga Allah SWT memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Pedang itu disebut Al-Am. Kemudian pedang itu terus menyertainya dalam berbagai peperangan hingga dia terbunuh dalam perang Riddah. Saat itu pedang tersebut berada di tangannya. Sungguh itu merupakan contoh yang hanya sedikit terulang dalam sejarah. Betapa itu merupakan taman yang penuh dengan buah sidik dan para pelakunya. Demi Allah, jika kita ingin menyebutkan semua kisah tentang sidik dan para pelakunya, tidak akan cukup ribuan kitab untuk membicarakan orang-orang yang berlaku sidik itu yang telah disucikan Allah dalam kitabnya. Allah SWT berfirman,
minamu'minina rijalun sadaku ma'ahadu waha alaih faminhum man qada nahbah faminhum man yantayir wama baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak mengubah janjinya. Surat Al-Ahzab ayat 23. Pendengar bersatu, RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang benar nampak demikian jelas dalam bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasibal nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatannal ladina min qablihim. Falaya'lamanna allahul ladina sadaku walaya'lamanna kadibin. Artinya, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Allah juga berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi, Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Surat Al-Imran ayat 179. Pendengar bersatu, RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan itu tidak terjadi kecuali dalam ujian dan cobaan yang memisahkan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Kisah teladan keimanan yang dilakoni para sahabat radhiyallahu anhu dalam menjadi penerang bagi kita laksana matahari yang bersinar terang di dunia nyata. Kita belajar dari kisah itu bagaimana sebenarnya iman yang hakiki dan sejati agar kita bisa menempuh jejak langkah mereka hingga kelak penghabisan yang membahagiakan bersama mereka di surga yang penuh kenikmatan. Pada saat itu, Allah menyempurnakan nikmat-Nya untuk kita dengan bersanding dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyempurnakan keutamaan dan rahmat-Nya untuk kita dengan menatap wajah-Nya yang mulia. Kisah keteladanan keimanan Ja'far bin Abi Thalib. Imam Al-Zahabi mengomentari Ja'far bin Abi Thalib dalam biografinya. Dia seorang tuan, syahid, tokoh penting, dan tokoh para mujahidin Abu Abdillah, paman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengutus pasukan menuju Muttah pada Jumadil Ula 8 Hijrah di bawah kepemimpinan Zaid bin Harisah. Nabi SAW bersabda, kalau Zaid terbunuh, angkatlah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, angkatlah Abdullah bin Rawahah untuk memimpin pasukan.
Mereka berangkat menuju negeri Pelkok di Syam dan singgah di Ma'an di Syam. Mereka mendengar berita bahwa Heraklius telah sampai di Ma'ab, yaitu bagian dari negeri Pelkok di Syam, dengan 100.000 pasukan Romawi dan 100.000 pasukan Arab. 3.000 pahlawan pemberani dari para penghafal Al-Quran berhadapan dengan para penyembah salib, kemudian Allah melaknat mereka pada zaman itu dan pada setiap waktu. Mereka bertemu dan saling berperang. Zaid bin Harisah bertempur dengan panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga terbunuh di ujung tombak musuh. Kemudian Ja'far mengambil alih panji dan bertempur melawan Romawi hingga terbunuh. Ja'far turun dari kuda pirangnya, kemudian kuda itu dia bunuh. Ja'far pun menjadi orang pertama dalam Islam yang membunuh hewan tunggangannya sendiri. Kemudian dia bertempur melawan musuh hingga terbunuh, seraya mengatakan, "Betapa senangnya memperoleh surga yang semakin dekat, surga yang indah dan dingin air minumnya. Tentara Romawi sudah dekat siksanya. Mereka kafir dan jauh nasabnya. Menjadi kewajibanku jika bertemu mereka untuk menebasnya." Ibnu Hisam berkata, "Telah diriwayatkan kepadaku seorang ulama yang kupercaya bahwa Ja'far mengambil panji dengan tangan kanannya, lalu tangan itu putus terbabat pedang. Dia kemudian mengambilnya dengan tangan kirinya, lalu tangan itu putus terbabat pedang. Maka dia mendekatnya dengan dua pangkal lengannya hingga terbunuh. Pada saat itu dia berumur 33 tahun. Allah pun memberinya pahala dengan dua sayap di surga untuk terbang kemanapun dia suka." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tadi malam saya masuk surga dan melihat ke dalamnya. Di sana ada Ja'far sedang terbang bersama malaikat. Sementara Hamzah duduk di atas ranjangnya. Apabila menyapa putra Ja'far, Ibnu Umar mengatakan, 'Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai putra pemilik dua sayap.'" Ibnu Katsir berkata, "Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dua tangannya dengan dua sayap di surga. Dan inilah Hanzalah, orang yang dimandikan malaikat. Dari Yahya bin Abbad bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, dia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang terbunuhnya Hanzalah bin Abi Amir. Sesungguhnya sahabat kalian dimandikan oleh malaikat.' Para sahabat pun bertanya kepada istri Hanzalah, lalu dijawab, 'Dia keluar ketika mendengar teriakan dan suara gaduh saat sedang junub.' Rasulullah SAW lalu bersabda, 'Oleh karena itu, itulah dia dimandikan malaikat.'" Pendengar bersatu, RRI Surakarta yang dimuliakan Allah SWT, kita hidup di taman orang-orang yang jujur. Merekalah yang difirmankan Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadu waha alaih. Waminhum man qada nahbah. Waminhum man yantajir. Wama baddalu tabadila. Liyajziyallahu sadiqina bisidqihim. Wayu'adzibal munafikina insya'a. Aw yatuba alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka

penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Allah juga berfirman tentang mereka. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Surat Al-Bayyinah ayat 8. Adapun kita, Allah telah berfirman tentang kita. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'u sholata wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan atau ghayyun. Surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa sesudah mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa dan ikhlas dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tabi'in, akan datang kaum yang sengsara. Mereka meninggalkan sholat dan menempuh jalan syahwat. Mereka akan menemui ghayyun, artinya segala keburukan, kerugian, dan kehancuran. Ibnu Abbas berkata, ghayyun ialah sebuah lembah di neraka. Sesungguhnya lembah-lembah di neraka berlindung kepada Allah dari panasnya lembah itu. Yang dimaksud dalam ayat itu bukan meninggalkan sholat secara total, tapi maknanya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu mengakhirkan sholat hingga datang waktu sholat yang lain. Lalu, apa balasan bagi orang yang melakukan itu? Dia akan menemui ghayyun, seperti yang tadi saya ucapkan. Ghayyun ialah sebuah lembah yang sangat dalam di neraka jahanam. Rasanya teramat sangat tidak enak. Di dalamnya mengalir nanah-nanah semua penduduk neraka. Sesungguhnya semua lembah di neraka berlindung kepada Allah dari panasnya lembah itu. Pendengar Bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu para sahabat Rasulullah SAW mengorbankan segala yang berharga yang mereka miliki, mengorbankan harta dan anak, rela meninggalkan negeri demi memperoleh kemuliaan dengan nikmat Islam, serta berserah diri kepada pemilik kerajaan atau alam semesta ini, dan raja dari semua raja, kita datang dengan enggan menjadi kaum muslimin. Islam datang kepada kita tanpa kita harus bersusah payah. Lalu kita sia-siakan dan tinggalkan sholat. Oleh karena demikian pentingnya Allah mewajibkan sholat dari atas langit ketujuh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang meninggalkan sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum musholatu faman tarakahu faqad kafar. Perjanjian di antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Bainar rajulu wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Pemisah di antara seseorang dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Suatu ketika Hatim Al-Asam tertinggal sholat berjamaah. Lalu datang tiga orang mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Hatim menangis keras. Orang-orang bertanya, mengapa menangis? Dia menjawab, aku telah kehilangan sholat berjamaah. Lalu datang tiga orang mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Seandainya satu dari anak-anakku meninggal dunia, tentu seluruh penduduk kota ini akan mengucapkan bela sungkawa kepada. Sungguh kematian semua anakku lebih ringan bagiku daripada meninggalkan satu sholat. Syekh Al-Qattani bercerita di dalam kuliahnya. Saya pernah memandikan beberapa mayit. Di antara mereka ada yang kulitnya menghitam, ada yang tangan kanannya menggenggam, ada yang memasukkan tangannya ke kemaluannya, ada yang mencium aroma panggangan dari kemaluannya.

Dan ada yang terdengar suara seakan-akan beberapa tusuk sate yang terbuat dari api dimasukkan ke dalam kemaluannya. Dia melanjutkan, sesosok mayat ditatangkan. Ketika kami mulai memandikannya, warna kulitnya berubah menjadi hitam seperti arang, padahal sebelum itu kulitnya putih. Maka saya keluar dari tempat memandikan mayat itu dengan ketakutan. Saya mendapati seseorang berdiri. Saya katakan kepadanya, "Mayat ini milik kalian?" "Ya," jawabnya. Saya bertanya, "Engkau bapaknya?" "Ya," jawabnya. Saya bertanya lagi, "Bagaimana keadaan orang ini dulu?" "Dia tidak sholat," jawabnya. Saya lalu mengatakan, "Ambil mayatmu dan mandikan dia." Syekh Al-Qattani menceritakan kejadian lain. Suatu ketika saya keluar dari area perkuburan setelah sholat asar. Kami baru selesai menguburkan seseorang dan tanah masih menempel di tanganku. Saya hendak mencucinya. Tiba-tiba datang sekelompok orang membawa sesosok jenazah. Salah seorang dari mereka yang membawanya berkata, "Demi Allah, tolonglah kami menguburkan orang ini." "Demi Allah, kami tidak bisa menguburkan dengan baik." Padahal jumlah mereka kira-kira 50-an orang. Lalu orang itu dimasukkan ke kubur dengan dua kakinya terlebih dahulu. Bobotnya sangat berat. Beberapa orang membantuku. Saya meletakkannya di dalam kubur. Saya meminta batu bata untuk diletakkan di bawah kepalanya. Saya sudah melepaskan semua ikatannya. Lalu saya melihat kepala mayat ini telah berpaling dari arah kiblat. Semoga Allah melindungi kita. Beginilah Syekh memalingkan kepalanya untuk memberikan gambaran. Kemudian saya hadapkan mayat itu ke kiblat dan saya minta batu bata kepadanya. Akan tetapi kali ini saya mendapati kedua matanya terbuka. Hidung dan kedua matanya mengalirkan darah merah kehitaman. Rasa takut pun menghinggapiku hingga kakiku tidak kuat menopang tubuhku di dalam kubur. Selain itu, ada dua atau tiga orang menyaksikan kejadian aneh dan menakutkan itu. Kemudian mereka memberiku batu bata yang ketiga. Pada kali ketiga ini, saya mendapati mayat itu telah berpaling dari kiblat. Saya pun membiarkannya, lalu lari meninggalkan kubur itu. Orang-orang yang tadi bersamaku bangkit dan melaksanakan penguburan. Mereka menimbunnya dengan tanah tanpa menutup liang lahat karena ketakutan yang hebat. Kemudian saya bermimpi melihat mayat itu 7 atau 8 kali sampai Allah menenangkan hatiku ketika saya pergi umrah. Saya tinggal di Mekah kira-kira 11 hari hingga lupa kejadian itu. Lalu saya kembali ke Riyadh. Itulah beberapa contoh yang menceritakan akhir kehidupan yang buruk atau su'ul khatimah bagi setiap orang yang meninggalkan sholat. Maka pantaslah Allah berfirman kepada kita. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan atau goyun. Surat Maryam ayat 59. Bahkan Allah SWT berfirman, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Alkitab, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diampuni. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Alkitab sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih
bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Surat Al-A'raf ayat 169. Allah telah mewariskan untuk kita Al-Quran tanpa harus bersusah payah. Allah mewariskan Islam untuk kita dengan penuh kemudahan tanpa harus melakukan pengorbanan. Lihatlah para sahabat Nabi SAW, mereka bersusah payah, berjuang, dan berjihad demi memperoleh nikmat Islam. Seseorang dari mereka rela meninggalkan anak-anaknya, semua hartanya, dan negerinya untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi, salah seorang dari kita enggan bersujud kepada Allah, barang satu kali sementara masjid berada di bawah rumahnya. Bahkan, dia mengingkari setiap orang yang mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Alkitab, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Maksudnya, mereka mengambil sesuatu yang rendah dari puing-puing reruntuhan dunia yang halal dan yang haram, lalu dengan bangga mengatakan bahwa Allah akan mengampuni perbuatan kami. Mereka tertipu dan berdusta terhadap Allah. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Maksudnya, mereka mengharapkan ampunan, sementara mereka terus-menerus mengerjakan dosa. Setiap kali nampak oleh mata, mereka sedikit puing reruntuhan dunia. Mereka mengambilnya tanpa peduli apakah itu halal atau haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akan datang kepada manusia suatu masa di mana seseorang tidak peduli dari mana dia memperoleh harta, dari yang halal ataukah dari yang haram. Ini merupakan puncak ketertipuan mereka dengan kelemah lembutan Allah. Meskipun mereka makan yang haram dan mengenakan pakaian yang haram, tapi mereka yakin Allah akan mengampuni mereka. Maka lihatlah perbedaan antara kita dan para pendahulu kita yang mulia. Inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, seandainya salah satu kakiku berada di surga, sementara yang lain lagi masih di luarnya, saya tidak merasa aman dari makar Allah. Akan tetapi, kita mengatakan, kita akan diampuni. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya nanti datang penyeru dari pada hari kiamat, kemudian menyerukan bahwa semua manusia masuk surga kecuali satu orang, sungguh aku akan mengatakan orang itu adalah Umar. Sementara kita mengatakan kita akan diampuni. Bahkan Nabi SAW bersabda, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya, kecuali Allah meliputiku dengan keutamaan rahmatnya. Sedangkan kita mengatakan kita akan diampuni. Demikianlah dari saya, semoga kita terjauh dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Tronggosari 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Peningkatan di produksi susu di tahun ini cukup lumayan baik dan kita berencana nanti Kabupaten Boyolali akan punya showroom susu.
2: Yang kontak erat, kontak serumah itu seandainya hasilnya negatif atau belum menunjukkan gejala TB, tentunya harapan kita mereka kita mau berikan terapi pencegahan TBC.
0: Warta Pagi selengkapnya, saya Aditya Wardana.
3: Saya Salsabila Latisha.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menggencarkan program terapi pencegahan penyakit TBC bagi warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita. Pengobatan pencegahan selama 3 bulan ini wajib dijalani warga serumah guna mencegah munculnya penularan kasus baru di daerah.
2: Hari ini kita yang masih perlu kita tingkatkan adalah TPT-nya, Mas.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengintensifkan langkah proteksi kesehatan masyarakat melalui penguatan program terapi pencegahan TBC atau TPT. Langkah ini difokuskan khusus bagi warga atau anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan penderita tuberkulosis di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Dwi Rusaryati, menjelaskan warga yang hidup berdampingan dengan pasien TBC memiliki potensi resiko tertular cukup tinggi dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang. Meskipun hasil screening awal menunjukkan kondisi negatif atau tanpa gejala, warga kontak erat tetap diwajibkan meminum obat pencegahan khusus seminggu sekali selama 3 bulan.
2: Bagi yang kita lakukan screening, yang kontak erat, kontak serumah itu seandainya hasilnya negatif atau belum menunjukkan gejala TB, tentunya harapan kita, mereka, kita mau berikan terapi pencegahan TBC. Karena kan mereka kan hidup bersama penderita TBC, sehingga potensi untuk tertular kan cukup besar.
4: Lebih lanjut, Dwi mengakui pelaksanaan program pengobatan pencegahan menghadapi tantangan tersendiri, karena masih banyak warga sehat yang ragu untuk mengonsumsi obat secara rutin. Guna mengatasi hambatan tersebut, Dinas Kabupaten Karanganyar akan meluncurkan program pembentukan desa siaga TBC untuk memasifkan sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa. Masyarakat juga diimbau tidak perlu panik atau mengisolasi penderita TBC secara berlebihan, sebab penularan dapat dicegah secara efektif dengan menjaga etika batuk serta konsisten menggunakan masker.
2: Perlu sosialisasi, Mas, karena namanya orang sehat, diberikan obat itu kan masih banyak yang menolak atau ragu-ragu, sehingga kita perlu sosialisasi dan juga kita ini mau mencanangkan desa siaga TBC juga. Sebagai tindak lanjut yang kemarin sudah kita canangkan waktu pertemuan di Anaya.
4: Adapun penguatan terapi pencegahan ini menjadi tindak lanjut atas keberhasilan Dinas Kesehatan Karanganyar yang sebelumnya berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga tingkat Jawa Tengah dalam capaian screening TBC. Dengan dukungan 4 unit alat tes cepat molekuler serta 1 unit mobil ronsen keliling, Pemkab Karanganyar optimis mampu menekan angka penularan TBC secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surakarta terus gencarkan Surakarta Zero Stunting melalui berbagai intervensi preventif. Salah satunya melalui program Dulang Bareng dan Sekolah Cegah Stunting atau Seketing yang digelar di Pendopo Kelurahan Sewu. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani tekankan penanganan tidak hanya berfokus pada penurunan angka stunting, tetapi tidak lagi ada penambahan kasus baru.
5: Tidak ada kasus stunting baru di wilayah masing-masing.
6: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus melangkah aktif menekan resiko stunting di wilayah-wilayah. Salah satunya melalui Sekolah Cegah Stunting atau Secetting yang diadakan bersama dengan Dulang Bareng. Program Secetting ini nantinya para orang tua, ibu hamil, ibu menyusui hingga pengasuh dibekali pengetahuan komprehensif mulai dari gizi, pola asuh, aspek medis, kesehatan mental hingga sanitasi lingkungan. Langkah preventif ini penting mengingat data penimbangan rutin Dinas Kesehatan Kota Surakarta per Agustus 2026 mencatat angka stunting berada di 7,53%. Dalam penanganan kasus tersebut, pemerintah Kota Surakarta menargetkan sebanyak 425 sasaran keluarga berisiko di 54 kelurahan dapat tersentuh program edukasi ini secara berkelanjutan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani menegaskan pentingnya semangat zero stunting yang berfokus pada pencegahan munculnya kasus stunting baru di tingkat rumah tangga.
5: Zero stunting stunting ini bukan hanya semangat untuk menurunkan angka stunting yang ada di wilayah, tetapi lebih pada bagaimana Secepeting bisa mengantisipasi tidak ada penambahan kasus baru. Jadi zero stunting itu tidak ada kasus stunting baru di wilayah masing-masing. Dipastikan mulai dari ibu hamil sudah aktif mengikuti kegiatan, terdata melalui posyandu, sehingga nanti bisa diminimalisir atau bahkan mungkin bisa dihilangkan kasus-kasus stunting baru yang sebenarnya bisa dimulai dari rumahnya masing-masing ya, mulai dari pemeriksaan dini, kemudian memastikan gizi yang cukup, kemudian mengikuti grafik sesuai dengan tinggi dan berat badan dan lain sebagainya.
6: Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta Kristiana Haryanti menjelaskan perbedaan mendasar antara program penyediaan gizi seperti Dasyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting dengan Secepeting yang menitikberatkan pada aspek pola asuh dan edukasi preventif.
7: Bedanya kalau Dasyat itu kan Dapur Atasi Stunting, jadi lebih kepada pemenuhan gizi. Tapi kalau Secepeting itu kan Sekolah Cegah Stunting, itu kita bisa memberikan materi tidak hanya terkait dengan gizi. Ada pola asuh, kemudian tadi yang disampaikan ada beberapa hal yang memang harus disinau atau diketahui oleh para orang tua pengasuhan, termasuk yang tadi Bu Wakil ngendika di atas 2 tahun itu masih ada kemungkinan untuk mengarah ke yang tidak tumbuh sesuai dengan usianya. Nah itu bisa jadi karena dititipi sama neneknya atau pengasuhnya, nah itu mungkin tidak sesuai dengan standar untuk pengasuhan, itu bisa jadi. Sehingga dengan adanya Sekolah Cegah Stunting ini nanti bisa dari beberapa aspek bisa kita berikan kepada para orang tua supaya anak-anaknya terbebas atau tidak kena stunting.
6: Melalui edukasi dan pendampingan yang menyasar langsung kelompok berisiko di setiap kelurahan, Pemkot Surakarta optimistis kualitas tumbuh kembang anak-anak di Surakarta dapat terjaga secara mandiri dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Harga sayur-mayur di pasar tradisional di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo melonjak. Ditemui hari kemarin, pedagang sayuran di Pasar Legi Solo, Wida Narti, menuturkan lonjakan harga dipicu kondisi cuaca ekstrim sehingga pasokan sayuran dan daerah penghasil terbatas.
8: Karena apa? Cuaca, selain cuaca, permintaan banyak, bahan sedikit. Sekarang kan sayur kan sisa nih MPG.
9: Harga sejumlah komoditas sayur-mayur di pasar tradisional di Kota Solo mulai mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan. Beberapa pedagang sayur-mayur di Pasar Legi Solo menuturkan daun selada menjadi komoditas yang paling terdampak karena stoknya sangat terbatas. Ditemui RRI, salah seorang pedagang sayuran di Pasar Legi Solo, Wida Narti, menuturkan daun selada air saat ini naik menjadi Rp25.000 dari harga semula Rp10.000 per kilogram. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir ini, selada air sulit diperoleh karena pasokan dari supplier tidak tersedia. Selain daun selada air, harga brokoli juga mengalami kenaikan dari harga Rp17.000 sekarang menjadi Rp25.000 per kilogram.
8: Semua naik ini. Paling mahal itu dari brokoli itu dari harga Rp17.000 sekarang Rp25.000. Kalau kembang masih sama Rp14.000. Wortel naik Rp1.000 dari Rp13.000 Rp14.000. Timun dari Rp8.000 sekarang Rp11.000. Kobis dari Rp8.000 sekarang Rp9.000 naik Rp1.000. Apalagi Jepan dari Rp7.000 sekarang Rp10.000. Tomat itu sekarang Rp10.000 yang besar. Biasanya itu Rp5.000. Daun apa selada dari Rp10.000 sekarang Rp25.000. Seledri itu dari Rp12.000 sekarang ya Rp14.000. Lonjang itu dari Rp13.000 sekarang Rp15.000.
9: Sementara kenaikan harga komoditas sayur-mayur terjadi karena kondisi cuaca yang mempengaruhi pasokan. Di sisi lain, permintaan terjadi sayuran tetap tinggi sehingga stok yang tersedia di pasar terbatas. Keterbatasan pasokan membuat pedagang tidak lagi mendapatkan sayuran dalam jumlah seperti biasanya. Jepan misalnya yang biasanya dapat dibeli sebanyak 2 hingga 3 kuintal kini hanya sekitar 1 kuintal. Sementara itu tidak hanya sayur-mayur, komoditas cabai juga mengalami kenaikan harga. Menurut pedagang cabai di Pasar Legi Solo Jenny, kenaikan harga tersebut terjadi dalam pekan terakhir ini terjadi pada cabai keriting merah dan hijau serta cabai merah besar.
8: Cabai untuk saat ini untuk yang merah keriting itu dari harga Rp45 sekarang menjadi Rp60. Untuk keriting hijau dari harga Rp28 menjadi Rp32.
10: untuk cabai merah besar itu yang banyak dari 30 menjadi 45.
11: Dikatakan Jenny, selain cabai, kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang putih naik 1.000 menjadi Rp35.000 dan bawang merah dari Rp20.000 kini dijual menjadi Rp26.000 setiap kilogram. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Universitas 11 Maret Surakarta kembali memperkuat jajaran akademisinya dengan mengukuhkan 7 guru besar baru dari berbagai bidang keilmuan. Pengukuhan yang dijadwalkan berlangsung hari ini diharapkan mampu mendorong akselerasi inovasi serta kontribusi nyata bagi masyarakat.
12: Akan dilakukan pengukuhan 7 guru besar baru dari UNS dan tempatnya di auditorium CPR Radio Mataram.
13: Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta menggelar jumpa pers terkait pengukuhan 7 guru besar di Gedung Dr. Prakosa kampus setempat. Ketujuh akademisi tersebut membawa latar belakang kepakaran yang beragam, mulai dari filsafat pencaksilat, teknologi anti-bullying, hingga konversi energi terbarukan. Ketua Senat Akademik UNS, Profesor Sri Sulistyowati menyampaikan, jajaran pimpinan dan sivitas akademika bersyukur atas penambahan para pakar yang siap dikukuhkan di auditorium GPH Haryo Mataram.
12: Jadi seperti yang telah disampaikan bahwa besok, insya Allah besok ya hari Selasa tanggal 6 Oktober akan dilakukan pengukuhan 7 guru besar baru dari UNS dan tempatnya di auditorium GPH Haryo Mataram.
13: Sementara itu Sekretaris Senat Akademik UNS Profesor Muhammad Yamin menyoroti profil para profesor baru yang mayoritas berusia muda. Usia produktif para jajaran profesor ini dinilai menjadi keunggulan strategis untuk terus berbakti serta mengembangkan keilmuan dalam jangka panjang.
14: Kalau kita cermati dari semua guru besar ini, usianya masih rata-rata sangat muda. Jadi masih punya prospek yang panjang untuk berbakti dan mengembangkan UNS ini. Jadi rata-rata keluarganya pada tahun 79.
13: Dengan bertambahnya jajaran profesor baru ini, UNS optimis mampu mempercepat capaian prestasi lembaga. Selain itu juga dapat menjawab berbagai tantangan masyarakat melalui inovasi ilmu pengetahuan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.
3: Saudara, penantian selama 7 tahun akhirnya membawa harapan baru bagi Firdaus Aziz, anak penyandang tunarungu asal Sukoharjo yang mendapatkan alat bantu dengar secara gratis melalui bantuan sosial dari Kemensos. Bantuan tersebut disalurkan melalui kerjasama dengan DPD LDII Sukoharjo serta anggota DPR RI Singgih Januratmoko.
15: Jadi kita bantu semaksimal mungkin sehingga mereka bisa mengurangi beban mereka.
0: Saudara, penantian selama 7 tahun akhirnya membawa harapan baru bagi Firdaus Aziz, anak penyandang tunarungu asal Sukoharjo. Sejak kecil, Firdaus mengalami gangguan pendengaran dan hanya memiliki sekitar 15% kemampuan mendengar. Harapan keluarga untuk membantu Firdaus berkomunikasi kini mulai terwujud setelah mendapatkan alat bantu dengar secara gratis melalui bantuan sosial dari Kemensos. Bantuan tersebut disalurkan hasil kerjasama Kemensos dan DPD LDII Sukoharjo serta anggota DPR RI Singgih Januratmoko. Firdaus menjadi salah satu dari 25 penerima manfaat bantuan sosial berupa alat bantu dengar, kursi roda, dan sejumlah alat bantu lainnya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Menurutnya, penyaluran bantuan serupa diharapkan dapat terus dilakukan dengan menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah.
15: Ini kita hari ini penyerahan bantuan untuk saudara-saudara yang kita memang kurang beruntung membutuhkan dari ada beberapa tadi ada alat bantu dengar, kursi roda, terus kartu juga ini dalam rangka memang ya apa? Jadi ini memang untuk teman saudara-saudara kita di desil 1 sampai 5, terutama ini memang banyak teman-teman kita di LDI yang memang membutuhkan. Jadi kita bantu semaksimal mungkin sehingga mereka bisa mengurangi beban mereka lain.
0: Lebih lanjut politisi dari Partai Golkar itu juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan informasi jika mengajak
16: mengetahui adanya penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu sehingga dapat dilakukan pendataan dan diupayakan mendapatkan bantuan. Orang tua Firdaus Dwi mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterima putranya. Selama 7 tahun keluarga menunggu adanya bantuan yang dapat membantu Firdaus mendengar dan berkomunikasi lebih baik. Menurutnya kondisi gangguan pendengaran yang dialami putranya sejak kecil membuat kemampuan berbicara juga ikut terhambat. Oleh karena itu, Dwi berharap alat bantu dengar tersebut dapat memberikan perubahan besar dalam kehidupannya, terutama dalam proses belajar, berkomunikasi dengan keluarga, maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
15: Ya, sementara ini kan belum anu, belum mana ya, biasanya nggak pakai, terus pakai kan masih adaptasi kan, ya adaptasi. Ada, lalu dipanggil kadang dengar, kadang nengok.
16: Bagi keluarga Firdaus, bantuan alat bantu dengar tersebut bukan sekedar perangkat pendukung, akan tetapi menjadi pintu harapan baru. Keluarganya berharap kemampuan mendengar Firdaus dapat terus berkembang sehingga ke depan dia pun mampu berbicara, belajar, dan menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Fokus hari ini. Pemerintah Kabupaten Boyolali membangun fasilitas showroom susu di kawasan Simpang Siaga untuk menampung sekaligus mempromosikan hasil produksi para peternak lokal. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kembali identitas Boyolali sebagai pusat penghasil susu. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini.
1: Peningkatan di produksi susu di tahun ini cukup lumayan baik.
6: Sebagai upaya menguatkan kembali identitas Boyolali sebagai pusat penghasil susu, pemerintah Kabupaten Boyolali membangun fasilitas showroom susu di kawasan Simpang Siaga untuk menampung sekaligus mempromosikan hasil produksi para peternak lokal. Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa produksi susu di wilayahnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pembangunan fasilitas showroom tersebut telah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah tahun ini. Dirinya juga menjelaskan keberadaan showroom tersebut akan memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk mendapatkan produk susu segar khas Boyolali. Fasilitas ini juga dirancang sebagai sarana promosi terpadu bagi hasil olahan peternak lokal.
1: Peningkatan di produksi susu di tahun ini cukup lumayan baik dan kita berencana nanti Kabupaten Boyolali akan punya showroom susu. Ini sudah mulai kita isawat di tahun ini, kita nanti pembangunannya sudah dianggarkan. Harapannya nanti kalau warga masyarakat mau nyari susu ataupun wisatawan masuk Boyolali mau nyari susu, tidak bingung nyari susunya kemana. Jadi kita ada khusus showroom susu, nanti juga untuk mengambil dari susu-susu yang ada di Kabupaten Boyolali, nanti bisa kita promosikan di situ sekalian.
6: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Boyolali, Ahmad Gozali, menyampaikan bahwa operasional showroom susu tersebut nantinya akan dikelola oleh BUMD Perusda Aneka Karya. Berbagai produk minuman hingga olahan turunan susu akan dipasarkan secara luas di tempat tersebut.
17: Untuk showroom susu saat ini sudah dibangun, sudah berjalan di Simpang Siaga, dan diharapkan nanti tahun depan sudah beroperasi yang akan dikelola oleh Perusda Aneka Karya nantinya dari BUMD kita. Nanti dari sana itu nanti akan ada produk olahan dari susu, kebanyakan dari minuman lah ya, minuman susunya. Kalau yang produk seperti mungkin keju akan ditampilkan juga di sana produk-produknya.
6: Dengan langkah adanya showroom susu di area Simpang Siaga, diharapkan identitas Boyolali sebagai kabupaten penghasil susu tidak hilang. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
3: Showroom susu Boyolali yang saat ini pengerjaannya dikebut oleh Pemkab Boyolali diharapkan mampu mendongkrak potensi kota susu di Boyolali. Lebih lengkap terkait showroom susu di Boyolali berikut komentar pagi disampaikan Agus Yoga.
18: Selamat pagi. Showroom atau ruang pamer yang merupakan ruangan atau bangunan tidak hanya digunakan untuk memamerkan produk, terutama barang-barang seperti kendaraan bermotor, furniture, atau peralatan elektronik. Namun, showroom kali ini memungkinkan pelanggan untuk melihat, mencoba, dan mempelajari lebih lanjut tentang produk sebelum membeli. Salah satunya produk susu di Boyolali. Showroom susu Boyolali yang saat ini pengerjaannya terus dikebut Pemkab Boyolali tak lepas akan mampu mendongkrak potensi kota susu di Boyolali. Untuk diketahui, Boyolali merupakan penghasil susu sapi terbesar di Jawa Tengah. Produksinya lebih dari 51 ribu ton per tahun. Namun cukup disayangkan, selama ini wisatawan bingung saat akan membeli susu Boyolali asli di mana lokasinya. Ada sebagian yang bertanya, apa itu showroom susu? tentunya bukan sebatas toko. Konsepnya menurut pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan pusat informasi tempat bagi masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan produk susu Boyolali. Berharap lokasinya bareng dengan program besar lain, mengingat pabrik pengelolaan susu sudah dianggarkan Pemkab dengan target susu tidak hanya dijual mentah ke pabrik luar. Selain itu, juga akan dibangun pabrik pakan ternak dengan harapan harga pakan bisa stabil. Pendengar, dengan dibangunnya showroom susu, diharapkan ke depan supaya warga atau wisatawan saat ke Boyolali tidak kesulitan mencari susu. Dengan dibangunnya showroom susu, potensi apa yang diangkat melalui showroom itu tentu untuk peternak lokal dipastikan naik kelas, mengingat selama ini susu hanya dijual via KUD Cepogo dan pembeli lain. Dengan showroom ini, UMKM olahan bisa masuk seperti susu, pasteurisasi, yogurt, keju Boyolali, stik susu, dodol susu, termasuk kerupuk susu. Sementara dari sisi wisata edukasi, konsepnya mirip yang sudah diwacanakan beberapa waktu lalu. Adanya tempat pengolahan susu dengan wisata edukasi seperti restoran, milk store, agrowisata, dan souvenir shop. Hilirisasi pun tak terelakkan seperti yang selalu didorong Bappenas saat kunjungan April beberapa waktu yang lalu ke Cepogo. Pemerintah pusat berjanji akan membantu bibit unggul sapi perah dan hilirisasi industri susu supaya nilai tambah di Boyolali bukan di kota lain. Demikian komentar.
0: Kurdi telah menjadi pengemudi becak wisata di area Keraton Surakarta sejak tahun 82 dan masih bertahan sampai saat ini meskipun adanya persaingan dari transportasi modern yang membuat jumlah penumpang semakin berkurang. Bagi dia, menarik becak adalah cara untuk hidup mandiri sekaligus menjaga kesehatan meskipun penghasilannya tidak selalu besar. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan oleh Sofia Segaf.
19: Kalau saya ngayun becak dari tahun 82 sampai sekarang, Mas.
20: Seorang pengemudi becak di kawasan Keraton Surakarta bernama Kurdi menjadi gambaran perubahan zaman transportasi di kota Solo. Ia tetap setia menarik becak meski persaingan semakin ketat dengan hadirnya berbagai moda transportasi modern. Kurdi menceritakan dirinya telah menjalani profesi tersebut sejak puluhan tahun lalu. Ia mengenang masa ketika becak menjadi salah satu transportasi utama masyarakat. Menurutnya, dulu penumpang justru mencari becak, berbeda dengan kondisi saat ini.
19: Ya, ada taksi. Kalau sekarang kan banyak aktivitas, Mas. Memangnya zamannya udah beda. Jadi, kalau saya ngayun dari tahun 82 itu banyak sekali penumpang itu kan cari becak. Tapi kalau sekarang itu becak cari penumpang susah. Iya, kalau zaman tahun-tahun itu kan ya memang itu ongkosnya memang masih kecil. Itu tarikan paling 100 rupiah, 50 rupiah Mas, zaman dulu itu.
20: Kurdi juga mengingat ongkos becak pada masa lalu masih sangat kecil. Seiring perkembangan zaman, keberadaan taksi, ojek daring, dan transportasi lain membuat jumlah penumpang becak semakin menurun. Meski demikian, Kurdi tetap bertahan menjadi pengemudi becak karena ingin mandiri.
19: Kalau becak itu saya dari tahun-tahun itu enggak terus ngayun becak, terus enggak Mas, ganti-ganti pekerjaan. Cuma selama ini saya kenapa harus tetap naik becak terus? Ya pengennya saya itu mandiri, jadi nggak ada yang nguruh gitu loh Mas. Jadi pengennya nyantai lah.
20: Bagi Kurdi, pekerjaan tersebut memberikan kebebasan sekaligus menjaga kesehatan.

0: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Boyolali membangun fasilitas showroom susu di kawasan Simpang Siaga untuk menampung sekaligus mempromosikan hasil produksi peternak lokal. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengencarkan program terapi pencegahan penyakit TBC. Saya Aditya Wardana.
1: Saya Salsabila Latisha.
0: Bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Baik, pendengar masih bersama saya di Surakarta pagi ini. Jadi kami sampaikan kepada seluruh pendengar yang mempunyai informasi baik terkait informasi lalu lintas ataupun yang lainnya, bisa disampaikan melalui line WhatsApp kami di 081 3900 155 25.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu kan.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Baik, pendengar itu tadi merupakan beberapa opening dari lagu-lagu pagi ini. Jadi masih bersama saya, Salsa Latisha, dan di Surakarta pagi ini kelihatannya pagi ini masih cerah sekali ya. Oke, jadi untuk pendengar yang punya info-info terkini di sekitarnya, mungkin terkait lalu lintas kah atau cuaca, karena kalau cuacanya kayaknya pagi ini cerah sekali, jadi bisa untuk disampaikan melalui line WhatsApp kami di 081 3900 1555. Di pagi hari ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani dengan rekan-rekan saya yang pagi ini juga bersama nih sepertinya ya. Oke, jadi itu tadi saya sampaikan bahwa untuk pendengar yang memiliki info terkini bisa bergabung di line WhatsApp kami. Kita tunggu untuk menyampaikan informasinya, pendengar.
5: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
6: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
5: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
6: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
5: Masa sih?
6: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
5: Kalau kuliner?
6: Indonesia budaknya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
5: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
6: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Satu buah lagu dari Roni Paula Paulian, yaitu Tak Ada Ujungnya, yang membuka atau menemani pagi kita hari ini, pendengar. Kita beralih ke WhatsApp, kita sapa-sapa bunda-bunda cantik ini yang sudah masuk ke WhatsApp ya. Halo, selamat pagi Bunda Tifa. Bunda Tifa ini juga menyampaikan pesannya nih. Assalamualaikum, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta, untuk angkasawan-angkasawan RRI dan juga pendengar semua, semangat serta semoga sehat walafiat. Wow, terima kasih Bunda Tifa. Bunda Tifa lagi apa nih? Pagi-pagi gini lagi apa nih Bunda? Masakkah atau sudah apa nih? Oke. Kalau kita lihat atau kita bahas soal cuaca nih pendengar, ini kayaknya cerah banget ya hari ini ya. Karena memang kayaknya belum mulai masuk hujan ya, padahal di kota-kota lain sudah hujan, tapi di Surakarta ini belum mulai hujan sepertinya ya. Oke, kita sapa juga, ini ada Bapak Theo dari Magelang. Halo, selamat pagi buat para penyiar, pendengar, salah satunya di Pro 1 di RRI Surakarta. Wow, selamat pagi Bapak Theo. Luar biasa sekali memang ya dari Magelang ini. Lagi apa nih Pak? Ngedengerinnya sambil apa nih Pak nih? Sambil ngopi kah? Ngeteh kah? Atau apakah? Oke, jadi kalau bahas lalu lintas pagi ini, tadi saya lewat tuh kayaknya lancar-lancar saja ya pendengar ya. Jadi kayak tidak terlalu padat, juga tidak terlalu longgar sepertinya ya. Oke. Jadi memang hari ini luar biasa sekali, cerah, kemudian lalu lintasnya juga mendukung seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi terkait, oh ya, saya sampaikan juga untuk pendengar yang punya informasi atau mau sharing mungkin ya, boleh ke line WhatsApp kami di 081 3900 155 25.

0: Satu single dari Overnight kita lewati berdua. Kita berdua juga Bella. Bella. Kok saya jadi Bella sih?
1: Salsa. Oke.
0: Okay. Salsa Bella bukan ya?
1: Bila sih.
0: No, ya namanya
1: Salsa. Masih pagi loh ini tolong.
0: Salsa Bila ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pagi ini kita berdua berempat ya. Aduh aku itu paling susah banget nginget nama orang aku, Salsa.
1: Oh iya, kenapa yeah. gitu?
0: Nggak ngerti, karena memang mungkin karena Pak Gono baru datang, terus aku jadi
1: grogi.
0: Ada Eka, kok Eka sih? Ata sama Tia.
1: Aka sama Tia.
0: Aka ya?
1: Iya.
0: Aka sama Tia. Oh Ata.
1: Aduh kita berdua sama nih ya. Agak gitu ya.
0: Ya, yang pasti pagi ini kita akan update juga Salsa. Mm-hmm. Seperti apa harga kebutuhan pokok di pasar tradisional.
1: Okay.
0: Karena bagaimanapun juga, walaupun sekarang lagi musimnya belanja online.
1: Betul.
0: Ya kan? Kita tinggal pejet aja, barang udah sampai di rumah. Tapi bagaimanapun juga, pasar ini harus terus berkumandang.
1: Betul.
0: Artinya harus terus ada ininya ya, gregetnya.
1: Harus dihidupkan juga.
0: Dihidupkan ya, juga ya. Nah, seperti apa kita coba menghubungi Bu Haja Niken ya dari Pasar Sragen, Pasar Bunder. Seperti apa harga kebutuhan pokok? Kalau tadi Mbak Siti Fatimah sudah mengabarkan Salsa,
1: ya?
0: Beberapa komoditas ini sudah mulai naik. Karena pasokannya agak tersendat, karena cuaca ekstrim.
1: Oh betul sekali, memang cuaca sangat mempengaruhi ya mas.
0: Sangat mempengaruhi juga dan panasnya itu luar biasa. Yang pasti juga setelah jam 10 itu, wih, jangan sampai lupa kalau memang kayak Salsa ini keluar harus pakai sunscreen ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau Ata nggak perlu, pakai masker. Ata sama aku pakai masker aja udah cukup ya. Tapi kalau cewek-cewek begini harus pakai sunscreen.
1: Sunblock ya, lengkap pokoknya.
0: Pak Gono pakai apa nih Pak Gono? Oke, kita coba menghubungi Bu Haja Niken dari Pasar Bunder Sragen. Seperti apa kondisi harga kebutuhan pokok pagi ini? Apakah bisa tersambung sambil kita update juga perakiran cuaca hari ini? Pendengar, perakiran cuaca hari ini di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 itu meliputi dari kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Sragen gitu ya Pak ya, Wonogiri, Klaten, itu kita akan update juga pagi ini. Apakah ada mendung, sedikit mendung? Oh, sedikit mendung belum ada ya. Oke, sepertinya Bu Niken belum bisa, Salsa. Coba kita akan update lagi setelah ini bersama Bu Niken. Kita balik ke lagu dulu aja, saya punya Salma Salsabila. Salah ya?
1: Salma Salsabila.
0: Salma Salsabil.
1: Oh, Salsabil.

0: Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
1: Bersama Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Cek.
2: Cek.
1: Ya. Terus satu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami pendengar. Kita menantikan jam 7 pagi, ya, selasa ya.
2: Betul.
1: Untuk menantikan berita jam 7 pagi. Oke, gitu ya. Tetap bersama kami di Persatuan Surakarta. Kita cek dulu perakiran cuaca pagi ini seperti apa, Salsa?
2: Oke, jadi ini ada beberapa contoh-contoh perakiran cuaca nih, Kak, nih. Sepertinya di Boyolali itu berawan. Kemudian di Klaten itu juga berawan. Dan Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, serta Surakarta itu semuanya berawan, Mas. Ya, jadi itu merupakan perakiran cuaca pada hari ini di tanggal 6 Oktober 2026. Jadi memang semuanya berawan.
1: Berawan, ya.
2: Betul.
1: Berawan abu.
2: Aduh, kok berawan abu itu agak abu-abu sedih ya.
1: Oke. Baik, kita nanti jam 7 pagi untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk bergabung mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program kesetaraan kita, program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selanjutnya.